hari sama teman-teman. Ya, sama anak remaja ingin keluar. Lalu ibunya kasih izin. Jadi emang ini anak baik. Ini anak baik. Dan jarang keluar malam. Kerjanya belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Anak ini baik. Minta izin suatu hari, mungkin ibunya bilang, ya ini anak perlu refreshing, perlu dikasih reward lah. Udah belajar, prestasinya juga bagus. Dikasih izin. Lalu pergi ke tempat umum, lalu di sana ada keributan, dan ini anak ditusuk. Gak jelas dengan keributan. Dan anak bukan biang ribut, enggak. Dan gak ikut keributan tersebut. Tapi dia berada di sana, kena tusuk, meninggal. Itu ibunya nyeselnya minta ampun. Dan nyalahkan diri sendiri. Kenapa saya kasih izin? Kenapa saya kasih izin? Kenapa saya kasih izin? Kenapa saya kasih izin? Kenapa saya kasih izin? Tersiksa. 2 tahun gak bisa move on. 2 tahun. Hidup dalam bayang-bayang. Menyalahkan diri sendiri. Sengsara dia. Sengsara. Penyesalan yang sangat luar biasa. Nyesel gak? Anak udah meninggal. Padahal siapa yang tahu? Dan anak ini cuma ke tempatnya aja. Ke tempat umum aja. Tapi di situ ada keributan. Siapa yang tahu? Qadar Allah syafa'an. Dan ibunya juga ngapa-ngapain, gak marah. Cuma bilang, iya. Tidak, kenapa saya kasih izin? Kenapa saya kasih izin? Nyeselnya luar biasa. Nyeselnya luar biasa. Subhanallah. Makanya itu kan dikatakan para ulama klasik. Saya akan bersungguh-sungguh. Demi Allah saya akan bersungguh-sungguh. Demi Allah saya akan bersungguh-sungguh. Kalau saya selamat, itu berkat rahmat Allah. Dan kalau sebaliknya, paling tidak saya enggak menyalahkan diri saya sendiri. Saya enggak diserang sama diri saya sendiri. Itu mereka tahu hakikat. Kali ini. Mereka ngerti ilmu kejiwaan. Ilmu jiwa mereka ngerti. Menyakitkan, disalahkan diri sendiri itu sangat menyakitkan secara liar. Ya. Itu yang dikatakan Amir bin Abi Qais. Demi Allah saya sungguh-sungguh. Demi Allah saya sungguh-sungguh. Demi Allah saya akan sungguh-sungguh. Sampai begitu. Kalau saya selamat, alhamdulillah. Itu rahmat. Tapi kalau sebaliknya, paling enggak, saya enggak disalahkan diri saya sendiri. Jadi sampai mereka secara makna kan, ya udah deh, ya udah kalau sebaliknya, ya disiksa secara fisik, tapi jangan sampai disiksa secara hati. Double roots gak mati. Padahal disiksa secara fisik aja udah sangat menyakitkan. Dan semoga kita tidak terkena satupun azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah merahmati kita dan memberikan ampunan bagi kita. Tapi itu sangat menyakitkan. Diantui, itu gak bisa tidur, bengong, semuanya gak enak, makan gak mau, aktivitas malas, diantui, kenapa saya kasih izin, Itu bayangkan, itu kita gak mengatakan hal kecil ya, tapi itu penyesalan dari sebuah perbuatan yang bisa jadi gak ada unsur maksiatnya. Cuman karena izin aja. Gimana penyesalan di hari kiamat terhadap maksiat-maksiat kita dulu? 2 tahun loh. Cuman karena, bukan kita gak meremehkan sekali lagi. Tapi 2 tahun. Karena masalah dikasih izin aja. Dan anaknya bukan anak dunia malam. Enggak. Dan waktunya juga waktu pada maghrib gitu. Terus kasih tau pulang ini. Dikasih izin. Saya tidak tahu apa yang dilakukan anaknya di malam tersebut. Tapi dari segi waktu. Terus tempatnya juga masih tempat publik. Yang cukup aman. Bukan tempat-tempat yang
dunia malam dan seterusnya. Itu aja 2 tahun nyeselnya. Jadi bayangin gimana penyesalan seseorang di hari kiamat kelak terhadap dosa-dosanya, terhadap maksiat-maksiatnya. Ini satu case, satu blunder lah gitu. Dan nggak tahu. Beda kalau anaknya bilang, maaf, aku mau izin, mau zina. Yaudah boleh. Itu jelas clear haram. Tapi kalau cuman, aku mau keluar makan ya, makan malam. Tiba-tiba di tempat restoran atau ributan ditusuk. Itu orang tua mana yang ngerti. Dan itu nyeselnya 2 tahun. Jadi gimana penyesalan orang gak sholat? Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Tapi tahunan gak sholat. Bagaimana penyesalan seorang wanita gak berhijab dan ngebuka auratnya? Bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi tahunan ngebuka hijabnya. Bagaimana penyesalan orang gak puasa Ramadan? Bukan satu bulan, 2 bulan. 20 tahun dia gak puasa Ramadan. Bagaimana penyesalan suami yang zolimin istri dan istri yang gak taat sama suami? Bukan 1-2 bulan. Sepanjang pernikahan begitu. Lalu bagaimana penyesalan orang anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya? Bagaimana penyesalan orang tua yang gak didik anaknya dengan benar? Sehingga anaknya maksiat, sehingga anaknya durhaka. Sehingga anaknya gak tahu iman, gak tahu akidah, gak tahu mana tauhid, mana syirik. Gak ngerti berbuat baik. Dan bahkan bukan hanya gak dididik, bagaimana penyesalan orang tua yang merusak anaknya dan menjadikan anaknya ahli dunia. Karena metode pendidikannya adalah hanya kasih harta, dan tidak ditanamkan iman. Itu gimana penyesalan di hari kiamat? Capek memang. Emangnya didik anak gak capek? Capeknya minta ampun, jungkir balik. Makanya itu tadi. Kita harus berjuang, bersungguh-sungguh kalau gak menyesal. Ini kebutuhan. Bagaimana penyesalan orang-orang gak ikut kajian, gak menuntut ilmu. Padahal media menuntut ilmu benar-benar membuat kita dimanjakan hari ini. Tapi satu pun gak ada yang diikutin. Meninggal dan satu pun kitab ulama gak ada yang pernah dibahas. Bayangkan, dikasih umur 50 tahun, 60 tahun, satu pun kitab ulama gak ada yang pernah dia bahas. Satu pun surat Quran gak ada yang pernah dia kaji tafsirnya. Gimana penyesalan mereka? Luar biasa, hadirin. Lalu bagaimana mereka udah nyesal, lalu ditambah lagi mereka dengar pidatonya si syaitan itu, si iblis. Yang kita sudah bahas kemarin, Ibrahim ayat 22. Tiba-tiba syaitan cuci tangan. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah memberikan janji-janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kalau saya janjikan kalian dan saya ingkari janji saya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya tuh gak bisa punya kuasa terhadap kalian. Saya gak punya power untuk menggelincirkan kalian. Illa an da'utukum fastajabtum li. Saya cuma bisa memprovokasi, merayu, menggoda. Lalu kalian mau ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan celah saya dong. Celahlah diri kalian. Itu nyeseknya kayak apa tahu ya. Pihak yang diikuti selama hidup dan membuat kita bermaksiat kepada Allah, tiba-tiba depan kita cuci tangan. Jangan nyalain saya. Kalian yang salah. Aduh, subhanallah. Jangan salahin saya dong. Kalian yang salah. Kenapa mau ikut saya? Pernah gak sih bisnis gitu ditipu gitu? Ditipu sama teman sendiri. Di awal bisnis tuh dibilang untungnya banyak. Ini gak mungkin rugi. Pokoknya janjinya di surga. Tiba-tiba berantakan. Duit kita habis 100 juta misalnya. Terus begitu kita nuntut. Jangan salah saya kan cuma bodoh-bodohin Anda. Kenapa Anda mau dibodohin? Bayangkan kita digituin. Kenapa Anda mau dibodohin? Saya kan cuma bohong aja. Ini fake semua. Kenapa kalian mau? Harusnya mikir, mana ada bisnis untung kayak begitu. Gimana sih perasaannya? Kita udah rugi 100 juta.
Nah pertanyaannya, kita udah rugi berapa miliar mungkin karena ngikutin si iblis. Mungkin miliaran loh. Sebanyak banyak orang tuh ngabisin dana miliaran karena ngikutin si iblis. Miliaran. Habisin uang miliaran untuk hal-hal yang haram. Miliaran. Tiba-tiba dia cuci tangan. Tiba-tiba dia cuci tangan. Subhanallah. Itu nyeselnya kayak apa? Contoh ibu tadi. Cuman gara-gara izin aja. Itu nyeselnya 2 tahun lebih. Gimana nyesel gak sholat? Gimana nyesel gak berhijab? Gimana nyesel gak puasa? Gimana nyesel gak zakat? Gimana nyesel gak sedekah? Gimana nyesel gak bantu orang? Gimana nyesel gak beriman? Gimana nyesel gak sabar? Kenapa saya gak sabar waktu itu? Kalau saya sabar rumah tangga saya gak berantakan kayak waktu itu. Dan saya ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya gak berbakti sama orang tua saya. Dan seterusnya. Dan jamaah yang Allah muliakan. Memang sekali lagi gak mudah untuk berjuang dan bersungguh-sungguh. Makanya minta pertolongan kepada Allah. Amalkan hadis ini. Fastahjuni wa ahdiku. Minta hidayah kepadaku. Minta hidayah untuk mengamalkan. Minta hidayah untuk bisa berjuang dan bisa bersungguh-sungguh. Minta. Karena semua hal-hal besar itu butuh kesabaran. Gak mudah. Makanya kata para ulama, kullu jalilin minal umur la yudruku illa bisabar. Semua hal-hal mulia, semua hal-hal yang tinggi, semua hal-hal besar tidak akan bisa dicapai kecuali dengan kesabaran. Tidak akan bisa dicapai kecuali dengan kesabaran. Makanya perintah dan pesan Allah di akhir surat Ali Imran apa? Ayat 200 yang kita sudah bahas, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sabar dan kuatkan kesabaran Anda. Panjang apa kuat-kuatan nafas kesabar. Jangan Anda kalah sabar dari musuh Anda. Jangan Anda kalah sabar dari orang-orang yang buruk. Anda harus lebih sabar dari mereka. Kalau Anda harus lebih sabar dari syaitan, misalnya syaitan aja sabar godain kita. Dalam tanda kutip ya, artinya kontinunya nggak ada lemah-lemahnya. Anda harus lebih sabar dari itu. Warab itu dan tetap siaga di pos. Jangan pergi-pergi, tetap siaga. Jangan merasa aman. Jangan meremehkan, tetap siaga kata. Warab itu tetap siaga di pos. Di pos perbatasan, siaga di pos. Wattaqullah dan bertakwa kepada Allah untuk lihat agar kalian beruntung. Dan hadirin Allah muliakan. Banyak orang yang lupa fakta yang dijelaskan para ulama klasik kita. Sebagai contoh dijelaskan oleh Imam Al-Asma'i. Kata beliau, man lam yahtamil dhulla ta'lim sa'atan baqiya fi dhullil jahli abada. Ini sebagai contoh. Man lam yahtamil dhulla ta'lim sa'atan baqiya fi dhullil jahli abada. Barang siapa yang tidak sabar berada di posisi rendah ketika belajar. Maksudnya apa? Orang yang belajar itu kan harus memposisikan dirinya rendah. Rendah di hadapan firman Allah. Rendah di hadapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rendah di hadapan ulama. Rendah di hadapan guru. Coba cek semua pakar pendidikan. Kalau ada murid yang merasa tinggi di hadapan gurunya, kira-kira dia akan berhasil. Dia akan berhasil. Kalau ada murid merasa lebih pintar daripada kurikulumnya, kira-kira ada murid berhasil. Murid itu harus merendah. Belajar itu harus merendah. Dan itu merati kerendahan hati. Pokoknya harus belajar. Karena ketika belajar yang benar, jadi penuntut ilmu sejati, kerendahan hatian kita benar-benar diasah. Karena kita gak akan bisa dapat ilmu yang bermanfaat kecuali dengan rendah hati. Dan merendah serendah-rendahnya sebagai seorang hamba. Gak akan bisa kita dapat ilmu. Kecuali dengan merendah. Sombong gak akan dapat.
Gak akan dapat. Ujub gak akan dapat ilmu. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan berendah. Itu juga dijelaskan Al-Imam Asy-Syafi'i. Gak ada satupun orang mendapatkan ilmu dengan memusungkan dada dan menganggap dirinya besar. Gak ada, kata Imam Syafi'i. Bi'izzi nafs itu gak ada. Hanya dengan dzul, kata Imam Syafi'i. Hanya dengan merendah baru bisa dapat. Itu juga dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Semua ulama menyatakan demikian. Bahwa untuk dapat ilmu Anda harus merendah. Dan untuk merendah kan berat. Harus bersungguh-sungguh. Harus mujahadah. Harus berjuang. Kan kita punya ego, hadirin. Kita ego kita ingin selalu terlihat, selalu tampil, selalu dapat panggung, selalu dipuji, diangkat-angkat orang. Siapa yang dari awal inginnya direndahkan oleh gurunya? Kan ada yang mau. Pengennya diangkat-angkat sama gurunya. Tiba-tiba gurunya marahin, direndahkan. Waktu gurunya itu mendidik. Marah dia. Padahal menuntut ilmu itu harus merendah. Merendah. Kalau enggak akan dapat ilmu. Sama jadi anak yang berbakti terus merendah di hadapan orang tua. Kalau anaknya udah merasa tinggi, merasa lebih hebat dari orang tuanya, ya orang tua diinjak-injak, hadirin. Orang tua ditinggalkan. Orang tua diacuhkan. Untuk jadi anak yang berbakti, mau setinggi apapun, mau PhD kayak, mau lulusan luar negeri kayak, dia harus merendah di hadapan orang tua. Baru dia akan jadi anak yang berbakti. Semua konsepnya demikian. Jadi barang siapa yang tidak sabar untuk merendah pada saat belajar, sesaat aja, baqiya fi dhulil jahli abada, maka dia akan terus berada pada kondisi hina dan rendah karena kebodohan selama-lamanya. Dia akan berada dalam kondisi rendahnya jadi orang bodoh. Hinanya jadi orang bodoh selama-lamanya. Dalam kesempatan lain, sebagai ulama pakai bahasa sarkasme, barang siapa yang gak sabar merendah dalam belajar, maka hendaknya dia bersabar dalam kondisi hinanya sebagai orang bodoh selama-lamanya. Jadi, opsinya cuma dua. Anda sabar belajar, lalu Anda akan mulia, dan itu gak lama kok. Atau Anda sabar jadi orang bodoh selama-lamanya. Jadi orang bodoh itu butuh kesabaran juga, kata para ulama. Bahasa sarkasme. Dan iya, susah loh. Karena begitu kita bodoh, akan ada masalah, akan salah jalan, akan buat masalah. Dan quote-unquote itu menyiksa. Maka lebih baik kita belajar walaupun berat, karena jadi orang bodoh jauh lebih berat. Itu poin. Ikut kajian, sholat, puasa, zikir, itu berat. Tapi jadi orang bodoh dan paku maksiat jauh lebih berat lagi. Jauh lebih berat. Jadi kita gak bisa menghindari. Gak bisa menghindari beban berat. Gak bisa. Kalau Anda gak masuk sini, Anda masuk sini. Dan semuanya. Makanya kan ada quote mengatakan, pendidikan tuh mahal. Pendidikan tuh mahal. Bayar uang sekolah segala mahal. Tapi jadi orang bodoh jauh lebih mahal. Untuk jangka waktu ke depan jauh lebih mahal. Ditipu orang, dizolimi orang, dipermainkan orang, dan seterusnya mahal. Jadi mendingan uang itu dialokasikan untuk pendidikan. Karena kalau kita jadi orang bodoh, kosnya jadi jauh lebih mahal. Pendidikan mahal, tapi jadi orang bodoh jauh lebih mahal. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, berjuang kalau gak kita menyesal. Berjuang kalau gak kita menyesal. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selalu minta pertolongan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Tim selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz Qadarullah sama punya saya ya. Qadarullah saya punya masalah kesehatan terutama mental saya. Sudah konsul ke beberapa psikolog maupun psikiater tapi hasil diagnosanya berbeda-beda. Setelah saya ikuti kajian ini saya paham ini berkat dosa saya. Dan sekarang saya sedang mengikuti terapi rukyah mandiri dengan baca surat Al-Baqarah. Saya tolong berikan saya tips agar sholat saya semakin khusyuk, semakin menghamba pada Allah. Karena dengan sakit saya ini saya pernah berusaha baca Quran, tapi malah saya lempar Qurannya Ustaz. Na'udzubillah. Saya betul-betul tidak bisa mengendalikan diri saat itu, sedangkan suami bilang saya baik-baik saja. Ya terima kasih. Alhamdulillah di afan mimatalah habihi wa khatara ala kathirin wa khalqa tabdil. Yang pertama, semoga pertanyaan ini adalah tanda Allah inginkan kebaikan kepada yang bertanya. Dan penanya jujur untuk berusaha menjadi orang yang baik, wanita yang soleha. Dan taat kepada Rabbul Alamin. Yang pertama sekali lagi, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam hadis ini, innama hiya a'malukum usiha lakum wawafikum iyaha. Ini semua tentang amal-amal kita. Ini semua tentang perbuatan-perbuatan kita. Maka rubahlah akar masalahnya, insya Allah hasilnya akan berubah. Jadi kalau kita ingin di halaman rumah kita tuh isinya pohon cabai dan kalau panen ya cabai gitu. Kalau kita ingin jadi duren, kita hobi duren misalnya, ya tinggal dirubah aja itunya bibitnya. Yang ditanam itu pohon durian. Atau kita ingin ingin buah mangga, ya udah tinggal dirubah aja. Tapi selama itu pohon cabai nggak dirubah, ya udah tetap aja jadi cabai. Nggak ada cabai rasa mangga tuh, nggak ada. Jadi kita harus rubah aktif keseharian kita, hadirin, buat yang bertanya. Rubah aktivitas keseharian. Daily activity kita harus dirubah. Itu yang pertama. Yang kedua, rukyah dengan baca Al-Baqarah sudah tepat. Nabi SAW bersabda, inna syaitan yafirru minal baiti alladhi tuqra fihi al-Baqarah. Syaitan itu akan pergi dan menghindar dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi itu sudah tepat. Tapi yang perlu ditekankan adalah penghayatan dari surat tersebut dan iman ketika kita meruqyah diri kita sendiri. Dan kualitas ma'rifatullah. Sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita mengenal Allah, lalu atau ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat kita menjadi hambanya. Membuat kita jadi hambanya. Itu yang hal yang paling penting. Jadi bagaimana kualitas pentadaburan kita, dan itu harus dibangun dari ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan dalam hadis Ibnu Umar dan beberapa para sahabat dikatakan kunna nata'allamul iman qabla al-Qur'an. Kita dulu tuh belajar iman sebelum Al-Qur'an. Dan riwayat-riwayat ini sahih. Mereka belajar iman sebelum Al-Qur'an artinya apa? Mereka tuh punya ma'rifatullah yang kuat, beriman kepada Allah, yakin dengan Allah. Itu yang dibangun. Kembali kepada Allah. Cinta kepada Allah.
Maka begitu mendapatkan ayat-ayat Al-Quran, ya Allah itu senangnya minta ampun. Dan benar-benar diterima, diimani, diamalkan. Makanya Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat, itu kalau ingin baca Quran, itu kayak, apa ya, senangnya minta ampun. Beliau katakan, kalamu Rabbi, kalamu Rabbi. Ini firman Rabbku. Senang gitu. Ya, seseorang dapat WA dari kekasihnya. Seperti suami dapat WA dari istrinya, istri dapat WA dari suami, senang. Hada kalamu Rabbi, kata Abdullah bin Mas'ud. Senang banget. Kalau kita malas baca, aduh baca. Karena kita harus digedor-gedor dulu. Waktunya ngaji. Iya ma. Dulu tuh harus apa? Hada kalamu Rabbi. Maka tanamkan iman. Banyak. Terus gimana sih? Perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu hal penting. Al-Fatihah itu dibuka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu umul Quran. Induknya Al-Qur'anul Karim. Dengan segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Segala pujian. Coba renungkan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Terus ingat kepada Allah. Ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika kita merasakan nikmat-nikmat Allah tersebut, kita akan menjadi hamba yang baik. Dan pada saat kita menjadi hamba yang baik, kita ingat surat Az-Zumar ayat 36, alaisallahu bikafin 'abda. Bukankah Allah yang mencukupkan hambanya. Jadi tanamkan ma'rifatullah, mengenal Allah dengan cara mengingat nikmat Allah SWT dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sama ketika kita belajar hadis qudsi ini kan tentang Allah. Kan beda dampaknya jemaah. Oh ya Allah gak zalimin saya ya. Allah haramkan kezaliman. Allah gak zalimin saya. Oh ini karena dosa-dosa saya. Ya udah dihapus aja. Ketika kita baca bahwa Allah dengan mudah mengabulkan permintaan seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir jika dikumpulkan di tempat yang sama, di waktu yang sama, lalu kan kita nih, ya kalau itu dengan mudah Allah berikan, apalagi kalau saya doa sendirian, nggak lebih private lagi, nggak sama, nggak di waktu yang sama dengan semua manusia. Mau kalau waktu yang sama dengan semua manusia aja dengan mudahnya Allah kasih, apalagi ini lebih private nih. Yakin kita. Lalu kita ingat, kullukum ja'in, kalian semuanya lapar, kecuali yang aku kasih makan, mintalah makan, aku akan kasih makan. Berarti di setiap hal-hal kecil sekalipun, ingat Allah, minta sama Allah. Dan hayati bu, kita gak punya apa-apa. Insya Allah Allah akan berikan hal tersebut. Hadirin, kita simpel aja. Kita ini ketika gak khusyuk, pikiran kita kemana sih? Pikiran kita kan ke dunia atau hal-hal duniawi. Ketika kita gak khusyuk. Ketika gak khusyuk, kita mikir-mikir ke hal-hal duniawi. Kenapa? Karena hati kita terpaut pada itu. Kenapa hati kita terpaut pada itu? Karena data yang masuk ke dalam hati kita mayoritas tentang itu. Dan seringkali ketika kita gak khusyuk, yang ada di pikiran kita adalah sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita senangi, atau kekhawatiran
Dan kenapa kita khawatir? Karena kita suka hal tersebut dan kita khawatir hal itu kita tidak dapatkan misalnya. Jadi intinya, karena hati kita sudah mencintai hal-hal tersebut. Sehingga kita antusias untuk mendapatkan atau khawatir kehilangan. Itu kan yang secara umum membuat kita gak khusyuk ketika sholat. Berarti ini tentang cinta. Maka ini yang diperbaiki. Kalau kita mencintai Rabbul Alamin, maka otomatis hal-hal dunia itu gak bisa masuk ke dalam pikiran kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh umat muslim di dunia diberikan keselamatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas ilmu dan semangatnya Ustaz. Izin bertanya, bagaimana kamu membicarakan mengingatkan hak dengan orang zalim atau lalai? Misalnya suami yang tidak memberikan hak istri, apakah istri boleh mengingatkan atau pasrah saja jazakallahu khairan? Jawabannya bukan hanya boleh, tapi disyariatkan. Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kalau dia enggak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Dan kalau dia enggak mampu, ubahlah dengan hatinya. Nah, kalau kita lihat suami kita zalim, kita berusaha ingatkan dengan lisan kita. Suami melihat istri zalim, zalimah gitu ya, atau istri yang zalim, maka suami berusaha ingatkan dengan lisan atau kebijakannya karena dia pemimpin. Beda antara peran pemimpin dan peran yang dipimpin, jelas itu berbeda. Tapi jelas perlu diingatkan. Itu yang pertama. Apa yang perlu kita ingatkan? Yang kedua. Poin yang kedua adalah pada saat kita ingatkan suami kita karena dia zalim enggak kasih hak kita, coba jujur sama Allah. Kita tuh ingetin beliau karena mencari ridha Allah. Mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu menginginkan kebaikan dan sayang sama suami kita, atau itu hanya sekedar untuk memperjuangkan hak kita? Atau bahkan emosi aja, karena hak kita enggak dikasih. Itu yang perlu kita renungkan. Kalau kita hanya karena memperjuangkan hak kita, apalagi emosi hak kita nggak dikasih. Kalau hanya boleh apa enggak? Kalau memperjuangkan hak boleh. Tapi kita nggak bahagia, kita nggak akan tenang hidup, kita akan kesal, kita akan marah, kita akan benci. Dan suasana menasihati aja penuh dengan emosi, nyerang. Dan keberkahannya gak dapat. Tapi kalau kita kasih nasihat ke suami kita karena mengharapkan wajah Allah, lalu karena kita sayang kepada suami kita karena Allah, kita gak mau beliau ditanya di hari kiamat, kita gak mau beliau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi haknya kepada kita, maka kita akan hidup tenang. Dan indikasinya adalah kalau la qadar Allah suami kita belum mengasih hak tersebut, kita gak akan terpuruk, kita gak akan terjatuh, kita gak akan emosi, kita gak akan marah-marah. Karena nasihat kita semata-mata untuk mencari ridha Allah, dan insya Allah kita dapatkan itu, karena Allah gak zalim, lalu karena sayang kepada dia, dan kita gak mau dia, atau kita gak mau beliau diadab oleh Allah. Jadi kalaupun kita nangis di malam hari, itu karena kita bukan menangisi nasib kita, enggak. Tapi kita menangisi, kita takut suami kita yang merupakan pasangan kita itu terjadi apa-apa di hari kiamat kelak. Lalu kita minta, ya Allah kasih hidayah kepada saya dan suami saya. Kasih hidayah kepada saya dan suami saya. Itu akan membuat hidup kita tenang, bahagia di dunia maupun di akhirat. Adapun mental menuntut hak, walaupun diperbolehkan, tapi itu meribetkan jiwa kita dan membuat kita gak tenang, gak nyaman.
Coba kita lihat orang-orang yang sibuk memperjuangkan haknya, capek hidupnya. Makanya hidup tuh jangan bermental memperjuangkan hak kita. Hidup itu tentang memperjuangkan hak Allah, itu hidup. Sekali lagi, hidup itu tentang memperjuangkan hak Allah, bukan memperjuangkan hak kita. Kalau kita perjuangkan hak Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, maka kita akan bahagia dan hak kita pasti dikasih oleh Allah. Ingat hadis kursi kita, Allah haramkan kezoliman terhadap dirinya. Ini haram tu zulma ala nafsi. Aku haramkan kezoliman terhadap diriku. Gak mungkin Allah gak kasih hak kita ketika kita sudah berusaha menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kesalahan fatal untuk mencari kebahagiaan, mencari ketenangan adalah mental memperjuangkan hak pribadi. Seharusnya mental yang dibangun adalah memperjuangkan hak Allah. Karena mental memperjuangkan hak pribadi, ada dua opsi, bisa dapat, bisa gak dapat. Dan kedua opsi itu membuat kita gak nyaman, capek. Dan kalau dapat ya begitu aja. Kalau kita gak baik sama Allah juga gak bahagia. Dapat nih hak. Tapi kalau kita gak taat sama Allah, gak bertakwa, gak bahagia juga. Tapi kalau kita memperjuangkan hak Allah, kita akan bahagia. Walaupun kita gak dapat hak kita. Di dunia misalnya. Tapi yakin Allah akan kasih kita hak tersebut. Kalau gak di dunia, di akhirat. Allah gak akan zalim kok. Dan kalau Allah kasih di akhirat, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Akhirat khairul laka minal. Allah katakan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz tim seluruh umat muslim diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan, menikmati kajian dan ilmu setelah mengenal sunnah. Alhamdulillah mulai menikmati seperti mendengarkan kajian walaupun belum termanage dengan baik. Pada perjalanan mengenal sunnah Nabi SAW, saya sempat terjatuh dalam maksiat dan menzalimi diri saya sendiri karena lemahnya iman saya. Bahwa ternyata Allah uji saya pada saat itu dengan mendatangkan seseorang, menjanjikan sesuatu yang akhirnya tidak dapat ia penuhi. Saya coba terus mencoba mengerti sampai saat ini. Bahwa ini karena lemahnya iman saya untuk mengerti bahwa ini ketetapan Allah yang baik buat saya, bukan karena ia jahat dan tidak memenuhi janjinya. Saya merasa terpuruk dan belum mampu, Ustaz. Saya tahu amal saya masih buruk. Saya selalu meminta tolong kepada Allah, tapi saya malu pada saat saya beramal, yang saya ingat selalu kezaliman saya terhadap diri saya. Bagaimana solusi saya Ustaz, agar saya lebih mengingat bahwa ampunan Allah itu luas dan menyerahkan pada segalanya pada Allah. Saya malu pada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Hadirin yang Allah muliakan, malu kepada Allah itu, terima kasih kepada yang bertanya ya, dan semoga ini tanda kebaikan bagi yang bertanya. Malu kepada Allah itu positif dan bagian dari keimanan. Kata Nabi, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu kepada Allah itu bagian dari keimanan. Ini udah bagus. Tapi sekali lagi, malu kepada Allah akan membuat kita menjadi jauh lebih baik. Al-haya'u la yati illa bi khair. Kata Nabi SAW, rasa malu itu tidak akan menentangkan kecuali kebaikan. Jadi bukan keterpurukan. Salah satunya ingat hadis qudsi kita. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hamba kalian tuh melakukan kesalahan, berdosa setiap hari. Allah bilang setiap hari. Bukan sekali seumur hidup. Bukan sekali setelah kita hijrah. Jadi ketika kita hijrah bukan berarti kita jadi orang suci atau jadi makhluk suci tanpa dosa. Allah yang bilang kalian tetap melakukan kesalahan setiap hari. Dan aku yang mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum.
mintalah ampunan kepada aku akan ampuni.

hikmah. Inna mala usri yusra, sesungguhnya dalam sebuah kesulitan ada banyak kebaikan. Jadi ini positif. Dan jangan buka pintu syaitan untuk membuat kita malu yang overdosis, yang enggak produktif, dan itu bukan dari Allah. Minta malu, akhirnya enggak minta. Kenapa? Saya malu. Enggak pantas saya, enggak bisa. Ayo kajian, saya malu. Orang kayak saya kayaknya enggak bisa atau enggak pantas duduk di sana. Enggak bisa. Itu dari syaitan. Dari syaitan. Malu yang benar akan membuat kita malu bermaksiat. Itu poinnya. Malu mengulang kembali kesalahan. Itu. Malu terjatuh ke lubang yang sama untuk kedua, ketiga kali. Itu. Itu baru malu. Dan ingat. Nah, ingat hadis kisah tentang pembunuh 99 plus 1 nyawa. Oke, kita buat kesalahan. Tapi kita kan gak pernah bunuh orang misalnya. Ini 100 nyawa dibunuh. Tapi pintu itu masih terbuka dan masuk surga. Oh, waktu itu aku berzina, pelacur. Ingat hadis pelacur gak? Yang dengan keikhlasannya kasih minum anjing. Ingat poinnya bukan kasih minum anjing, tapi keikhlasan, kejujuran dalam berbuat baik. Diampunin, faghfiru laha bihi. Allah ampuni dosa-dosa pelacurannya. Dulu saya khilaf, saya berzina padahal saya sudah hijrah. Oke, itu membangkitkan harapan kita lagi. Dan bukan menjustifikasi. Tapi lagi-lagi, tidak ada alasan malu untuk beribadah kepada Allah. Malu justru alasan untuk tidak bermaksiat, bukan tidak beribadah. Dan kalau bergeser ke tidak beribadah, berarti itu talbis iblis, permainan syaitan. Dan jangan diikuti. Wala tattabi'u khutwati syaitan. Dan jangan diikuti langkah demi langkah syaitan. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup. Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: حميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمن يا أيها الناس وهي برما منسية أنتم الفقراء إلى الله. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun

0: Walaupun
1: sebenarnya
0: sebenarnya kita
1: kita tergantung 100% kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
2: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
3: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzamba fihinna a'zamu." Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, "Waja'ala al-'amala as-salihah wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kullu dhalalatin finnar.
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
4: بدأه itu apa?
5: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه.
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wa jaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه.
1: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw filayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
0: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
0: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak.
9: saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: الله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بوم بنو ديري بوكان جهاد. الله أكبر.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiNya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah merugiNya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan kelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikuti. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau engkau benar mencintainya, maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makanan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Bahkan di sini ya kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim, bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didadangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa menyingkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepadaku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Menyedahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
1: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah SWT, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya diletakkan di tanah sambil mengucapkan Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
1: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi aman kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatawa Mukhtara.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja dengan syarat. Hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan muraqabah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia, sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini hafizahullah taala.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: fitnah dunia.
1: Ad-dunya bal dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat,
0: sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat, hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini ridho dan murka, marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia, tidak mesti, karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wa fari'u bil hayati dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah, itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa fari'u bil hayati dunya, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil, tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonibuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. I'lam.

0: Sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing.

0: Dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
1: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi. Bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi. Pertama, asing di tengah-tengah keluarganya. Asing di masyarakatnya. Asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya. Seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
0: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah. Orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah. Orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh. Dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh. Komitmen batasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung. Yeah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quran Al-Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminina fil Hadis, beliau bersyair, Dinu Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhabanna 'anil Hadith wa Ahli, Farradu Laylun wal Hadith Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis, hadis maudhu yang palsu, dan di sana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman, itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak, meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah SAW. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak, menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa la taqulu liman tasifu an-nafsu.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian.
2: Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wa la shirauhunna wa la tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadis."
5: Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram.
4: Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
4: Alat-alat musik dijajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
4: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: dengarkan hadis berikut ini.
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras. Mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yudzafu ala ru'usihim bil ma'azif." Dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat." Dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifallahu bihimul ard." Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Waja'ala minhum kiradata wa khanazir." Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ.
7: 103.4 FM.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi SAW mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintairkannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf, kalau bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan. Bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf. Dia mengatakan, ma'ala syai'an ashadda alayya min ikhlas. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka. Hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
6: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihim. Termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada.
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma ta'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan haji, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Allah Maha Mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang menurunkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah SWT akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda infakkan kecuali harta tersebut. Infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi-baki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang yang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa

0: الله فقد افترى إثما عظيما.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki, dan barang siapa berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
2: Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
1: tempat tinggal neraka. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong.
2: Allah haramkan untuk anda surga,
3: maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
4: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
5: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan di neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala.
4: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul, dengarkan wasiat-wasiatnya, wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya, wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat, karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus saleh. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezoliman mereka.
5: Kezoliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
6: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
7: Miskin. Orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya runtuh atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera hizbiyah, kelompok yang membelenggu leher-leher mereka. Karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahiliyah. Dia marah mengira marah kepada Islam. Dia murka mengira murka kepada Islam. Dia membela mengira membela Islam.
8: Ternyata membela kelompok dan golongan.
9: Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan La ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
10: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bagaimanapun tindak kekafiran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
10: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
5: Selagi apa yang dia suka itu bukan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: إذاعة القرآن والدروس العلمية والسير الحفيظة.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris. Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

disampaikan oleh guru-guru kita, baik di pagi hari, begitu juga di malam hari. Kita berkumpul di pagi hari jelang siang ini, ma'asyiral muslimat, kembali menghadiri majalisul ilm, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan pertemuan kita di hari ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang dengannya kita mendapatkan keutamaan daripada berkumpul di dalam majalisul ilm. Di dalam banyak hadis Nabi menyebutkan tentang fadail majalisul ilm. Semoga segala keutamaan itu diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya, ridwanullahi alaihim majma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ummahat, para akhwat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kembali kita bersua dan bertemu di hari ini di dalam majlis yang biasa kita isi dua kali dalam sebulan. Kita kembali kepada pembahasan mukhalafat nisa'iyah, pelanggaran-pelanggaran yang banyak dilakukan oleh para wanita. Walaupun sebenarnya tidak hanya para wanita yang terjerumus ke dalam pelanggaran-pelanggaran itu, sebagian besarnya juga terjerumus ke dalamnya kaum laki-laki, akan tetapi lebih banyak di dalamnya atau sesuatu yang lebih mendominasi adalah kaum wanita. Makanya penulis menjadikan kitabnya ini dengan sebutan mukhalafat nisa'iyah. Itu pelanggaran-pelanggaran yang banyak dilakukan oleh kaum wanita. Padahal sebagiannya juga terjerumus ke dalamnya kaum laki-laki, kecuali perbuatan yang memang khusus dilakukan oleh para wanita dan tidak ada dilakukan oleh kaum laki-laki. Pembahasan yang terakhir yang telah kita bahas atau telah kita baca dan kita terangkan, yaitu berdusta, al-kadzib. Dan telah kita sebutkan bahwa al-kadzib sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Berikut juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci al-kadzib, dan dijadikan al-kadzib itu sesuatu yang apabila dilakukan terus-menerus, maka seseorang itu akan ditulis sebagai seorang yang pendusta di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan lisan kita dari ketidakjujuran atau dari al-kadzib. Kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu yang ke-77. Tidak mau beramar ma'ruf, nahi mungkar, dan memberi nasihat. Tidak mau beramar ma'ruf, nahi mungkar, dan memberikan nasihat. La ya'muruna bil ma'rufi wa la yanhauna 'anil munkar. Dia tidak menegakkan amar ma'ruf dan dia tidak melakukan nahi mungkar, padahal dia sanggup untuk melakukan hal demikian. Tapi dia tinggalkan. Maka dalam Islam itu tidak dibolehkan. Tercelanya Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, lewat lisan Nabi Dawud dan Isa ibn Maryam, Allah katakan dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu semua karena maksiat yang mereka lakukan kepada Allah Azza wa Jalla, kedurhakaan mereka kepada Allah

0: dan mereka telah melampaui batas terhadapnya. Dan mereka telah melampaui batas atasnya. Lalu apa kata Allah Jalla wa'ala? Kanu la yatanahawna an munkarim fa'alu. Labi sama kanu yaf'alun. Maka salah satu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah kanu la yatanahawna an munkarim fa'alu. Mereka itu tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi tidak adanya pencegahan terhadap kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, itu diantaranya. Tidak menegakkan amar ma'ruf, tidak melakukan nahi mungkar. Allah katakan, labi'sa ma kanu yaf'alun. Yang sebelumnya Allah mengatakan, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarim fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Oleh karenanya ma'asyira al-muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, salah satu daripada perintah Rabbuna Jalla wa ala itu adalah iqamatul amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Mendirikan amar ma'ruf dan nahi munkar minimal di tengah-tengah keluarga kita. Ketika kita mungkin tidak sanggup menegakkan amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar di ruang lingkup yang lebih besar, di ruang publik, di tengah-tengah masyarakat, muncul ke permukaan. Kalau kita tidak sanggup melakukan itu semua, minimal di tengah-tengah keluarga kita. Apabila dia seorang laki-laki, dia tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarganya. Terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Begitu juga seorang istri. Terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya, seorang saudara kepada saudaranya, atau seorang anak kepada orang tuanya, tentu masing-masing sesuai dengan porsinya, sesuai dengan cara yang bijak yang mesti dia lakukan. Likulli maqamin maqal, walikulli maqal maqam. Setiap tempat ada cara yang bijak untuknya. Setiap ucapan-ucapan ada tempat yang bijak untuknya. Begitu seterusnya. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan. Iqamatul amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tapi kalau seorang suami tidak berfungsi menegakkan amar ma'ruf di tengah-tengah keluarganya, tidak memerintahkan keluarganya salat, tidak memerintahkan keluarganya berbuat baik, tidak memerintahkan keluarganya menjaga lisan, tidak memerintahkan keluarganya talabul ilm, dan tidak mencegah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Kemungkaran yang dilakukan oleh anak-anaknya, seorang ibu diam terhadapnya. Kalau sudah itu yang terjadi di tengah-tengah keluarga, bagaimana seorang mencegah kemungkaran di ruang lingkup yang lebih besar? Maka seorang muslim itu mesti punya andil dalam iqamatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, termasuk para wanita, sesuai dengan porsi mereka. Maka poin yang ke-77 ini, di antara bentuk penyimpangan itu adalah tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar dan memberi nasihat. Sebenarnya ibu-ibu yang saya muliakan, para akhwat, kesempatan kita mendulang pahala yang besar itu lewat amalan yang ke-77 ini, yaitu beramar ma'ruf itu mendulang pahala, kesempatan untuk mendulang pahala yang besar itu. Begitu juga menegakkan nahi mungkar, itu juga mendulang pahala yang besar. Bayangkan apabila seorang wanita misalnya, baik di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah perkumpulannya, tengah-tengah sahabatnya, mengajak mereka kepada kebaikan, mengajak mereka kepada kebaikan, lalu kebaikan itu diamalkan. Seorang ibu misalnya mengajak anaknya kepada kebaikan, mengenalkan kepada anaknya salat, yang sebelumnya mengenalkan kepada anaknya wudu, bagaimana wudu yang benar, bagaimana bersuci yang benar, diajarkan kepada anak-anaknya. Kemudian anaknya mengamalkan, anaknya menegakkan, sehingga salat itu pun tegak di rumahnya. Tumbuh anak itu menjaga salat, ke masjid bagi kaum laki-laki, melaksanakan salat di rumah bagi kaum wanita, atas bimbingan ibunya, atas bimbingan orang tuanya, karena ibunya menegakkan amar ma'ruf di tengah-tengah keluarganya. Begitu juga diajarkan anak itu puasa, puasa di hari Senin, puasa di hari Kamis, puasa Iyamul Bid. Dia mengajak anak-anaknya, membina anak-anaknya, menegakkan amar ma'ruf di tengah-tengah keluarganya. Kam minal hasanat. Berapa kebaikan yang akan didulang oleh seorang wanita, oleh seorang orang tua, oleh seorang ibu. Tidaklah ada air wudu yang mengalir dari anggota wudunya, melainkan sang wanita tadi, sang ibu tadi, mendapatkan pahala dari situ. Itu mendulang pahala begitu besar, ibu-ibu saya muliakan. Tapi kapan ini bisa didapatkan? Kalau memang amar ma'ruf itu tegak di tengah-tengah keluarga itu. Kemudian nilai-nilai kemungkaran hilang di tengah-tengah keluarga itu. Bukan nilai-nilai kebaikan yang hilang, tapi nilai-nilai kemungkaran. Berapa kebaikan juga yang akan didulang oleh seorang wanita itu? Oh, anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik, dia cegah dengan penuh kebijaksanaan. Oh, saling mengingatkan antara suami dan istri. Suaminya melakukan pelanggaran, dia ingatkan dengan kebijaksanaan, dengan mau'izhah hasanah. Begitu juga seorang istri melakukan pelanggaran. Istri yang mungkin keluar rumah menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat, maka diingatkan oleh sang suami. Mungkin suami juga melakukan pelanggaran, melalaikan salat, meninggalkan salat di masjid, kemudian diingatkan, ditegakkan nahi mungkar itu oleh seorang istri itu sesuai dengan porsinya, memberikan nasihat, bimbingan, tegak amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarganya. Kam minal hasanat, berapa kebaikan yang akan didulang oleh seseorang dari situ. Tapi kebanyakan bukan demikian. Kebanyakan apa? Tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, dibiarkan. Suami melakukan kemungkaran, dibiarkan. Istri melakukan kemungkaran, dibiarkan. Istri keluar rumah tanpa menutup aurat, dibiarkan. Suami melakukan sesuatu yang tidak benar, dibiarkan. Kemudian anak-anak demikian juga melakukan sesuatu yang tidak benar, didiamkan. Tidak menegakkan nahi mungkar. Sehingga ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga tidaklah tegak amar ma'ruf nahi mungkar itu, sehingga yang muncul itu adalah nilai-nilai kemungkaran, yang hilang itu adalah nilai-nilai kebaikan. Yang muncul itu adalah nilai-nilai kemungkaran, yang hilang itu adalah nilai-nilai kebaikan. Nah, ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan dianggap itu tidak dosa, ibu-ibu yang saya muliakan. Makanya dijadikan oleh penulis itu. Kan dosa-dosa yang diremehkan wanita kan. Apa dosanya? Mampu menegakkan amar ma'ruf lalu tidak ditegakkan, sehingga orang mengabaikan hal-hal yang baik. Mampu mencegah kemungkaran tetapi mereka tidak cegah, sehingga nilai-nilai kemungkaran itu muncul. Kan seperti itu. Tetapi ketika kemungkaran itu dicegah, amar ma'ruf itu ditegakkan, maka yang mendominasi biiznillah kebaikan, walaupun kemungkaran itu tidak akan hilang 100%, pasti ada, tapi porsinya kecil. Kenapa? Karena iqamatul amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar wan nushh, kemudian memberikan nasihat, memberikan bimbingan. Penulis mengatakan, amar ma'ruf nahi munkar adalah pangkal keamanan. Pangkal keamanan. Yang rasa aman ini, ibu-ibu saya muliakan, juga merupakan inti daripada kenikmatan yang diraih oleh seseorang itu. Intinya dia ada rasa aman itu. Bagaimana seseorang bisa menjalankan ritual keagamaannya kalau rasa aman itu tidak ada? Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah karena tidak ada rasa aman di kota Mekah ketika itu. Dan hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Habasyah, dan itu terjadi dua kali karena tidak ada rasa aman di kota Mekah itu. Bagaimana kalau sekiranya rasa aman itu tidak ada, bagaimana seorang muslim menjalankan ritual keislamannya itu seperti apa? Bagaimana dia salat? Kalau yang didengar saja, yang didengarkan itu suara letusan senjata, suara bom dan lain sebagainya. Bagaimana seorang muslim bisa berdakwah, bisa hidup bersama keluarganya? Sehingga apa? Sehingga ketika rasa aman itu hilang, sulit bagi kita. Dan tahukah kita, rasa aman itu diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala janji terhadap orang-orang yang bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu janji dari Allah Tabaraka wa Ta'ala itu. Janji dari Rabbuna Jalla wa Ala. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahu anil munkar. Orang-orang yang Allah teguhkan di muka bumi itu orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah kuatkan, Allah berikan kepada mereka rasa aman. Allah berikan kepada mereka rasa kebahagiaan. Kapan itu? Ketika amar ma'ruf didirikan. Ketika nahi mungkar dilakukan. Sesuai dengan porsi kita masing-masing. Antara laki-laki dan perempuan bisa berbeda. Yang mungkin seorang wanita untuk porsinya lebih kecil. Ruang lingkupnya lebih terbatas. Tapi tetap itu ditegakkan. Minimal di tengah-tengah keluarganya. Terhadap anak-anaknya. Terhadap pasangannya. Tapi kalau itu tidak lagi didirikan, tak ada jaminan rasa aman Allah berikan. Ingat ibu-ibu saya muliakan, dicabutnya rasa aman itu terkadang ya, karena tidak adanya orang menegakkan amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar. Ketika itulah rasa aman itu dicabut. Dicabut. Tapi ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu masih ditegakkan, yang awalnya tidak aman, ujung-ujungnya akan diberikan rasa aman. Sebagaimana Nabi mendapatkan rasa aman itu setelah berjuang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Perlindungan dan sarana terhindar dari azab Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sarana agar seseorang itu terhindar dari azab Allah. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, terlaknatnya Bani Israel, diberikan siksaan azab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka dan diturunkan kutukan kepada mereka. Apa kata Allah Jalla wa Ala, wa ja'alnahum qiradatan khasi'in, itu karena tidak tegaknya amar ma'ruf nahi munkar tengah-tengah mereka itu. Tidak ada yang bersuara, menyuarakan suara kebenaran, yang ini yang hak, yang ini yang batil, ini ketaatan, ini kemungkaran. Tidak ada yang menyuarakan, membiarkan orang melakukan kemungkaran padahal dia sanggup mencegahnya. Bahkan mungkin sebagiannya apa? Melarang orang yang mencegahnya. Mungkin ada yang seperti itu. Ada orang mencegahnya. Sudahlah, kan bukan kamu yang melakukan. Toh kalau sekiranya diturunkan azab, bukan kamu yang akan diazab. Siapa yang berkata demikian? Ketika azab itu turun, orang yang tidak melakukan pun ikut terdampak. Bukankah dari masa ke masa seperti itu? Tidak hanya orang yang melakukan maksiat itu terdampak oleh apa yang diberikan oleh Allah Taala, teguran, ujian, semuanya terdampak yang ada di daerah itu. Maka menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar itu sesuatu yang penting, sarana terhindar dari azab Allah. Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka mau mengajak manusia kepada kebaikan. Di antara mereka, orang-orang yang beriman adalah para pemberi nasihat, sedangkan orang-orang munafik adalah para penipu. Nah, jadi minimal ibu-ibu saya muliakan, baina yadai ahlina, di antara, di tengah-tengah keluarga kita, itu minimal. Anak-anak kita, nanti keluarga kita, apa kira-kira yang bisa kita ajak mereka kepada kebaikan? Ajak ngaji, ajak salat, ajak belajar Al-Quran, ajak nuntut ilmu. Apa yang bisa kita ajak mereka kepada kebaikan? Ajak. Mendulang pahala yang begitu besar. Apa kata Allah Tabaraka wa Taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Ali Imran ayat 104, Allah mengatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Apa kata Allah Tabaraka wa Taala, "Wal takum minkum, hendaknya ada di antara kalian ummatun yad'una ilal khair." Umat yang mengajak manusia kepada kebaikan, yang memerintahkan mereka melakukan yang ma'ruf, mencegah mereka melakukan kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nanti ini semua sesuai dengan porsi masing-masing. Tapi masing-masing mesti punya andil, punya bagian darinya. Kalau keluarga kita, ya kita. Karena orang tidak bisa masuk sembarangan ke keluarga kita. Orang tidak tahu juga kondisi keluarga kita seperti apa. Ya kita selaku sebagai orang tua. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis oleh Nabi SAW yang datang dari jalan Ibnu Abbas, Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika at'aful iman." Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, apapun kemungkarannya, yang kecil, yang besar, yang penting kemungkaran, فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, cegahlah dengan tangannya. Mencegah kemungkaran dengan tangan ini, ya tidak setiap orang, yaitu orang-orang yang memang punya kuasa, punya hak di situ. Yang paling utama adalah pemimpin kaum muslimin yang memang punya kekuatan, yang terkadang ada kemungkaran-kemungkaran tidak bisa dicegah kecuali dengan kekuatan. Maka cegah dengan kekuatan bagi orang yang memang punya kuasa, punya hak untuk itu. Namun ini tidak semua orang. Intinya siapa yang punya kuasa, siapa yang punya wilayah, siapa yang punya tanggung jawab, mas'uliyah. Fa illam yastati', apabila tidak sanggup seseorang, dia tidak punya kuasa dia untuk itu. Fa bilisanih, maka cegahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Setiap kita bisa, tinggal lagi nanti bagaimana caranya. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqal maqam. Tinggal lagi nanti bagaimana seseorang itu mencegah kemungkaran dengan lisannya. Bagaimana lisannya mencegahnya? Apa ucapan yang mesti dia ucapkan? Kalau kepada si fulan bagaimana cara mengucapkan? Kalau kepada si Allan bagaimana cara mengucapkan? Itu masing-masing ada porsinya, tidak sama. Tidak sama seseorang mencegah orang tuanya dengan mencegah anaknya. Tidak sama seseorang mengajak orang tuanya dengan mengajak anaknya. Itu berbeda. Tidak sama seseorang mengajak anaknya dengan mengajak suaminya. Tidak sama seseorang mengajak mencegah anaknya dengan mencegah suaminya. Masing-masing ada porsinya. Masing-masing ada sikap yang pas untuknya. Tinggal lagi nanti seorang itu mesti memahami. Kalau seperti ini bijaksananya seperti apa? Yang penting fabilisanih. Cegahlah kemungkaran itu dengan lisan. Dengan memberikan nasihat, dengan memberikan bimbingan. Apakah dengan melakukan inzar, melakukan bisyarah. Yang penting mencegahnya. Dan ini mesti kita biasakan kepada anak-anak kita itu dari anak-anak kita itu usia dini, Ibu-ibu saya muliakan. Nanti kalau dari anak itu kecil, orang tua itu tidak mencegah anaknya dari kemungkaran, nanti sampai besar seperti itu. Udah sungkan dia kepada anaknya karena dari kecil tak pernah dicegah. Kalau kepada anak kecil saja orang tua enggak sanggup mencegah kemungkaran anaknya, apalagi nanti anaknya sudah bisa melawan. Enggak dicegah lagi sama orang tua itu, segan nanti dia melawan. Kan begitu, ujung-ujungnya enggak dicegah. Nanti kalau dicegah dia ngelunjak. Ya dari kecil enggak dicegah. Tapi kalau dari kecil dicegah, kalaupun misalnya anak itu na'udzubillah misalnya ngelunjak anak itu, orang tua sudah bisa menghadapinya. Oh, dari kecil dia sudah mencegah kemungkaran anaknya. Dan bi'idznillah ketika kemungkaran itu dari kecil dicegah, anak itu tidak akan kebelablasan karena sudah biasa dicegah. Tapi dari kecil dilepaskan umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai umur 15 tahun baru dicegah. Yang ngelunjaklah anaknya, enggak pernah dicegah sebelumnya. Begitu ngelunjak anaknya, ya orang tua kadang dua kemungkinan aja. Bisa orang tua melakukan sesuatu yang keras terhadap anaknya, atau memang orang tua enggak mau dia ngeraskan anaknya sedikit pun misalnya. Ya akhirnya diam aja. Kenapa engkau biarkan anakmu seperti itu? Cegahlah. Nanti kalau saya cegah dia ngelunjak, melawan. Ya akhirnya dibiarkan. Nah, makanya cegahlah kemungkaran itu dari kecil. Jangan kita beralasan, oh dia masih kecil. Jangan, ibu-ibu saya muliakan. Nabi itu memberikan contoh kepada kita untuk mencegah kemungkaran anak itu dari kecil. Contoh, cucu Nabi masih kecil, belum baligh. Ketika cucu Nabi Hasan atau Husain melihat kurma sadaqah, kurma yang akan dizakatkan, karena dia masih kecil maka diambilnya dan dia hendak memakannya. Kan salah itu kan? Salah, keliru. Karena keluarga Nabi itu tidak boleh menerima apa? Menerima zakat. Boleh hadiah tapi zakat tidak. Maka diambillah oleh cucu Nabi SAW, ingin dia makan. Itu langsung dicegah oleh Nabi. Nabi tidak mengatakan, biarlah dia masih kecil, maklumlah namanya anak-anak. Yang dimaklumi itu bukan sesuatu kemungkaran. Yang dimaklumi itu, ya mungkin hal-hal yang bersifat bukan mungkar lah. Anak itu mungkin agak lasa, kemudian dia manjat sini, manjat sana. Ya mungkin dimaklumi oleh orang tuanya, namanya masih anak-anak. Tapi bukan kemungkaran. Tapi kalau sudah kemungkaran, tidak dimaklumi. Tetap dicegah oleh orang tua tadi. Tetap dilarang oleh orang tua tadi. Apalagi dia sudah mengambil hak orang. Entah memukul kawannya, memukul temannya. Namanya anak-anak. Ya jangan dong, itu mungkar. Tidak boleh. Dicegah. Jangan berdalih, oh dia anak-anak. Justru karena anak-anak itu dicegah. Kalau sudah besar sulit mencegahnya. Kadang dia ngelunjak, kadang dia melawan. Kadang matanya besar pula daripada mata orang tuanya. Makanya dari kecil kita cegah. Kita ingatkan. Nabi ketika melihat cucunya mengambil kurma sadaqah itu, langsung dicegah oleh Nabi. Nabi tidak beralasan dia masih kecil. Oh biarlah dia masih kecil. Tidak. Langsung dicegah seketika itu. Diingatkan oleh Nabi, sesungguhnya sedekah tidak boleh diterima oleh keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Nabi berdalih masih kecil, dimaklumi, toleransi, nanti dia paham sendiri. Itu sebagian orang tua kan seperti itu, ibu yang saya muliakan. Itu tidak benar yang seperti itu. Kalau kemungkaran udah cegah langsung, apalagi kemungkaran yang melanggar hak orang lain, misalnya mukul kawannya, membuli kawannya. Enggak boleh kita berdalih biarkan karena dia masih kecil, enggak usah dicegah, nanti dia paham sendiri. Enggak ada kaidah seperti itu, ibu-ibu saya muliakan. Yang ada nanti makin parah ketika dibiarkan. Begitu dia sudah besar baru kita ingatkan. Bisa jadi dia melawan, ngelunjak, mengangkat suara karena tak pernah dicegah dari kecil, tak pernah diingatkan dari kecil. Maka ingatkan, kalau dia mukul kawannya, tarik tangannya, ajak dia pergi dari situ dan berikan dia nasihat. Itu yang benar, bukan dibiarkan dengan alasan masih kecil. Ini anak orang dipukul dia, kok alasannya masih kecil? Cegah. Nah, ini ruang lingkup bagian orang tua, bagian ibu-ibu semuanya. Jadi fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak dengan kekuatan, karena dia tidak punya kekuatan, maka dengan lisannya. Minimal di tengah-tengah keluarga kita. Terutama kepada anak-anak kita. Dan mengingatkan anak dari kecil itu penting, ibu-ibu yang saya muliakan. Penting. Rata-rata anak-anak yang suka ngelawan, ngelunjak kepada orang tuanya, mengangkat suara, karena memang dari kecil tak pernah diingatkan. Dibiarkan aja dengan alasan masih kecil. Begitu sudah besar baru diingatkan, sulit untuk diingatkan. Maka dari kecil, kapan anak itu kira-kira sudah bisa melanggar-melanggar perkara-perkara syariat? 3 tahunkah? 4 tahunkah? Misalnya ringan tangan. Kan ada sebagian anak kita lihat suka memukul kawannya. Itu kita lihat fakta realita. Ada anak-anak yang memang diam aja. Dia tidak memukul kawannya. Tapi ada yang memang ringan terkadang tangannya. Iya dia masih kecil, oke. Kecilnya kita maklumi, tapi perbuatannya salah tetap salah. Kita ingatkan. Kalau kita selaku sebagai orang tuanya, ya berdiri kita, pegang tangannya, tarik tangannya, sampaikan ini tidak boleh nak. Jangan dibiarkan dengan alasan masih kecil. Lalu kita menyuruh atau meminta orang tua anak yang dipukul itu pahami. Karena masih kecil ya, enggak senang dong orang tuanya anaknya dipukul. Dan enggak ada orang tua yang memaklumi juga, apalagi pukulannya keras misalnya. Apalagi pakai alat, pakai batu misalnya atau yang lain sebagainya. Ya kita selaku sebagai orang tua, yang anak kita memukul orang lain, anak orang lain misalnya, kita berdiri, kita angkat dia, kita cegah dia, kita tarik dia, kemudian kita berikan nasihat. Nah, bukan berarti dengan keras-keras tidak, tapi kita berikan nasihat, kita berikan masukan, enggak boleh nak gitu. Nah kalau itu selalu kita ingatkan umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, nanti dia mengerti. Tapi bukan berarti melakukan pembiaran gitu, tidak boleh. Kemudian Nabi mengatakan, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Kalau tidak bisa juga dengan lisan. Tidak bisa di sini bukan tidak mau. Dia ada orang menyangka tidak bisa itu tidak mau. Salah. Tidak bisa itu memang tidak bisa. Kalau dia lakukan pencegahan dengan lisan, mungkin dia diancam, mungkin dia diintimidasi. Tapi kan orang tua tidak ada hal yang seperti itu. Orang tua pasti mampu. Orang tua pasti bisa dengan lisannya kepada anak-anaknya. Tapi kalau ruang lingkup terjun ke masyarakat, ya mungkin tidak semua orang bisa. Apalagi kalau ada perlawanan di situ. Ada orang melakukan kemungkaran, ada pula yang membackupnya misalnya. Lalu datang seseorang ingin mencegahnya dengan lisannya. Mungkin dia diancam oleh orang. Ini tidak bisa dia mencegah ketika itu. Fa illam yastati fa biqalbihi, maka cegahlah kemungkaran dengan hatinya. Bagaimana mencegah kemungkaran dengan hati? Dengan meyakini, pertama dengan membenci kemungkaran itu. Yang kedua dengan meyakini itu adalah kemungkaran. Artinya dia tidak menyokong kemungkaran itu sama sekali. Dia tidak meridhai kemungkaran itu sama sekali. Dia tidak menyenangi kemungkaran itu sama sekali. Itu cara mencegah kemungkaran dengan hati. Kalau dengan hati seseorang tidak bisa mencegah kemungkaran, menunjukkan dia ridha terhadap kemungkaran. Orang yang ridha terhadap kemungkaran, apa bedanya dia melakukan kemungkaran itu dengan orang yang melakukan kemungkaran? Itu sesuatu yang sangat minimal, dan Nabi mengatakan wa dzalika adaful iman, dan itu adalah serendah-rendah atau selemah-lemahnya iman. Nah, jadi kalau tidak juga dengan hati, ya bagaimana dikatakan seorang itu orang yang beriman dengan sebenar-benar iman? Ibu-ibu saya muliakan, berarti dia ridho terhadap kemungkaran. Orang yang ridho terhadap kemungkaran, bagaimana dia dikatakan orang yang beriman dengan sebenar-benar iman? Ridho terhadap kemungkaran gitu. Campur baur, joget-joget misalnya dalam satu acara di daerah dia itu. Dengan kekuatan dia tidak punya, dengan lisan dia tidak sanggup, tapi hatinya pun tidak benci kepada perbuatan itu. Bagaimana kita mengatakan orang itu beriman dengan sebenar-benar iman? Kalau tidak sanggup dengan kekuatan, dengan lisan juga tidak, ya dengan hati benci perbuatan itu. Dia tidak senang kepada perbuatan itu. Tapi kalau dia senang kepada kemaksiatan, apa bedanya dia dengan orang yang melakukan walaupun dia tidak melakukan? Kemudian penulis mengatakan, kebanyakan kemungkaran itu terjadi di majelis-majelis kaum wanita, tempat perkumpulan-perkumpulan, bahkan dikerjakan dengan terang-terangan di perkumpulan tersebut. Namun engkau dapatkan tidak ada satupun di antara wanita yang hadir tersebut menegakkan amar ma'ruf dengan cara yang tepat dan nahi mungkar dengan tanpa menimbulkan kemungkaran yang baru.
1: Sehingga orang-orang yang melakukan perbuatan batil pun akan terus-menerus mengerjakan, karena sedikitnya orang yang mengingatkan dan banyaknya orang yang mendukung. Semampu kita, kita ingatkan. Ada di tempat perkumpulan itu kemungkaran yang tersebar, kita ingatkan. Atau lalainya mereka melakukan kebaikan, maka kita ingatkan untuk melakukan kebaikan, namanya amar ma'ruf. Pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar ini, ibu-ibu saya muliakan, Luqmanul Hakim, dia menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar itu untayan nasihat yang dia berikan kepada anaknya. Bayangkan itu, Allah abadikan kisah itu di dalam Al-Quran. Itu saking pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar itu, sampai-sampai ketika seorang ayah yang saleh memberikan nasihat bimbingan kepada anaknya, dia perintahkan anaknya beramar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar, nasihat itu pun Allah abadikan dalam Al-Quran. Bahkan surat itu Allah jadikan dengan namanya, nama sang bapak tadi, namanya Luqman. Maka dalam Al-Quran ada surat disebut dengan surat apa? Luqman. Itu orang, orang tua yang saleh, yang suka memberikan nasihat kepada anaknya, bimbingan kepada anaknya. Tahukah kita nasihat apa yang diberikan oleh sang ayah kepada anaknya tadi? Salah satunya amar ma'ruf nahi mungkar itu. Nah, sekarang sampai di mana pula kita? Tunggu dulu misalnya, menegakkan kita yang negakkan amar ma'ruf nahi mungkar tengah-tengah keluarga kita. Sebelum itu, sampai di mana kita perintahkan ajak anak kita agar anak kita menegakkan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar di tengah-tengah sahabatnya, di sekolah misalnya. Luqmanul Hakim, itu dia perintahkan anaknya untuk menegakkan itu semua. Apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Itu nasihat mulia yang disebutkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, dan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah abadikan dalam Al-Quran, Allah jadikan sebagai firman-Nya. Ya bunayya aqimis salah, wahai anakku, dirikan salat. Dirikan salat, kunci kebahagiaan dunia akhirat, salat. Kalau salat sudah kita abaikan, tak peduli lagi dengan salat, kacau balau urusan seorang itu. Kacau balau urusan seseorang kalau salat sudah diabaikan. Tiang agama, perintah yang sangat tinggi setelah tauhid, diabaikan, kacau balau urusan seseorang. Maka Luqmanul Hakim mengingatkan anaknya, ya bunai aqimis salah, dirikan salat. Jangan kau tinggalkan, jangan kau lalaikan. Aqimis salah, wahai anakku. Dirikan salat, wahai anakku. Lalu apa kata Luqmanul Hakim setelah itu? Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintahkan olehmu orang lain melakukan kebaikan, dan cegah mereka untuk melakukan kemungkaran. Allahu Akbar. Contoh Luqmanul Hakim ini, kita selaku sebagai orang tua, bagaimana kita juga penting mengingatkan anak-anak kita agar anak-anak kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Penting ibu-ibu saya muliakan. Mungkin kita berkata kepada anak-anak kita, nanti di waktu-waktu kamu istirahat, kamu istirahat 30 menit. Itu kalau untuk sekedar jajan, wahai anakku, lama. Kamu jajan mungkin 5 menit, makan mungkin 5 menit, masih bersisa berapa? 20 menit. Taruhlah misalnya bermain sama kawannya, mungkin bercanda, bergelut dalam hal yang diperbolehkan 10 menit. Masih sisa 10 menit. Timbang waktumu terbuang, mungkin kau ajak kawan-kawanmu melaksanakan sholat duha. Iya kan? Bisa. Kaminal hasanat, berapa kebaikan yang bisa ditebar oleh anak-anak kita di sekolah itu. Tapi terkadang kitanya yang lalai selaku sebagai orang tua, tidak punya andil dalam itu. Tidak punya sesuatu yang bisa kita ingatkan kepada anak-anak kita. Luqmanul Hakim mengingatkan anaknya, "Ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur." Allahu akbar. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya keberadaan iqamatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sehingga Luqmanul Hakim ketika memberikan nasihat itu kepada anaknya, Allah ingatkan dan Allah jadikan nasihat itu sebagai kalamnya. Allah turunkan sebagai firman-Nya yang akan kita baca selalu Al-Quran ini. Itu menunjukkan bagaimana pentingnya iqamatul amri bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsi Muhammad walladhi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma fatad'unahu fala yustajabu lakum." Nabi SAW mengatakan, demi zat yang tanganku berada di yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian menegakkan ma'ruf dan melakukan nahi mungkar. Kalau tidak, kata Nabi SAW, Allah hampir saja menurunkan azabnya kepada kalian. Aulayushikannallahu ayyaba'atha alaikum iqaban min. Atau hampir saja Allah berikan, turunkan kepada kalian azab. Lantas kalian menjadi orang-orang yang berdosa. Lalu Allah tidak akan kabulkan doa-doa kalian. Jadi penting. Tak boleh kita mengatakan, oh kan mereka yang melakukan dosa, kan mereka yang melakukan kesalahan. Tidak. Kita mesti punya andil sesuai dengan porsi kita masing-masing. Sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan kemungkaran merajalela. Orang-orang hidup dalam kelalaian, ajak menegakkan amar ma'ruf. Cegah dari kemungkaran-kemungkaran. Perintah dari Allah Taala, perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Jarir bin Abdullah diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah Sallam bersabda, "Ma min qawmin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu minhum wa amna la yughayyiruna illa ammahumullahu bi'iqabin." Ini tentang orang-orang yang mampu mencegah kemungkaran-kemungkaran ketika kemungkaran itu terjadi. Tidak ada satu maksiat dilakukan padahal dia bisa mencegahnya dan dia tidak mencegahnya, melainkan kata Nabi SAW, kecuali Allah pasti akan menurunkan azab secara merata. Illa ammahum Allah bi'iqabin atau bi'adzabin. Jadi kita sebutkan tadi, tidak hanya orang yang melakukan itu yang akan ditimpa azab itu, termasuk yang tidak juga. Apalagi tidaknya mereka melakukan, tapi mereka tidak merasa risih dengan kemaksiatan itu, kemungkaran itu. Tidak menegakkan amar ma'ruf dan tidak melakukan nahi mungkar. Kemudian penulis mengatakan, musibah besarnya adalah bahwa Ada sebagian wanita salihah mengetahui banyaknya dosa-dosa yang terjadi di beberapa majelis yang mereka hadiri. Sebenarnya ia ingin mengingkarinya, namun takut kepada manusia dan malu kepada wanita yang lain. Padahal ia tidak boleh takut dan malu, dan tidak boleh malu kecuali hanya kepada Allah. Nah, jadi kadang orang malu dalam kebaikan-kebaikan. Itu salah dan keliru. Tidak percaya diri meninggikan syiar-syiar. Malu menegakkan amar ma'ruf, malu melakukan nahi mungkar. Kecuali kalau tidak bisa, tidak sanggup, bukan tidak mau. Dia diancam, dia intimidasi, dia dimaki, dicaci, ini mungkin berbeda. Tapi karena tidak mau, bukan karena tidak sanggup. Ini yang tidak benar. Dengan berdalih malu. Malu menegakkan syiar, menegakkan sunnah-sunnah. Orang kafir tidak malu menegakkan sunnah-sunnah mereka itu. Bahkan dengan penuh percaya diri, saking percaya dirinya mereka, orang di luar mereka ikut mengamalkannya. Berapa banyak muslimin mengamalkan sunnah-sunnah orang kafir? Itu kenapa bisa? Karena mereka ya pede dengan sunnah-sunnah itu. Diikuti oleh orang selain mereka, oleh agama selain mereka. Tapi banyak orang Islam, sebagian orang Islam apa? Tidak percaya diri mengamalkan syiar mereka, malu. Sedang berkumpul kemudian orang azan, muazin azan, malu menjawab azan. Karena sedang berkumpul sama kawan-kawannya. Malu menjawab azan, karena sedang bercakap-cakap sama kawannya. Malu karena tidak di masjid. Malu mengajak orang salat, sedang lagi pesta, azan berkumandang. Malu lisannya mengatakan, ayo kita salat dulu. Malu. Allahul musta'an. Tidak menegakkan amar ma'ruf dan tidak melakukan nahi mungkar. Justru kita malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan malu kepada manusia. Karena Allah yang perintahkan kita untuk iqamatul amri bil ma'ruf itu wan nahyi 'anil munkar. Tapi itu yang menjadi bahan renungan bagi kita semua, ibu-ibu yang saya muliakan. Justru kita semestinya apa? Percaya diri dengan apa yang ada pada kita itu. Merasa mulia dengan Islam itu dan apa-apa yang ada di dalamnya. Bukan tidak percaya diri gitu. Bangga kita menyiarkan, mensyiarkan Islam itu. Sunnah-sunnah itu. Perintah-perintah itu. Bangga kita. Bangga dalam arti merasa mulia dengan itu. Bukan lemah, tidak percaya diri, malu. Kalau di hadapan orang Islam aja malu, apalagi di hadapan selain kaum muslimin. Contoh yang kita sebutkan tadi, azan berkumandang, kita sedang sama kawan-kawan kita, malu kita untuk menjawab azan itu, mengajak mereka salat. Lalu kita berdiri, kita pergi sendiri salat. Kita tidak mengajak orang yang ada di situ. Malu kita mengatakan, ayo kita salat dulu, nanti kita sambung lagi setelah salat. Malu lisan mengucapkan itu. Tidak boleh seperti itu. Itu musibah. Padahal ia tidak boleh takut dan malu kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi saya muliakan, waktu tersisa sekitar 20 menit kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Ini masih ada lagi, ini pembahasan cukup panjang, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena pertanyaan cukup banyak juga yang masuk, maka waktu tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Dan ini mungkin juga tidak akan terjawab semuanya karena cukup banyak pertanyaan yang masuk. Semoga Allah Taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika kita salat di masjid yang qadarullah karpetnya kotor, kita tidak bawa sajadah, jadi boleh enggak sambil mau sujud kita melebarkan jilbab tidak sebagai alas muka untuk sujud Ustaz? Melebarkan jilbab untuk sebagai alas muka waktu sujud Ustaz, mohon penjelasannya. Ini kotor harus kita rincikan dulu kotor seperti apa. Kalau sekiranya sampai mengganggu kekhusyukan bahu misalnya, maka tidak ada masalah. Intinya pertama dia tidak najis. Kalau memang najis maka tentu tidak boleh ya. Tidak boleh kita salat di tempat yang ada najisnya. Salat yang ada najisnya maka tidak boleh. Apalagi misalnya akan mengenakan pakaian kita, itu menjadikan salat kita menjadi tidak sah. Nabi Allah mengatakan wasiyabaka fatahhir, kata Allah tabaraka wa taala, pakaianmu maka bersihkanlah. Begitu juga tempat salat mesti bersihkan. Kemudian tinggal lagi kotor tetapi dia tidak najis, maka dilihat dulu kotor seperti apa. Kalau dia hanya pasir, debu misalnya, maka tidak ada masalah. Maka tidak ada masalah. Bahkan yang seperti itu, kalaupun seseorang ingin melapnya atau menghembusnya, misalnya meniupnya, itu hanya boleh satu kali saja. Selebihnya biarkan. Karena itu tahur. Tapi kalau sekiranya memang mengganggu kehusukannya, maka tidak ada masalah. Dibuat seperti yang ibu tanya ini, yang ibu sampaikan ini. Kalau sampai mengganggu kehusukannya bahu misalnya, dan dia sudah masuk ke dalam salatnya misalnya, maka dia alas, wallahu a'lam, maka tentu tidak ada masalah. Karena itu bisa mengganggu kehusukan salatnya. Tapi kalau tidak, hanya debu, pasir yang mungkin belum dipakum, belum disapu, belum disedot misalnya, maka tidak ada masalah seperti itu. Dulu di masa Nabi tanah lagi, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sekarang sudah banyak karpet, mungkin pembersihannya kurang, tidak disedot, tidak dipakum misalnya, tidak disapu, mungkin berapa kali dalam berapa bulan tidak dibersihkan misalnya, nah, kemudian ada debu, pasir, mungkin tanah juga, maka tidak ada masalah. Tinggal lagi di kebersihannya yang mesti diingatkan. Tapi kalau sekiranya bau, ya ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mengalas ketika sujud, maka wallahu a'lam, maka tidak mengapa. Demi maslahat yang ingin digapai ketika kita salat. Itu yang mesti kita rincikan. Pertama, dia najis apa tidak? Kalau najis sudah jelas tidak boleh. Sekarang kotornya seperti apa? Kotor debu sajakah? Pasir? Atau misal-misal lengannya? Maka sejauh tidak ada aroma-aroma yang bisa mengganggu kehusukan salat kita, maka tidak ada masalah. Langsung saja kita letakkan kening kita di tempat sujud itu tanpa mengalasnya dengan sesuatu lagi. Kecuali bau misalnya mengganggu kehusukan salat kita, itu berbeda. Wallahu ta'ala alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kalau kita selalu ada rasa ragu dalam mengerjakan ibadah, berwudu, zikir dan bacaan salat, terus apakah kita harus mengulanginya atau meninggalkannya? Bagaimana dengan amalan kita itu diterima atau tidak, Ustaz? Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari rasa was-was ini, Ustaz? Jazakumullah khair. Pertama, lihat dulu sampai di mana gangguan-gangguan itu datang. Kalau sampai menghilangkan rukun-rukun ibadah itu, ya batal ibadah kita. Tapi kalau tidak sampai menghilangkan rukun ibadah itu, ya tidak batal ibadah kita. Karena kita ragu-ragu misalnya mengganggu, kemudian kita tidak sujud, kemudian kita tidak ruku misalnya, meninggalkan rukun-rukun dan kita tahu kita meninggalkan rukun, ya batal ibadah kita. Tapi kalau tidak sampai meninggalkan rukun-rukun, antara ragu atau tidak dan kita tidak yakin kita meninggalkan, ya tidak batal. Tinggal lagi bagaimana kita apa? Menghilangkan keraguan itu. Bagaimana caranya? Berta'awudz. Berta'awudz. Kemudian ketika salat, ketika was-was itu datang,

Tapi apakah sholat kita menjadi batal? Ya sholat kita tidak batal, kecuali rukunnya hilang dan kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, ya tidak batal. Namanya tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, ya batal. Oh, kita tahu nih, tadi saya tidak rukuk misalnya, langsung sujud, ya batal sholat kita. Mesti diulang, didatangi lagi rukunnya. Kenapa engkau tidak melakukan? Karena saya ragu-ragu. Tapi kalau keraguan itu tidak disertai meninggalkan sesuatu rukun yang diketahui oleh seorang yang sedang melaksanakan ibadah, maka tidak membatalkan. Tinggal lagi dia bagaimana menghilangkan keraguan itu. Begitu juga wudu, dia sudah wudu, kemudian timbul keraguan dalam hatinya, berhadas atau tidak. Selagi dia tidak yakin dia berhadas, maka dia terhitung orang yang sedang bersuci. Sampai dia yakin bahwa dia berhadas, maka batallah wudunya, ulang lagi. Tapi kalau dia belum yakin, apa kata Nabi? Waliyabni ala mastaiqan, kata Nabi, dia tegakkan ibadahnya itu di atas apa yang telah diyakini. Tadi di awal telah dia yakin telah berwudu, ya udah berarti terus sampai dia yakin. Kemudian dia dengarkan suara keluar atau ada aroma bau yang dia dapatkan, berarti yakin dia batal. Keluar dari sholatnya, berwudu lagi dia. Tapi selama itu hanya berbentuk was-was, keraguan-raguan, keraguan itu tidak bisa menghancurkan keyakinan yang telah dia bina di awal itu. Ada sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama kita, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakin itu lebih kuat daripada keraguan. Maka tidak bisa keyakinan ini dihancurkan dengan keraguan. Keyakinan bisa dihapus dengan keyakinan juga. Dia yakin telah berwudu dan dia yakin dia berhadas, ya udah wudunya batal. Dia yakin telah berwudu dan dia keluar anginnya, dan dia yakin itu sampai mendengarkan suara atau mendapatkan aroma atau merasakan itu keluar, berarti dia yakin. Berarti keyakinan yang pertama dihilangkan oleh keyakinan yang kedua. Tapi ketika keyakinan pertama itu telah jelas, muncul keraguan, tadi buang angin apa enggak ya? Rasa-rasanya iya, rasa-rasanya ragu. Maka tidak hancur keyakinan pertama tadi. Dia tetap meneruskan sholatnya. Gitu juga dalam sholatnya timbul keraguan-keraguan, maka keraguan tidak bisa menghancurkan apa yang telah dia bina di atas keyakinan. Wallahu ta'ala alam. Perbanyaklah zikir di pagi hari, di sore hari. Mau berusaha untuk khusyuk juga dalam salat dan minta selalu kekhusyukan itu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ketika membaca Al-Qur'an selalu menggunakan mushaf. Namun ketika menghafal saya lebih mudah menggunakan aplikasi Al-Quran di HP. Apakah ini dibolehkan? Syukran Ustaz, jazakallah khair. Boleh hukumnya, tidak ada masalah. Ya, walaupun sebagian para ulama mengatakan kalau langsung membaca lewat mushaf itu lebih utama. Ya, karena kedudukannya pasti berbeda antara mushaf langsung dengan aplikasi. Dari hukum pun para ulama kita kan membedakan. Kalau mushaf boleh enggak dibawa ke dalam toilet? Kan enggak boleh kan? Kalau handphone yang ada dalamnya aplikasi Quran boleh enggak masuk ke dalam toilet? Boleh secara hukum. Jadi ketika aplikasi ini beda dengan mushaf itu, hukumnya dibedakan, maka membacanya juga dibedakan. Tapi kalau bicara dari sisi hukum boleh apa tidak? Ya boleh. Baik menghafalnya atau memurajaahnya, boleh menggunakan handphone. Tapi kalau bicara dari sisi keutamaan, sebagian para ulama mengatakan tentu lebih utama langsung kepada mushaf itu. Karena hukumnya memang berbeda. Kalau mushaf tadi tidak boleh kita letakkan di lantai. Iya kan? Mesti di atas dia. Kalau handphone boleh enggak di lantai? Kan boleh. Kita bawa kemana-mana. Kalau mushaf kan tidak bisa seperti itu. Artinya ada sesuatu yang lebih pada mushaf itu. Maka kita juga demikian.

طيب berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh melaksanakan Shaum Asyura saja tanpa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya? Boleh, tapi diutamakan satu hari sebelumnya. Ya, diutamakan satu hari sebelumnya. Itu yang paling ditekankan. Yang paling ditekankan, adapun satu hari setelahnya digenapkan menjadi tiga hari misalnya, ini ada perbedaan dari kalangan ahli ilmu. Tapi yang disebutkan oleh Nabi, la in baqitu ila amin muqbil atau ila amilin qabil atau kama qala Rasulullah la asuman tasi'. Kalau aku hidup di tahun mendatang bertemu dengan Asyura, aku akan puasa dari tanggal 9, kata Nabi. Aku puasa dari tanggal 9, kata Nabi. Tapi Nabi diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebelum Asyura itu datang, dan para sahabat mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Namun kalau sekiranya hanya di Asyura saja, maka boleh. Jadi bisa hari ini saja atau dari kemarin misalnya, maka wal amru fi hawas. Tapi ketika bisa seseorang berpuasa satu hari sebelumnya, tanggal 9, tanggal 10, maka ini lebih sempurna karena memang dianjurkan oleh Nabi SAW. Jadi ketika Nabi sampai ke kota Madinah, Nabi mendapatkan orang Yahudi berpuasa, Nabi bertanya, mereka mengatakan hari ini Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kami berpuasa ucapan terima kasih kami kepada Allah. Nabi mengatakan, kami lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Sisa hari itu Nabi berpuasa dan Nabi perintahkan para sahabat berpuasa. Dan Nabi mengatakan, andaikan aku masih hidup di tahun mendatang, aku akan berpuasa dari tanggal 9, kata Nabi. Tapi kalaupun hanya tanggal 10, maka boleh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, sebagai seorang istri kita sudah berusaha menegakkan amar ma'ruf gitu. Jadi kalau amal artinya pekerjaan, kalau amar artinya perintah. Jadi perintah untuk melaksanakan orang lain, perintah orang lain untuk melaksanakan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Di tengah-tengah keluarga, contohnya ketika mengingatkan kewajiban suami untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu di masjid, tetapi suami dengan alasan capek pulang kerja kadang melaksanakan salat wajib di rumah, padahal suami itu tahu itu wajib, apakah kita harus selalu mengingatkan suami? Selalu mengingatkan semampunya, tiap datang waktu salat diingatkan. Nanti capekmu itu bang terbayar oleh sholat itu, capekmu itu diberkahi oleh sholat itu. Ingatkan terus, ingatkan sampai kapan ya? Sampai kapan-kapan saja diingatkan. Ketika amar ma'ruf ini tegak di tengah-tengah keluarga, itulah Allah berkahi keluarga itu. Tapi ingatkan tentu dengan lembut. Status sebagai seorang istri itu jangan dilupakan. Suami tetap suami, tapi ketika suami salah ya tetap salah gitu. Diingatkan, diingatkan dengan penuh kebijaksanaan. Apalagi mungkin misalnya rezekinya sudah cukup, bahkan sudah berlebih misalnya. Mungkin seorang istri berbicara kepada suami seperti ini, alhamdulillah bang rezeki sudah banyak gitu. Ah, kalau mencari rezeki yang berlebih-lebih menjadikan engkau capek, dan karena capek itu pula engkau meninggalkan perintah. Ya kalau saya pribadi gak ridho bang. Mending yang penting cukup dah hidup, perintah Allah terjalankan dengan baik udah. Gak mesti engkau capek-capek, lalu dengan capek itu engkau tinggalkan agama Allah ini. Gak ada juga manfaatnya seperti itu. Apalagi rezeki itu sudah berlebih. Gak bekerja pun tetap makan dia. Nah kemudian bekerja karena pekerjaannya ninggalin sholat. Kan tidak pantas seperti itu. Allah tak perintahkan kita kerja mati-matian gitu. Yang penting bekerja. Itu. Kalau pekerjaannya tepat, halal, sungguh ikhtiar, pasti rezeki Allah berikan. Allah tak pernah paksa kita berlelah-lelah untuk dunia, capek-capek untuk dunia. Ngeluarkan keringat karenanya meninggalkan ibadah. Allah tidak pernah perintahkan kita seperti itu. Ingat ibu-ibu saya muliakan, untuk dunia Allah tak pernah perintahkan kita berlari menyiksa diri, apalagi yang penting kerja, cari pekerjaan yang halal, berdoa kepada Allah, pasti rezeki datang. Tapi untuk mencelakakan diri kita berlebih-lebihan di atasnya Allah untuk dunia ini, pertama Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Karena kita butuh berpakaian, kita butuh tempat tinggal, kita butuh makan, butuh minum. Jangan kita lupakan. Orang yang punya tanggung jawab bekerja. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan. Famshu fi manakibiha, berjalanlah di muka bumi itu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Allah perintahkan kita berjalan. Lalu apabila kalian sudah selesai salat, fantashiru, bertebaranlah kalian di muka bumi, bersebarlah kalian di muka bumi. Allah tak pernah suruh kita berlari-lari, berpacu-pacu, banting tulang lalu meninggalkan salat, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Allah tak pernah suruh kita itu. Tapi kalau untuk agama mesti seperti itu. Sekarang mungkin seorang istri berkata begini, bang, kalau kamu ke masjid, mana lebih capek? Kamu bekerja tadi atau nanti kamu ke masjid 10 menit ini, mana lebih capek? Kamu kan tadi bekerja berjam-jam nih, 8 jam. Mana kamu lebih capek bekerja 8 jam itu atau ke masjid 10 menit? Mana lebih capek? Berarti suami mengatakan apa? Ya kerja 8 jam lah yang lebih capek. Kamu kerja 8 jam untuk apa? Untuk dunia atau untuk akhirat? Kan untuk dunia.
Untuk dunia saja kamu mau lelah 8 jam bang. Masa kamu untuk akhirat 10 menit saja kamu gak mau lelah. Dan lelahmu 10 menit ini tidak sebanding dengan lelahmu yang 8 jam itu. Jauh lebih lelah yang 8 jam itu. Iya kan? Kan bisa disampaikan dengan penuh kebijaksanaan ibu-ibu yang saya muliakan. Kan enak tuh. Nanti suami berpikir, iya juga ya. 8 jam saya kerja. Otak saya berputar, tenaga saya keluar untuk dunia ini. Tapi masa saya gak mau lelah 10 menit untuk akhirat. Rugi saya. Kalau itu terus diingatkan kepada suami, insyaallah suaminya mau ingat. Nah, kalau untuk akhirat itu memang seperti itu ibu-ibu saya muliakan. Allah katakan, wasari'u, bersegeralah. Sabiqu, berlomba-lombalah. Fafirru, berlarilah. Itu untuk akhirat. Tapi untuk dunia, famsu, berjalanlah. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupakan, kamu sekarang di dunia. Bagianmu harus ada. Cari. Tapi bagaimana? Famsu, berjalan. Di tempat sampai siang malam bergadang di tempat kerjanya. Lalu melalaikan agama Allah, melalaikan akhirat. Allah tak pernah menyuruh kita seperti itu. Bahkan terkadang yang seperti itu orang yang sudah kaya raya gitu. Sudah berlebih. Uang rezekinya tidak habis insya Allah anak keturunannya. Tapi masih banting tulang seperti itu lalu melalaikan syariat. Allah tidak suka kepada yang seperti itu ibu saya muliakan. Jadi kalau sudah berlebih juga rezekinya sampaikan kepada suami. Udah. Alhamdulillah bang, kan sudah berlebih nih rezeki ini. Gitu. Kalau karena kamu lelah-lelah pula, lalu melalaikan agama, ya janganlah gitu. Ingatkah? Insya Allah mau ingat. Insya Allah mau ingat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Taala. Semoga yang bertanya juga dan kita semua. Ustaz, apa hukumnya kita mengadakan acara silaturahmi keluarga tapi dalam pertemuan acara tersebut ada saudara yang bukan mahram? Kalau bersama-sama maka tidak ada masalah. Terbuka di tempat yang terbuka bersama-sama maka tidak ada masalah. Kegiatan-kegiatan di tempat yang terbuka misalnya, iya kan, dan saling menjaga diri, yang perempuan menutup aurat, kemudian bisa terhindar dari pembauran yang dilarang, maka tidak ada masalah. Tapi kalau di situ campur baur, tidak teratur lagi, pembauran tidak teratur lagi, orang sudah, si wanita ini duduk dekat laki-laki yang bukan mahramnya, nah ini sudah pelanggaran-pelanggaran syariat. Tinggal dalam pengaturan. Jadi hukum asalnya boleh, bahkan bagus, karena itu silaturahmi, silaturahim. Tinggal lagi bagaimana men-setting acara itu dengan format yang baik, yang tidak ada melanggaran aturan-aturan syariat. Nah itu yang mesti diingatkan. Nanti dijaga, perempuan dianjurkan menutup aurat, memakai pakaian busana muslimah, akan bisa diingatkan juga. Nah, sehingga acara silaturahmi itu acara menjadi acara ibadah lah ibaratnya. Kan perintah Allah menyambung silaturahmi juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang bisa kita bacakan, Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan keluarga besar panitia dan jamaah. Amin ya Rab. Saya dulu teguh memegang prinsip banyak membaca Al-Quran dan amar ma'ruf nahi mungkar pada suami, tetapi hal itu membuat saya menjadi istri yang keras. Bagaimana untuk kembali kepada amar ma'ruf nahi mungkar tetapi tidak menjadi istri yang menyejukkan hati suami dengan etika yang baik, Ibu? Dengan etika yang baik, bukan dengan kesombongan, bukan dengan kita menganggap diri kita ini lebih dari suami. Dengan tetap memuliakan sang suami, tetap menghormati sang suami, menyampaikan bukan dengan menggurui sang suami, tetap bisa berlemah lembut, mencintainya, merahmatinya, menyayanginya. Dengan ucapan yang lembut, tidak merendahkan dirinya, tidak menyepelekan dirinya. Ada cara-cara. Ketika cara ini dilakukan dengan bijak, biiznillah suami akan menyukai. Berarti istri peduli kepada dirinya, suami akan senang. Tapi kalau keluar dari lisannya merendahkan suaminya, maka tentu suami tidak senang. Ketika suami tidak senang, akhirnya istri jadi keras hatinya. Karena yang ada dari suaminya perlawanan, pemberontakan dan lain sebagainya. Maka tergantung kepada cara. Dan jangan pernah ibu lupakan doa, thumma doa, thumma doa, yaitu doa. Jangan pernah lupa doa. Bangun di malam hari, doakan sang suami itu. Doakan sang suami. Bangun di malam hari, doakan sang suami. Bermunajat kepada Allah Taala dan doakan sang suami. Bismillah, diberikan jalan keluar oleh Allah Tabaraka wa Taala. Saya minta maaf kepada para umahat yang belum sempat dibacakan, bisa ditanyakan kepada guru kita yang lain karena waktu terbatas. Semoga Allah Tabaraka wa Taala membimbing kita di ilmu dan amal di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila.
1: Ketika Allah Tabaraka wa Taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yuhibbuna syai'an.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
4: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
6: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
7: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
5: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Atau takshifu anhu kurba.
5: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
4: Atau takdi anhu dayna.
5: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
4: Atau tatrudu anhu ju'a.
5: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
6: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
5: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi alal abdi syai'un adzim.
4: Syai'un adzim.
5: Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia.
4: Cintai dia. Cintai dia.
5: Fa'ahibbu fa'yuhibbu ahlu sama.
4: Fa'ahibbu fa'yuhibbu ahlu sama.
5: Fa'ahibbu fa'yuhibbu ahlu sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
8: Hidayah 103,4 FM. shimali.
9: Mereka-mereka yang menerima catatan amalan yang di tangan kirinya dia.

apapun untuk harta itu. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Allah tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
2: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
3: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
2: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
2: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
3: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
2: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
0: Hidayah 103,4 FM.

Ternyata tak bermanfaat apapun untuk Tuhan. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Allah tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهِ. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
2: Pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup, siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: حميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمان يا أيها الناس وهي para manusia antumul fuqara ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah?

0: berikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
1: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita?
2: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan,

0: Ibnu Abbas mengatakan waja'ala dzamba fiihinna a'zamu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan waja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan, kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa kullu dhalalatin fin nar. Al-yawm

0: القرى في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Qur'an was sunnah.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Law ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman waghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Qudwatun nabawiyah.
0: Rahima antum. Rahimaan. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?
1: Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
9: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tetapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
10: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
9: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Allahu Akbar.
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
5: Mereka merusak, mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
6: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bom diri, bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah, Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyar al-muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiknya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan kelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: Katakanlah, hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, family-family kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
1: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan. Tetap
2: pasti engkau akan mengikuti. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau engkau benar mencintainya, maka engkau akan mengikutinya.
3: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
1: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
3: ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makanan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
2: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
0: Bahkan di sini yang kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
4: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Menyedahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
5: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah SWT, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
5: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan muraqabah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya dia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia, sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini hafizahullah taala.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: fitnah dunia.
1: Ad-dunya wal dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia, kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing, atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka.
2: Fitnah dunia.
0: Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
3: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa fari'u bil hayati dunya. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah, syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,

orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatu banyak berubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh. Dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh. Komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quran Al-Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Taala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wan

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinu Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhabanna Anil Hadith Wa Ahli, Farra'u Laylun Wal Hadith Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis, hadis maudhu yang palsu dan disandarkan kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang

0: Batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majelis ke majelis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak, meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, berulang kali dibawakan.
1: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
2: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah SAW. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah tabaraka wa ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa la taqulu liman tasifu an tu'alatukum.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Liyudilla an sabilillah bighairi 'ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum 'adzabun muhin.
5: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
6: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
5: tanpa pengetahuan,
7: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
8: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
5: Ibnu Mas'ud berkata,
6: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
5: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
8: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
6: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
9: "La yahillu bai'ul mughanniyat wa la shirahunna ولا تجارة فيهن وتمنهن حرام إنما أنزلت هذه الآية في ذلك ومن الناس من يشري لهو الحديث." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
6: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
9: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
8: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
5: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
10: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
5: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
6: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: dengarkan hadis berikut ini.
6: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yudzafu ala ru'usihim bil ma'azif." Dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat," dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifallahu bihimul ardh," Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir," Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
4: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah bighairi 'ilmin
11: Hidayah 103.4 FM.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim,
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu bayna akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
6: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murjiah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para

0: Allah, dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Allah Maha Mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang meluahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda impakan kecuali harta itu, impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi baki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha Mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda impakan kecuali harta tersebut. Impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan terbibaki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabiiran.
8: Fahal yatadabbarul mu'minuna hadzal Qur'an?
7: Afala yatadabbarunal Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
9: Kanu idza ta'allamu min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 10 ayatin lam yujawizuha حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
8: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
7: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

0: dari bilangan jangkuning udara hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah.
1: Hidayah FM Idha'atul Qur'an al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, sahabat dunia yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan iman serta kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya di kesempatan hari yang berbahagia ini. Ikhwatul Islam rahimakumullah, kita berjumpa dalam edisi Kamis tanggal 10 Muharram 1448 Hijriah bertepatan pada tanggal 25 Juni 2026. Untuk melanjutkan program acara kita di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Ikhwatul Islam sore ini atau siang menjelang sore ini akan kita ikuti kajian secara langsung seperti biasa bersama guru kita Ustaz Deli Sumadi Ibrahim LC Hafidzallahu Ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan silsilah pilihan kajian Syekh Albani yang disampaikan secara langsung. Mudah-mudahan kebersamaan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan jadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang kita pelajari nantinya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunah-sunah beliau hingga yaumil qiyamah. Kamu simak dan simak rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kita telah terhubung bersama Ustaz untuk hari ini langsung dari kediaman Ustaz dan sebelum kita mulai kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifah halukum Ustaz, saya Ustaz.
3: Alhamdulillah bi khair, kaifah halukum?
2: Bi khair Ustaz, alhamdulillah barakallahu fiik. Jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini semoga Ustaz keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, untuk tema hari ini Ustaz akan membahas berkaitan masih berkaitan tentang tema-tema sebelumnya dan judul pembahasan kita hari ini tentang hukum yang membedakan hadis berkaitan tentang agama dan hadis yang berkaitan tentang dunia. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya-jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan atau dapat telepon kami di 0811-75-30000 atau nomor telepon WA di 0811-75-45-444. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 0811-75-45-444. Kajian ini juga kami siarkan melalui streaming YouTube, Facebook, dan Instagram. Nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Dan untuk pembahasan kitab yang dibahas oleh Ustaz sudah kami tampilkan juga bagi pemirsa yang juga ingin menyimak mengikuti kajian ini, melihat kitab yang akan disampaikan, silakan diikuti dari video yang kami telah tampilkan di media kami. Kita langsung silakan kepada Ustaz, fadhil tafadhul mazkura majuro. Naam Ustaz.
3: Naam, syukran. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قوم مسلمين يا أهل رحمة الله marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak yang apabila kita hitung tidak akan pernah terkira. Apabila kita berusaha untuk mengurangi, maka tidak akan pernah terhingga. Nikmat yang terbesar adalah nikmat keimanan. Kita mengenal semuanya bahwa itu adalah nikmat keimanan. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kepada kita kemudahan untuk menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang mau tunduk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah dengan mengikuti pemahaman salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Karena mengikuti mereka lah akan lebih dekat kepada kebenaran dan lebih berhati-hati di dalam beragama. Tidak ada orang yang lebih pantas untuk diikuti setelah Rasulullah SAW, melainkan para sahabatnya. Kemudian orang-orang yang belajar daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian orang yang diwarisi ilmu kepada setelahnya dengan cara yang baik dan menerimanya dengan baik, dengan tunduk, dengan pengagungan terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mengagungkannya, mengagungkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang Allah berikan ketakwaan dan keberkahan, dan Allah masukkan kita dalam golongan kaum-kaum yang ittiba, tidak kaum-kaum yang ibtida. Kaum yang mengikuti bukan kaum yang mengada-ada. Semoga Allah berikan apa yang kita harapkan, Allah palingkan daripada apa yang kita khawatirkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, judul pelajaran kita pada siang hari ini adalah Hukmu At-Tafriq Bainal Ahadith Al-Muta'alliqati Bu'umuriddin Wal-Muta'alliqati Bu'umuriddunya. Yaitu hukum membedakan, ya, hukum membeda-bedakan hadis yang berkaitan dengan urusan agama dan yang berkaitan dengan urusan dunia. Sebelum masuk kepada judul, saya ingin memberikan pengantar terlebih dahulu. Bahwa Rasulullah SAW ada kalanya berbicara tentang dunia. Dan kebanyakannya adalah berbicara tentang akhirat, tentang agama. Apakah permasalahan ini mesti diikuti atau diyakini keduanya? masalah dunia kita juga harus tunduk. Kadang-kadang ada kesalahan kata mereka. Masalah dunia itu berdasarkan pengalaman dan bisa diuji dengan permasalahan penelitian-penelitian ilmiah pada masa sekarang. Kalau masalah agama, kita tunduk kata mereka. Maka soalnya begini. Ada yang bertanya kepada Syekh, "Kunaka man yara fil ayyam al hadira anna ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muta'alliqati bil ibadati mulzimatun li muslim muslim an ya'taqida biha." Atau mulzimatun li muslim an ya'taqida biha. حين أنهم لا يرون ذلك بالنسبة للأحاديث المتعلقة بأمور الدنيا ويرون أن العقل البشري يمكن له أن يحكم عليها بالصحة والبطلان طبعا بتطور الفكر ومكتشفات العلم ويؤيدون ما يذهبون إليه بحادثة تأبير النخل وحادثة تمركز جيش المسلمين في غزوة بدر عند الماء كما أنهم يقولون في الصحابة إنهم رجال ونحن رجال وإنهم خاضعون للنقد في سلوكهم وأقوالهم شأن أي من الرجال فالرجاء بيان الرأي في ذلك مع الشكر. Jadi orang itu mengatakan, ada yang orang bertanya, ada sebagian orang di masa kini berpendapat bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ibadah mengikutinya adalah suatu kewajiban, harus diyakini mengikuti adalah kewajiban muslim. Sementara itu mereka juga berpendapat hadis-hadis yang berkaitan dengan urusan dunia, anggapan mereka bahwa akal manusia dapat menilai hadis-hadis tersebut benar atau salah. Artinya kalau Rasulullah berbicara tentang dunia, jadi akal kita bisa menimbang benar atau salah sesuai dengan perkembangan pemikiran dan temuan ilmiah. Nah, ini alasan mereka. Mereka mendukung pendapat orang-orang yang dalam peristiwa penyerbukan pohon kurma, ya, takbir an-nakhl yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, dan peristiwa penempatan pasukan Muslim dalam perang Badar di dekat sumber air, karena di antara para sahabat, di antaranya Khabbab, mengatakan ini bukan tempatnya Rasulullah. Rasulullah memposisikan suatu tempat, Khabbab mengatakan ini bukan posisi yang pas. Itu adalah masalah dunia. Mereka juga berkata tentang para sahabat, mereka adalah manusia biasa, laki-laki seperti kita, ya. Maka mereka dapat bisa dikritik perilaku mereka, perkataan mereka sebagaimana layaknya manusia yang lain. Sebagaimana layaknya orang-orang lain bisa dikritik. Maka penanya mengatakan, "Mohon jelaskan pendapat syariat mengenai hal ini." Jadi mereka menilai bahwa apabila Rasulullah berbicara tentang urusan dunia, bisa saja jatuh ke dalam kesalahan. Buktinya ada apa? Itu tentang penyerbukan kurma. Dan juga tentang penempatan pasukan yang paling tepat di dalam perang Badar. Ini bukti, kata mereka. Syekh mengatakan, ajabu hadha su'al kama lahaltum yatadammanu su'alain. Awaluhuma yata'allaku birrasul sallallahu alaihi wasallam wa akwalihi wa tafriqil maz'um baina ma lahu alaqatun bid-din wal ibadah wa ma lahu alaqa bighairi dhalika. Saya mengatakan bahwa pertanyaan ini sebagaimana kalian perhatikan mengandung dua pertanyaan. Yang pertama adalah berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan-perkataan beliau. Dan perkataan-perkataan beliau serta pembedaan yang diklaim antara yang berkaitan dengan agama dan ibadah. Dan ia berkaitan dengan agama dan dunia. Ya. Berkaitan dengan dunia dan ibadah. Ya. Din dan ibadah. Wa ma lahu alaqa bighairi dhalika. Dan yang berkaitan yang lain-lain lagi yang berkaitan dengan selain daripada itu. Ini soal pertamanya seperti itu. Berkaitan dengan perkataan Rasulullah dan anggapan mereka adanya perbedaan yang ada hubungannya dengan agama dan ibadah dan yang ada hubungannya dengan yang lain, yaitu masalah dunia. Wa su'al tsani allazi ta'allaqu bis-sahabah. Pertanyaan yang kedua di dalam pertanyaan tadi berkaitan dengan sahabat. Syekh mengatakan, walastu adri maza arada sa'ilu min rabti baina su'al al-awwal wal akhir. Saya tidak tahu sebetulnya apa yang diinginkan oleh penanya. Mengkaitkan soal pertama dan soal yang kedua. Illa ayyakuna ya'ni hikayatan an ulaikan nas. Kecuali barangkali hubungannya adalah cerita tentang orang-orang, yaitu para sahabat. Anna hadhil ahadis allati taridu an Rasul sallallahu alaihi wasallam marfu'ah ilaihi wa fiha iskal aw fiha mukhalaf

apa bunyinya hadis lalat itu? Rasulullah mengatakan idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisu. Apabila ada lalat jatuh ke dalam wadah salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah lalat itu ke dalam minuman tersebut. Ya. Ini mereka katakan ini adalah hadis hubungnya dengan dunia. Fala'ala sa'il ya'ni bisu'al asani anna misla hadhi al-hadis allati asyara ilaiha min su'alihi al-awwal allati laysat min umuri ad-din fi shay' bi za'mihim innama rawaha ha'ula'i as-sahabah. Kata mereka bahwa hadis ya fala'ala sa'il, barangkali saja orang yang bertanya ini, yang menanyakan soal yang kedua, bahwasanya contoh hadis-hadis yang diisyarkan tadi daripada pertanyaan awal dan bukan dari urusan dunia, bukan urusan agama sedikit pun, kata mereka. Hanya itu adalah riwayat sahabat. Wa ulai sahaba innama hum bashar misluna. Sementara sahabat itu, mereka adalah orang yang seperti kita juga. Fayajuzu alaihim khata', boleh jadi. Bisa-bisa para sahabat itu jatuh ke dalam kesalahan, kata mereka. Fakanna qasd as-sa'il fi ma yashrahuhu an ulaika an-nas fi zaman bi hadha zaman annahu yaqul inna ma ja'ana 'ala an-nabi mimma lahu 'alaqa bid-din wal ibadah mahdhah wa nahnu lahu khadi'un wa mustaslimun. Kata mereka bahwasanya apa yang dimaksud oleh penanya ini dalam syarah-syarah mereka, bahwasanya orang-orang pada zaman itu atau zaman ini, maksudnya mereka mengatakan inja'ana an-nabi, apabila datang kepada kami dari riwayat dari nabi, mimma lahu 'alaqa bid-din wal ibadah al-mahdhah, yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ibadah semata-mata, tanahnu lahu khadi'un wa mustaslimun. Nah, kalau situ kita harus tunduk, harus menyerah. Itu kata mereka. Maka kita harus tunduk, harus pasrah, harus menyerah. Kata orang-orang yang berpikiran seperti itu. Ya, kalau kita harus tunduk kepada Rasulullah, jelas, ya. Amma ma ja'ana anhu min ghairi dhalika mimma lahu 'alaqa bil kaun wal falak wal bihar wal jibal wa ghairi dhalika min umuri at-tabi'ah fa nahnu lasna mukallafina wa la muta'abbadina bi khudu' laha. Aniya. Adapun perkara yang beliau selain daripada masalah agama, selain daripada masalah din, ya, yang berkaitan dengan alam semesta, yang berkaitan dengan perbintangan astronomi, berkaitan dengan lautan, berkaitan dengan gunung, dan hal-hal yang bersifat alami. Ya, bersifat alam. Bagaimana posisi kita? Maka kita tidak dibebani dan tidak diperintah untuk tunduk, kata mereka. Dan pasrah kepadanya. Tidak perlu kita tunduk kepada hadis Rasul itu, kata mereka. Apa alasannya? Alasan mereka ada dua alasan. Ya. Li'amrayn itsnain, karena ada dua alasan.

Ya, karena ada dua alasan. Apa kata mereka? Bahwa al-amrul awal annana idza sallamna bisihati hadhihi al-ahadits wa nisbatiha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa rasul bashar wa yajri alaihi ma yajri ala al-bashar illa fi ma yata'allaqu bid-din wa hadhihi al-umur fi zamihim laysa laha 'alaqa bid-din فإذا جاءت مخالفة لما ثبت في العلم التجريبي فحينئذ نحكم بأن ذلك من الخطأ من أخطاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. Ini kerancangan mereka. Pertama, mereka mengatakan jika kita menyerah atau mengakui kebenaran hadis-hadis ini dan menyandarkannya kepada Rasulullah SAW, artinya sahih hadis itu riwayatnya, maka Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Berlaku padanya apa yang berlaku kepada manusia yang lain. Artinya, andai kata hadis Rasulullah itu yang berhubungan dengan dunia, sanadnya sah. Dinisbatkan kepada Rasulullah itu sah. Tapi perlu diingat kata mereka, bahwa Rasulullah itu kan manusia dan berlaku padanya apa yang berlaku kepada manusia. Kecuali dalam hal yang berkaitan dengan agama. Ya, dan hal ini menurut klaim mereka tidak ada kaitannya dengan agama. Ya, tidak ada kaitannya dengan agama. Dan maka hadis itu apabila bertentangan dengan apa yang terbukti secara ilmu pengetahuan dan eksperimen, saat itu kita menilai bahwa itu adalah diantara kesalahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan duniawi. Itu kata mereka. Walaupun riwayatnya sah, namun tidak ada kaitannya dengan masalah agama. Kalau tidak ada kaitannya dengan masalah agama, Rasulullah bisa saja seperti orang lain. Ada kalanya salah, ada kalanya benar. Ya. Apa kata mereka? Wa misalu dzalika ma jaa fi su'al hadis ta'bir an-nakhl. Contohnya dalam masalah ini adalah hadis yang berhubungan dengan penyerbuk korma. Atau mereka mengatakan innal ladzi rawal hadis wa nasabahu ila rasul wa sahabi aw man dunahu. Mereka mengatakan bahwa yang meriwayatkan hadis ini dan menyandarkannya kepada Rasulullah adalah sahabi atau orang yang setelah mereka. Bahwa laisa bimaksum. Namanya sahabi itu dan orang yang setelah mereka tidaklah maksum. Fayakunu qad akhta. Boleh jadi kadang-kadang mereka itu salah. Fadallana ala kauni hadzal hadis khata al-ilmi tajribi. Zamu. Maka buktinya kata mereka hadis ini yaitu terjadi kesalahan dalam ilmu eksperimen. Sebagaimana mereka katakan. Ya. Ini klaim mereka. Wa huwa kullu syak la nuhabi wa nahnu fi dinillahi ahadan. Ya. Lalu mereka mengatakan, ya,
orang-orang yang disebut di atas ya, tidak diragukan lagi, dan kami tidak akan berpihak kepada siapapun dalam agama Allah. Artinya dalam agama Allah kami menyerah. Walau masyifina calon berasul bi'awatifina. Dan kami tidak akan bertindak dalam hal-hal yang berkaitan dengan Rasul berdasarkan perasaan. Berdasarkan perasaan. Kalau dah masalah agama, sudah tunggu kita. Ya. Wanama biukulina wa alimna mustaqam min kitabillah aw wa min ahadis rasul wa nahnu naqul inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ma'suman fi kulli syai'in. Ini dia. Apa kata mereka? Berdasarkan akal dan ilmu, ya, berdasarkan akal dan ilmu kami yang bersumber dari kitab Allah dan hadis-hadis Rasulullah, dan kami berkata sesungguhnya Rasulullah SAW tidaklah maksum dalam segala hal, tetapi beliau maksum di dalam masalah laisa maksudan fi kulli syai, tidak Rasulullah tidak maksud dalam segala sesuatu, kata mereka. Akan tetapi kemaksumannya itu pada sesuatu yang Allah tetapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat daripada kesalahan. Wa huna syai'an yajibu tamyiz bainahuma. Maka di sini katanya ada dua hal yang harus dibedakan. Apa kata mereka? Ya, anna Rasul alaihi salam qad yukhti wa la haja bina illa al-iktar min adillah ala zalika. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad yukhti, ya, bisa saja salah, dan kita ajak untuk perbanyak mendatangkan contoh. Ya. Mereka berdalil, "Li'anna al-Qur'an yaqul atallahu 'an kalimatin talahum." Membukti Allah memaafkan kamu, kenapa engkau berikan izin kepada mereka untuk tidak ikut perang? Ini kan kesalahan, kata mereka. Makanya Allah berikan kepada Rasulullah maaf. Lalu mengatakan, "Inilah min hadza annahu kana aula an la ya'zan lahu." Siapa yang tidak memahami dari ayat ini bahwa lebih baik boleh tidak memberikan ini? Karena itu artinya ketahuilahum, siapa yang melihat ayat ini paling patut bagi Rasul ada tidak izin kepada mereka supaya bolehnya mereka tidak ikut. Ini adalah suatu kesalahan, kan? Ini buktinya. Seharusnya mereka izin diberikan Allah izin. Ini itu kesalahan. Namun Allah mengatakan apa Allah angkat. Allah akan lima azin talahum. Saya pun hal kata orang ini. Maka ini asal kesalahan. Maka ini yang pertama. Anda salah kebajian amah. Ayat di dalam awal-awal daripada ayat Abasa, ya, apa
bermuka masam. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Karena datang kepadanya seorang yang buta, anja'ahul a'ma. Surah Al-Baqarah ayat 1-2. Ini akhir ayat sampai akhir ayat. Fahadhil ayat fiha asya' kathirah jiddan. Ini pada ayat ini banyak sekali terdapat pelajaran-pelajaran, kata mereka. Wa akhiran ya'ti bihadis ta'bir an-nakhl. Dan akhirnya mereka datang dengan membawa hadis penyerbukan korma. Haythu qala lahum law taraktum an-nakhla biduni ta'bir ay biduni ta'tim alladhi kanu ya'rifuna bitajribah lakana kharaja khairan mimma yaf'alun. Kata mereka, hadis tentang penyerbukan korma. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya dalam Sahih Muslim. Rasulullah berada di pinggir kota dekat para petani-petani. Mereka lagi terdengar heboh-heboh. Ya, heboh artinya suara kesibukan lah. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, ya, bertanya kepada para sahabat tentang ini, ya. Lalu mereka bertanya, yulaqihuna an-nakhl. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, mereka mengawinkan kurma. Faqala ma tasna'un? Apa yang mereka lakukan? Qalu kunna nasna'uhu. Ya, kami, apa katanya? Apa dasar kami melakukan? Kami biasa kami melakukan ini. Qala la lakum law lam taf'alu kana khaira. Barangkali saja kalau kalian tinggalkan, boleh jadi itu adalah baik. Fatarakuhu, lalu mereka meninggalkan, artinya tidak mengawinkan korma. Panapadat awun, panapasat. Rupanya hasil yang dihasilkan sedikit. Ya. Qala fadzakaru dzalika lahu faqala innama ana bashar idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi fa innama ana basharun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan kepada Rasulullah, kami tinggalkan maka buahnya sedikit. Lalu Rasulullah mengatakan, innama ana bashar, saya itu hanya manusia. Apabila saya perintahkan kalian sesuatu tentang agama kalian, maka ambil oleh kalian. Karena apabila saya perintahkan kalian dalam masalah sesuatu dengan pendapat saya, biar min ra'yi, bainama ana bashar, bahwa saya adalah manusia biasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Syekh mengatakan ini, saya mengambil dari Sahih Muslim. Kemudian, wa syaa Allah ay tabiqa fi hadhil harisa bi'ainiha sunnatahu azza wa jalla fi nakhl. Faja'a an-nakhl shisan ay ibara an buzatin wa qasatin laysa fiha luh. Ya. Nashif. Faja'u ilaihi yaqulun al-amr kaza wa kaza faqala innama ana bashar faza amartukum bishay min amri Allah fa'atu minhu mastata'tum waza amartukum bishay min amri dunyakum fa'antum alamu bi umuri dunyakum. Intahal hadith. Akhirnya kata Syekh, datanglah hadis penyebutan korma yang mereka jadikan sebagai dalil. Di mana beliau bersabda kepada para petani, jika kalian tinggalkan pohon korma tanpa penyerbukan, itu tanpa pengawinannya,
Padahal itu adalah yang mereka ketahui secara pengalaman, ya, niscaya akan menghasilkan buah yang mungkin lebih baik daripada apa yang kalian lakukan. Maka Allah Azza wa Jalla menghendaki agar sunnahnya berlaku dalam peristiwa ini pada pohon kurma. Ini sunnatullah. Pohon kurma itu menghasilkan buah yang syis, lisut, ya. Dalam riwayat, fakhir jasyisan sisa, lisut kisut, ya. Kurmanya kering, tak berisi, tak bernas. Kenapa? Karena hanya biji dan kulit, tapi tak berisi. Lalu mereka datang kepada Rasulullah memberitahu hal itu, maka beliau bersabda, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Jika aku memerintahkan kalian dalam sesuatu urusan Allah, maka kerjakanlah kemampumu, dan jika aku memerintahkan kalian dalam satu urusan dunia kalian, maka kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu فَنَحْنُ نُلَاحِظْ أَنَّاقِدْ قَضِيَّةَ تَأْبِيرْ نَحْنُ قَضِيَّةَ مِهْنِيَّةَ دُنْيَوِيَّةَ مَحْضَةَ لَا ضَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ وَلَا عَيْبْ وَلَا نَصْ أَلَّا يَكُونَ مُؤَبِّرًا وَلَا مُزَارِعًا وَلَا حَدَّادًا وَلَا نَجَّارًا. Ini kata Syekh Albani, ya. Maka kita perhatikan bahwa masalah penyerbukan kurma adalah masalah dunia dalam semata-mata. Itu hanya masalah dunia semata-mata. Tidak ada celaan, tidak ada kekurangan, tidak ada aib bagi Rasulullah SAW jika beliau bukan seorang ahli penyerbukan. Tidak ada aib. Tidak ahli bertani, tidak pandai besi, tidak pula tukang kayu, tidak pula tukang kayu, ya, kan tidak aib bagi Rasulullah SAW. Kesalahan dalam masalah ini tidak ada aibnya, kata Syekh, ya. Ini akhir. Dan selanjutnya, ya, dimana? Kenapa kita bisa mengatakan demikian? Memang Rasulullah ada kesalahan dalam masalah itu dengan sunnatullah. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tidak membuat kurma mereka itu atau mengizinkan kurma mereka itu banyak. Bernas. Terjadi hal seperti ini bukanlah aib bagi Rasulullah ketika beliau tidak tahu dalam masalah penyerbukan. Rasulullah kan tidak tahu tentang pertanian, tentang membuat bagaimana mengolah besi, pandai besi, dan tidak pula tukang. Itu dalam masalah urusan dunia, ya. Karena hadi umur duniawiyah, kata Syekh, ini kan masalah dunia. Walakin fima yata'alaq bid-din laysa faqat ibadat kama yaz'umu haula'i allazina yahka anhum sa'il. Fad-din fi umur yata'alaq bil ibadat wa fihi umur yata'alaq bil maghibat wa fihi umur yata'alaq bi nizam yusamuna hariyam bersilah jadid al-iktisadiyah wa-istimaiyah wa-siyasiyah wa-tarbiyah ila ghanu walika mimma huwa ma'lum fal-islamu ja'a kamilan wa syamilan likuli ma yahtajuhul bashar min nizam ma faradna fil kitabi min syaih. Kata Syekh, ya,
Namun, kata Syekh, dalam hal yang berkaitan dengan agama, agama itu bukan hanya masalah ibadah seperti yang mereka klaim. Ya, orang-orang yang diceritakan oleh penanya. Karena agama mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Dan hal-hal yang berkaitan dengan sistem yang sekarang dalam istilah baru disebut dengan permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, politik, pendidikan, ya. Dan lainnya, ya maklum, ya. Islam datang secara sempurna dan menyeluruh ya, Islam datang secara sempurna dan sifatnya menyeluruh atau mencakup semua yang dibutuhkan manusia dari berbagai bidang. Karena Allah mengatakan ma faradna fil kitabi min syai, kami tidak meluputkan sesuatu di dalam Alkitab. Walidhalika, kata Syekh, ya, walidhalika idza jaa hadis ma an Rasulullah SAW yaqulun innahu min umuri dinna laysa min umuri din wa misalu hadith az-zubab alladhi dhakarnahu anifan wa misalu dhalika hadith al-habba as-sawda shifa min kulli da' illa sam ay al-maut. Kata beliau, oleh karena itu jika datang suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan ini termasuk urusan dunia bukan urusan agama, misalnya hadis lalat yang telah kita sebutkan dalam contoh lain, basoba juga, ya, jintan hitam ya, adalah penawar bagi segala penyakit kecuali asam, kecuali kematian. Dan banyak, kata orang ini, ya. Wahada minhu syai' kathir, kathir jidat, banyak. Ya, banyak contoh yang lain, katanya, dalam masalah-masalah dunia. Ya. Kemudian ba'da an yasihha khabar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika fala yajuzu an naj'al hadha an-naw' min umuri dunya allati lana hiya fiha wa lana an na'khudha biha aw la na'khudh aw nusawwibuha aw nukhti'uha wa sababu fi dzalika min nahiyatain. Ini penting, ya. Dari hadis itu terbukti sahih dari Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita menjadikan hadis yang seperti ini sebagai urusan dunia. Karena riwayatnya adalah Rasulullah mengatakan, lalu kita menganggap itu adalah semata-mata urusan dunia yang terserah kita. Boleh kita ambil atau boleh kita tinggalkan. Atau kita benarkan atau kita salahkan. Ya. Ya, jangan begitu. Apa sebabnya? Wasawa fi dzalika min nahiyatain, ada dua sisi. Ya, kita tidak boleh mengatakan itu masalah dunia saja. Ya. Ma dzakartu anifan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam in akhta wa qalilan ma yakhthi fa la yaqiru ala khata'ihi. Fazaja al-hadith wa qatalaqahu sahabah wa talaqahu man ba'dahum wa hakaza jil an jil hatta wasalatna hadihi al-ahadith ala anna haqqun wa sidqun min haythu riwaya wa min haythu anna rasul takalama biha wa aqarrahu Allah alaiha fala yumkin wal hala hadhi an naqul inna hadhi min umuru dinya ala min nahiyah. Kata Syekh, sisi pertama,
Seperti yang disebutkan bahwa jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah, perhatikan bahwa jarang sekali beliau salah, maka Allah tidak akan membiarkan beliau dalam kesalahan terus-menerus. Jadi jika sebuah hadis datang dan telah diterima oleh para sahabat dan orang-orang yang setelah mereka, dan seterusnya dari generasi ke generasi hingga sampai kepada kita, hadis-hadis ini sebagai kebenaran dan sidik ya, kebenaran ataupun kejujuran dari segala periwayatnya, dan dari segi bahwa Rasulullah SAW mengucapkannya, dan Allah Taala membenarkan beliau di atasnya. Artinya, andai kata Rasulullah SAW berbicara dan benar riwayatnya dan Allah mendiamkannya, artinya Allah membenarkan atasnya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak mungkin kita berkata ini termasuk urusan dunia. Ini dari satu sisi. Artinya andai kata dari urusan dunia, apa namanya, mereka anggap dengan adanya kesalahan Rasulullah, pada kesalahan itu hanya sedikit sekali, ya, dan Rasulullah menerangkan kekeliruannya, ya. Ada pun masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan dunia, lalu tidak ada disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah mengakuinya, maka tidak boleh kita katakan ini urusan dunia. Ini satu sisi. Wa ana aqulu ajaban min haula an-nas. Ya, saya takjub, heran dengan orang ini. Wa anna insana adiyan laysa lahu min khuluqihi wa min kamalihi ma huwa juz'un min milyun juz' min kamali rasul. Law qala idza waqa'a dhubab fi ahadikum falyamashu thumma ليخرجه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. Ya, apa kata Syekh? Saya memandang aneh mereka, heran melihat orang ini. Jika seorang manusia biasa saja yang tidak memiliki keutamaan dan kesempurnaan sepersekian juta ya, sepersekian juta persen dari kesempurnaan Rasul, yang tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan Rasul, ya. Jika dia berkata, jika seekor lalat jatuh dalam wadah salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah seluruhnya, kemudian buanglah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lain terdapat penar. Ya, nakul, ya, mana nakulu an hadzal insan, nakulu kama qila fi ba'dil qadaya aw fi ba'dil ulama, lama qila li ba'dil zurafa wal udaba fulan kaza wa kaza fil ilmi wa fi hizhi, ya, wa fi hizhi al hadith fa dhahaba liyazuruhu fa lamma kharaja min indihi sa'aluhu kayfa ra'aytahu qala imma annahu ahfaza an-nas aw aktaba an-nas limadha li'annahu sami'a minhu asya' wa 'ala rami min annahu yakadu يكون مقرا له من حيث الحفظ بالرواية ولكنه أسمعه أشياء ما سمع في حكايته كلها. Kita berkata, apa kata beliau, seperti yang yang dikatakan dalam beberapa kasus atau tentang beberapa ulama
ketika di, dikatakan kepada sebagian orang yang cerdas dan sastrawan, si fulan demikian dan sepulan dalam ilmu dan hafalannya banyak terhadap hadis, maka dia pergi mengunjunginya. Ketika keluar dari sisinya, mereka bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang dia? Dia menjawab, entah dia orang yang paling hafal atau orang yang paling dusta, katanya. Ya, ini demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ketika dihadapkan kepada orang-orang lain, ketika ada orang yang tersohor, mereka berusaha untuk mencari orang itu, lalu mendengar. Ya, idza inna annahu min afzanahu aktsar an-nas. Kadzalika yumkin an naqul idza tahaddatsa insan adi fi hadzal amr gharib faqala inna hadzihi al-hashara as-saghira fi ahadi janahiha da wa fi al-akhar da madza naqulu imma annahu dajjal wa imma annahu utiya min al-ilmi ma lam yu'ta an-nas wala manas min ahadin syai'in min ahadi syai'in illa an yuqal yumkin an yakuna hadha bi ijtihadihi min indi wa huwa lam yata'allam ay ilmin latif wala jiraha wala tashrih wala ay syai' ma hadha an yuqal fa hadha bi ra'yihi. Ya,

0: kata beliau, ya, demikian pula jika bisa kita berkata, ya, jika seorang manusia biasa berbicara tentang hal yang aneh ini dan berkata, sesungguhnya serangga kecil ini apabila atau lalat ini apabila jatuh ke dalam air, maka salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lain terdapat penar. Apa yang kita katakan tentang orang yang mengatakan ini, ada orang-orang biasa, ya, entah dia adalah orang penipu atau dia diberi ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain, tidak ada jalan lain dari salah satu dari dua hal tersebut. Mungkin dia berbicara tanpa ilmu, atau dia mempunyai ilmu tapi orang lain tidak tahu. Entah dikatakan mungkin dia adalah hasil ijtihad sendiri, karena dia tidak mempelajari ilmu apapun, tidak kedokteran, tidak pula tidak mempelajari bedah, tidak pula perbintangan dan tidak apapun. Dengan demikian, apakah bisa dikatakan dia mengatakan dengan pendapatnya sendiri? Ya, ini adalah perbuatan tentunya. Ini adalah dasarnya ada jahil pernyataan orang penipu. Artinya, kalau orang biasa mengatakan seperti itu, ada anggapan orang, oh dia berilmu. Ada yang mengatakan, oh itu ijtihad dia. Padahal orang biasa itu tidak ada mempelajari ilmu kedokteran, tidak ada mempelajari ilmu bedah, ya, dan lainnya, lalu mengatakan itu pendapatnya. Nah, tentu ini adalah pernyataan daripada orang bohong, ya. Lelika anakku, dengan demikian aku katakan, Syekh mengatakan, ya, mungkin tidak membaca apanya, tidak membaca teksnya, langsung saja artinya, ya. Oleh karena itu, saya berkata, orang-orang ini berpikiran sederhana, yaitu berpikiran sangat dangkal. Mereka menyandarkan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau berbicara tentang hal-hal gaib sangat detail dan rumit. Ya, bahkan ilmu pengetahuan yang mereka banggakan saat ini belum bisa membahas hakikat ini dan belum mampu. Meskipun sebagian orang yang antusias berkata hadis lalat telah terbukti secara ilmiah. Dan kami berkata, sebagian darinya telah terbukti. Tetapi detail yang terkandung dalam hadis tersebut belum dibahas oleh ilmu pengetahuan dan eksperimen manusia. Ya, hingga saat ini. Ya, ini hadis lalat ini. Dosen saya pernah menceritakan, karena pernah dia diundang dalam dalam acara Mu'jizat As-Sunnah. Mu'jizat As-Sunnah Nabawiyah. Dia termasuk salah satu undangan dalam pertemuan itu. Maka di antaranya ada lalat yang jatuh di dalam minuman, diambil sampelnya, kemudian dibawa kepada mikroskop. Nampaklah bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang berkembang cepat. Setelah itu, direndam lalat tadi, diambil lagi sampelnya, kemudian nampak di bawah mikroskop tersebut, bakteri-bakteri tadi mati, kuman-kuman tadi mati. Lalu mereka mengatakan, sadaqa Rasulullah. Terbukti secara ilmiah, apa yang dikatakan Rasulullah. Karena Rasulullah membicarakan tentang masalah yang gaib. ya. Itu pun belum terungkap semuanya, ya. Itu pun belum terungkap semuanya. Ya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Orang yang langsung menyaksikan, ya, dengan acara yang diadakan oleh Arabita Alam Islami, ulama-ulama internasional dan juga peneliti-peneliti internasional yang diundang, ya, dalam membuktikan itu. Ya. Dan mungkin suatu hari nanti bisa ilmu pengetahuan mencapai, ya, hasilnya. Ilmu pengetahuan saat ini mengatakan lalat membawa jenis kuman di sayap dan tubuhnya. Dan saya kira mereka menyebutkannya bakteri. Dan kuman ini membunuh kuman-kuman berbahaya. Ini yang dikatakan oleh kedokteran. Ini sebagaimana yang disaksikan oleh dosen saya yang termasuk undangan. Dan ini memang tidak diketahui sebelumnya. Tetapi hadis tersebut memberikan perincian yang tepat. Mengatakan bahwa pembunuh ada di salah satu sayapnya. Dan kuman yang membunuh ada di sayap lainnya. Ya. Ini sama sekali tidak diketahui oleh kedokteran, ya. Sebelumnya tentunya sebagaimana bukti Allah Subhanahu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma utitum la ilmi illa qalila, bahwa kalian tidak diberikan ilmu pengetahuan kecuali hanya sedikit saja. Ya. Jadi bagaimana kita mengatakan, ya? Bagaimana kita mengatakan bahwa perkataan Rasulullah SAW itu adalah pendapat dari dirinya sendiri? Jika ini diucapkan oleh seseorang tentang diriku sendiri, maka aku akan mengatakan dia telah menuduhku. Karena dia menyandarkan kepada aku bahwa aku berkata tanpa ilmu, menembak-debak yang gaib, ya, dan masuci Allah Subhanahu wa taala, dan apa namanya, masyaallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat takallam bi misli hadzal kalam, ya, berbicara daripada seperti perkataan seperti ini, ya. Selama hadis itu sahih, maka wajib mengimaninya dan wajib memasukkan ke dalam masalah agama. Dan agama bukan hanya ibadah dan salat, ya, dan haji, tetapi segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan Rasulnya telah dibenarkan atas apa yang beliau ucapkan, meskipun itu adalah hasil ijtihad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tauhid itu adalah masalah agama. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, andai kata ini adalah perkataan yang sahih dari Rasulullah SAW dan berbicara dalam masalah gaib, itu wajib kita terima. Walaupun bentuknya dunia, tetapi ini adalah masalah agama, kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang harus kita yakini. Karena agama bukan hanya ibadah, bukan hanya sholat, bukan hanya haji. Tetapi adalah semua yang datang dari Rasulullah dan yang diikrarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ijtihad Rasulullah, perkataan Rasulullah, pendapat Rasulullah, maka itu adalah agama. Kalau Rasulullah mengatakan salah, pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, tingkatnya kadzalika min khilal hadis akhar wala hadis fi hadza katsir jiddan. Syekh mengatakan bahwa itu tidak melalui hadis yang lain. Hadis-hadis dalam hal ini sangat banyak. Ya, contohnya haba sauda, ya, jintan hitam adalah penawar bagi segala penyakit kecuali kematian. Itu kan masalah ghaib. Itu masalah ya, ghaib. Apakah ini diucapkan oleh seorang sebagai hasil ijtihad dari Rasulullah? Tidak, kaum muslimin yang saya. Jawabannya tidak. Tidak ada yang mengucapkan ini kecuali para namanya. Kalau ada orang mengatakan tidak ada yang mengucapkan kecuali para penipu dan yang menguasai pikiran manusia dan memeras harta mereka dengan cara yang batil. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling jauh daripada hal ini. Ya. Tetapi jadi beliau mengucapkan apa yang beliau dengar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun itu adalah masalah pengobatan, pasti Rasulullah ada sumbernya. Pasti Rasulullah ada sumber. Dari kalau orang-orang biasa mengatakan, bisa kita katakan penipu. Apakah Rasulullah bisa kita katakan menipu? Apakah Rasulullah bisa kita katakan salah? Kenapa perlu bicara tentang masalah ghaib ini? Ya? Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka mereka itu hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ya, yang hadis itu ada hadis yang tidak mansukh dan tidak ada bukan pendapat dari Rasulullah SAW ya semata-mata ya seperti hadis penyerbukan korma itu kan ada Rasulullah mengatakan ra'inya maka hukumnya sama dengan hukum salat dan zakat. Kalau hadisnya adalah hadis pernyataan Rasulullah SAW walaupun urusannya adalah masalah dunia nampaknya masalah dunia dan tidak ada pernyataan Rasulullah itu ada pendapatku kata beliau ya ini wajib kita terima tidak boleh kita pisahkan oh ini masalah dunia ini masalah agama ini masalah dunia tidak ya ada juga dari para sahabat dan orang-orang yang dan orang-orang yang mengikuti mereka jadi ini kaum muslimin yang rahmati Allah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berbicara tentang masalah ini kalau kita contohkan hadis Rasulullah bersikap terhadap orang buta langsung Allah menegurnya maka tidak ada lagi celaan bagi Rasulullah ya ketika masalah kurma tersebut langsung Rasulullah mengatakan itu hanya pendapat saya. Maka tidak ada celana bagi Rasulullah SAW. Maka jangan kita ukur semua hal-hal yang berkaitan dengan dunia, perkata Rasulullah, itu tidak bisa kita terima. Ya, tidak demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah. Rasulullah apabila dalam masalah dunianya tidak ada tidak ada penurusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu berarti masalah agama, masalah din. Maka kita harus apa namanya jadikan sebagai hujjah. Ya, jadi kita jadikan sebagai hujjah. Apalagi itu adalah masalah-masalah yang gaib. Orang-orang ahlu bid'ah mengatakan kami tidak menerima hadis ini sampai mencapai derajat mutawatir. Nah, ini lagi. Ya. Ini juga pendapat yang tertolak. Jadi para sahabat apabila mereka dari Rasulullah benar riwayatnya itu bukan berarti semata-mata daripada sahabat. Andai kata Rasulullah berbicara ada irisannya dalam permasalahan dunia tetap bukan tidak bisa kita katakan Rasulullah salah dalam masalah ini. Ketika Rasulullah salah, ada pembersihan Rasulullah langsung. Rasulullah mengatakan sendiri, dan juga Allah mengatakan kesalahan Rasulullah, dan langsung adalah Allah membersihkan Rasulullah, sehingga maksum dalam kesalahan-kesalahan. Jadi tidak boleh. Ya. kita mengatakan Rasulullah apabila bicara tentang masalah dunia, ya kita abaikan saja. Ya, kita abaikan saja. Mungkin benar, mungkin salah. Itu tidak benar. Ya. Apalagi kalau Rasulullah mengkhabarkan masalah-masalah gaib, itu pasti itu berdasarkan sumber wahyu. Jadi ini kesimpulan yang kaum muslimin dirahmati Allah. Ya, andai kata kita membedakan ini masalah dunia, kita ambil kita bisa terima dari Rasulullah, kita tolak. Ini hadisnya adalah hadis masalah ibadah, masalah apa, maka kita terima, kita tunduk. Tidak, yang semuanya harus kita tunduk dan kita yakini apa yang dikatakan Rasulullah adalah kebenaran. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang masalah-masalah, terutama adalah masalah yang gaib, pasti itu adalah satu kebenaran dan berdasarkan wahyu. Ini saja kaum muslimin yang dirahmati Allah, supaya kita berharap Allah membersihkan hati kita sehingga kita tidak bersuzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh. Ya. Jadi kita ulang ya ringkasan paling ringkas. Ya. Jadi andai kata sebagaimana klaim mereka masalah dunia, pernyataan Rasulullah ada masalah dunia, maka kita boleh tinggalkan, boleh kita percayai, karena itu adalah seperti orang-orang biasa. Ini ada pernyataan yang keliru. Ketika salah Rasulullah SAW, Rasulullah sebutkan beliau salah atau Allah menyatakan beliau salah, sehingga tidak ada aib bagi Rasulullah SAW. Maka jangan dengan hadis-hadis yang seperti ini, kisah-kisah yang seperti ini, kita katakan Rasulullah ada salahnya, ada benarnya, ya. Maka kita pikir dengan akal kita timbang dengan pikiran kita, apa yang dikatakan Rasulullah dalam masalah selain daripada masalah agama, maka harus kita ukur, timbang dengan pemikiran kita. Ini adalah pernyataan yang konyol dan merendahkan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada tuduhan daripada kebodohan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, na'udzubillah, ya hasya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti yang mereka katakan. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Dalismani Ibrahim Bilsifillahu taala, dari pembahasan yang telah disampaikan dari silsilah pilihan kajian Syalbani di pertemuan ke-10. Telah kita dengarkan bersama Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat dan mendapat hasanah ilmu kepada kita, dan insyaallah taala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya di pembahasan kajian ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali bersua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal, akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qala, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: هم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anda punya HP? Nah, siapa yang hidup di zaman ini Ustaz nggak punya HP? Anak TK aja punya HP Ustaz. Masa kita nggak punya HP? Betul. Tapi coba Anda bandingkan dengan 20 tahun yang lalu, di mana HP itu hanya dimiliki oleh orang-orang the have, hanya juragan atau bos yang punya HP. Sekarang Masya Allah semua orang punya HP. Bandingkan dulu ketika belum banyak HP, kita mau nelpon kita harus ngantri di wartel. Bahkan kadang-kadang kita sampai sejam ngantri di wartel. Itu pun juga ngomongnya terbatas. Kita hanya duduk di atas kursi yang mungkin sempit. Kemudian juga sudah ditunggu orang di luar. Nggak nyaman. Itu pun kalau misalnya orang yang kita tuju ada telepon. Kalau misalnya orang yang kita tuju nggak ada telepon. Padahal kita ingin menyampaikan sebuah berita. Yang berita itu sangat penting. Misal, bapak sakit parah misal. Apa yang kita lakukan? Kita pergi ke wartel atau ke telkom untuk mengirim telegram yang setiap hurufnya ada harganya. Coba sekarang, Masya Allah, kita ngirim berita hanya dengan 100 perak, 200 perak, atau bahkan bisa gratis pula. Saat ini berita kita kirim SMS, saat itu juga akan sampai. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teknologi yang kita rasakan saat ini, kemudahan yang ada di dalamnya adalah merupakan karunia dari Allah Jalla wa Ala. Yang namanya nikmat seharusnya adalah disyukuri. Dan cara mensyukuri nikmat adalah dengan menggunakan nikmat itu di jalan yang benar. Tapi kenyataannya sekarang justru betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan gara-gara HP. Jempol ini yang biasa kita gunakan untuk menulis SMS ternyata sering mendatangkan petaka. Betapa banyak sebuah keluarga yang harmonis antara suami istri yang saling mencintai, ternyata kemudian akhirnya biduk pernikahan tersebut harus hancur berantakan gara-gara petaka sebuah jempol. Ketika ada SMS nyasar dari seorang wanita, kemudian ditanggapi oleh sang suami, kemudian terus terjalin hubungan asmara, sehingga muncullah ada wanita idaman lain. Begitu pula, ternyata sang istri juga mengalami hal yang serupa, sehingga dia memiliki pria idaman lain. Rusaklah dan hancurlah rumah tangga tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara petaka sebuah jempol. Ketahuilah, yang berzina bukan hanya kemaluan kita, tapi jari kita juga bisa berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan juga oleh Imam Al-Hakim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam asaba min az-zina la mahala." Setiap anak keturunan Bani, setiap anak keturunan Nabi Adam pasti akan terjerumus ke dalam zina tanpa mungkin bisa dia hindari. Ah, masa kami gak pernah, Ustaz? Kami gak pernah berzina, Ustaz. Ini kata Nabi loh, Ustaz. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu pasti akan terjerumus kepada perbuatan zina tanpa bisa dia hindari. Zina apa dulu? Nabi SAW mengatakan, "Fal'ainu zinahan nazar." Mata berzina. Zinanya apa? Melihat. Melihat sesuatu yang tidak halal. Yeah. Melihat sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat. Melihat wanita yang bukan mahramnya. Melihat tontonan-tontonan yang tidak seharusnya dilihat. Ini adalah zina. Zinanya apa? Zinanya mata. Jadi mata juga berzina. Iya, mata juga berzina. Kata Nabi SAW, "Fal'ainu zinahan nazar." Kemudian kata beliau, "Wal yadu zina halams." Tangan juga berzina. Zinanya apa? Zinanya memegang. Memegang wanita yang tidak halal. Memegang sesuatu yang seharusnya tidak dipegang. Dan termasuk juga mungkin ya, Anda SMS dengan tangan Anda kepada wanita, SMS yang tidak ada maksudnya SMS yang tidak ada kebutuhannya kepada wanita yang tidak halal. Ini mungkin bisa dikategorikan kepada zinanya tangan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wan nafsu tahwa wa tuhaddits." Setelah mata ini berzina, tangan ini berzina, maka giliran hawa nafsulah yang akan memprovokasi untuk melanjutkan kepada perzinaan yang tingkat berikutnya. Baru kata Nabi SAW, "Wa yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu al-farj." Adapun yang akan mengeksekusi terakhir adalah kemaluannya. Dari mata turun ke hati, dari hati kemudian dieksekusi oleh kemaluan. Dari apa awalnya? Kalau sekarang dari sebuah jempol. Maka berhati-hatilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Setiap apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Jalla wa Ala, "Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita, semuanya akan ditanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat oleh jempol kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh mata kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang didengar oleh telinga kita. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Maka berhati-hatilah dengan teknologi yang telah Allah mudahkan bagi kita. Mari kita gunakan teknologi itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal dalam hal-hal yang mubah yang diperbolehkan oleh Allah Jalla wa ala. Orang banyak mengeluh di zaman kita ini, kenapa HP saya cepat rusak? Kenapa HP saya cepat rusak, baru dipakai ini sudah rusak? Mungkin bisa jadi rusaknya adalah karena Anda gunakan HP tersebut untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasannya nikmat itu akan langgeng seandainya kita syukuri. Manakala Anda menggunakan nikmat tersebut bukan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda tidak mensyukuri nikmat tersebut dan Anda terancam nikmat itu akan dicabut oleh Allah Jalla wa ala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, niscaya nikmat akan aku tambah. "Wala in kafartum." Tapi kalau kalian kufur, kalian tidak syukur nikmat, "Inna azabi lasyadid," ketahuilah bahwa siksaanku sangat pedih. Hati-hati dari petaka sebuah jempol. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari petaka yang dahsyat tersebut. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Sore ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Kajian akan kita dengarkan bersama Ustaz Abdullah Zain LCMA filallahu ta'ala. Kajian akan disampaikan dengan tema naik kelas. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dan baik. Dari studio, ada ucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, segenap hadirin, hadirat, juga pendengar, serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Yang merasa pendidikan terakhirnya adalah TK, angkat tangan. Buatan wonten, masya Allah. Berarti ini semuanya S1 ini. Saya kira tidak ada nggih. Seandainya ada pun, ya, insya Allah tetap bisa masuk surga. Bisa nggak tamatan TK masuk surga? Bisa. Ya. Banyak orang merasa malu ketika tinggal kelas. Apalagi seandainya tinggal kelasnya itu berkali-kali. Kelas siji rong tahun. Kelas loro rong tahun. Kelas telu rong tahun. Berarti SD pinten tahun? Rolas tahun. Ada orang yang merasa malu ketika tinggal kelas, padahal ketika orang tinggal kelas itu, apa kemudian jadi gagal masuk surga? Belum tentu. Paling-paling yo izin. Atau ketika daftar ke sebuah perusahaan ditanya ijazahnya apa, disodorkan apa? SD. Paling enggak diterima. Enggak diterima daftar perusahaan karena cuma tamatan SD. Solusinya pripun? Bikin perusahaan sendiri. Ya. Artinya, tinggal kelas dalam pendidikan formal itu masalah. Tapi bukan masalah yang sampai dampak buruknya ke akhirat. Paling-paling yo efeknya hanya di mana? Di dunia. Ada tinggal kelas yang lebih mengerikan. dibandingkan tinggal kelas yang tadi saya sebutkan. Tinggal kelas ini akan bisa mengakibatkan seseorang itu sengsara sampai ke akhirat. Tinggal kelas apakah itu? Yaitu ketika seseorang sepanjang hidupnya imannya stagnan. Stagnan siapa? Ajek. Ya. Nggak pernah naik. Bahkan lebih sering turun. Dan tidak ada keinginan di dalam hati untuk menaikkan tingkat keimanan tersebut. Hal yang seperti ini, contohnya di sekitar kita itu banyak. Contoh, pas cilik urung bisa maca Quran. Pas tua, pada baik. Pas kecil, nggak bisa baca Quran. Ketika tua, sama saja. Stagnan. Nggak naik apa? Kelas. Ketika kecil, sholatnya bolong. Bolong. Pas tua, pada baik. Ini kan orang yang tinggal kelas. Ketika kecil, pelit. Ketika tua, super pelit. Ini bukan cuma stagnan, tapi nopo? Anjlok. Orang-orang yang seperti itu kalau diumpamakan dengan pendidikan formal, maka sejak kecil sampai tua, kur tamatan taut. Sejak kecil sampai nopo? Tua. Cuma tamatan nopo? Taut. Padahal harusnya bertaut SD. Ber SD SMP. Ber SMP SMA. Ber SMA S1. Ber S1 S2. Ber S2 S3, ber S3, profesor. Profesor. Harusnya kan kayak gitu. Berarti naik kelas yang kita maksud itu apa? Naik kelas yang kita maksud adalah ilmu yang naik kelas. Kemudian amal yang naik kelas. Apa yang pertama, Bapak Ibu? Ilmunya harus naik kelas. Yang kedua, amalnya harus naik kelas. Mari kita bahas dari yang pertama dulu. Apa tadi? Ilmunya harus naik kelas. Kenapa? Kok ilmu kita harus naik kelas? Karena belajar ilmu agama itu hukumnya wajib. Wajibnya setahun apa orang tahun? Apa 10 tahun? Ya. Atau 9 tahun? Wajar dikdas. Ya. Yang namanya kewajiban untuk belajar ilmu agama niku boten wonten batas. Apa ustate nganti seprene esi tetep sinau? Esik. Ini nih, saya nyiapin kayak gini ke? Sinau kie. Darani ora sinau apa? Sampai sekarang saya masih belajar. Alhamdulillah dulu, sejak kecil alhamdulillah saya sudah belajar sama ayah kami, Ustaz Zaini Muhayyad, ketika SD, walaupun di SD umum, tapi malam itu biasanya belajar baca Quran sama ayah kami. Setelah tamat SD 6 tahun belajar agama sama ayah kami, terus mondok. SMP-nya di pondok, SMA-nya di pondok juga. Berarti 6 tambah 6. Ya, rolas tahun sinau agama. Setelah tamat pondok, kuliah agama, S1 agama, S2-nya agama lagi. Di total ya 10 tahun. 10 tambah pinten? Rolas pinten? Lorikur tahun. 22 tahun belajar agama nganti seprene esisinau. Berarti mandeknya kapan? Nah, wis mati. Jadi enggak ada istilah selesai pensiun belajar agama niku mboten wonten. Kenapa? Karena belajar agama niku wajib. Kewajiban yang harus kita jalankan seumur hidup. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Imam Al-Mizzi dan Imam As-Suyuti. Maka dengan bertambahnya umur, harusnya ilmu agamanya juga napa? Tambah. Pemahamannya tentang akidah semakin dalam. Akidah itu adalah sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita sudah tua meyakini sebuah keyakinan, meyakini sebuah akidah cuma modale je rene boten pareng. Akidah itu sesuatu yang paling mulia yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga harus jelas. Ketika ada orang mengajarkan kepada kita sebuah ideologi, sebuah keyakinan, sebuah pemahaman. Sebagai seorang yang dikarunia oleh Allah akan sehat, kita berhak untuk bertanya, mana landasannya? Kalau di dalam agama kita, landasannya akidah ini kan ayat-ayat apa? Al-Quran. Dengan apa? Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ijma' para ulama. Kita berhak untuk bertanya. Kenapa kita harus meyakini seperti ini? Kenapa kita enggak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah? Kenapa kita enggak boleh berdoa kepada selain Allah? Kita berhak untuk bertanya. Maka akan dijelaskan oleh ustadznya. Karena setiap hari minimal 17 kali. Dalam sehari semalam. Kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Napa artinya? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu, sinten? Oh. Anang ibadah-ibadah meng nyiroro kidul. Berarti ketika kita punya hajat, kita harusnya mengangkat kedua tangan kita. Kita minta kepada sinten? Bukan minta kepada jin. Jin. Tomang. Bukan pergi ke tempat wingit. Dicokoti. Lemut. Pergi ke masjid. Sholat. Minta sama sinten? Semakin tua, akidah kita itu harus semakin kokoh. Itu ilmu. Ilmu akidah. Apalagi Ustadz ilmu yang kita harus terus tingkatkan. Ilmu ibadah. Ilmu apa? Ibadah. Terutama yang harus kita kerjakan rutin setiap hari. Napa niku? Sedurunge salat. Napa? Wudu. Masa ujug-ujug salat? Fikih wudu. Coba jenengan bayangkan. Masa kawit mian golek wudu tepluk-tepluk-tepluk. Ngertos tepluk-tepluk-tepluk. Ada sebagian orang, ya, ketika wudu, harusnya itu kan kita mengikuti apa yang diajarkan sama Allah di dalam Al-Quran. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Kepala niku pun di. Kepala itu ini sampai sini. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Tangannya teles, diusap sampai belakang, terus dikembalikan ke depan. Itu namanya mengusap apa? Kepala. Dan itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada nggak orang sing wudune pluk pluk pluk pluk pluk pluk teng pundi niku? Teng batuk. Wonten. Kawit mien nganti seperini kayak gue terus. Ayo kita belajar. Kanjeng Rasul SAW itu wudu. Dilihat sama para sahabat. Supaya apa? Supaya para sahabat ngelihat bagaimana praktek wudu. Jadi Kanjeng Nabi SAW itu ketika mengajarkan wudu. Nggak cuma mengajarkan teori. Tapi beliau juga mengajarkan apa? Praktik. Nyontoni. Sehingga para sahabat pun melihat. Abu Hurairah melihat. Ibnu Umar melihat. Aisyah radhiyallahu anha melihat. Setelah mereka melihat. Mereka rekam. Rekam. Itu nganggu apa? HP. Direkam oleh mereka. Diperhatikan. Diingat-ingat. Dihafal. Kemudian mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Para tabi'in. Oleh para tabi'in direkam. Diajarkan kepada muridnya lagi. Sinten? Tabi'ut tabi'in. Oleh tabi'ut tabi'in. Direkam lagi, diajarkan kepada murid mereka. Sampai ke zaman kita ini. Jadi di dalam agama kita. Ilmu niku jelas. Tiltilahe sanade niku jelas. Sumbernya jelas. Itu namanya fikih toharoh. Toharoh niku artinya apa? Bersuci. Wudu, mandi, tayamum. Itu semuanya masuk dalam istilah toharoh. Lah setelah toharoh. Baru kemudian belajar fikih. Sholat. Ya. Tidak sedikit di antara kita yang sholat ketika ditanya lo jenengan kenapa kok sholatnya kayak gitu. Lah wong mbiyen Mbah Kakung kayak gue. Kanjeng Nabi SAW ngendika napa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sama para sahabat itu, ketika Rasulullah SAW sholat, mereka memperhatikan betul. Dicatat oleh mereka. Oh, kalau Kanjeng Nabi SAW sholat takbiratul ihram, jari-jarinya seperti apa? Telapak tangannya menghadap kemana? Ketika diangkat tingginya seberapa? Itu semuanya dijelaskan. Gak ada yang terlewat. Lah pertanyaannya, kita sudah mempelajari itu atau belum? Mulane sing jerane salat macam-macam banget. Wong ngarep ngebrukakan tangan be macam-macam. Ya. Ana sing datakan diubung-ubung akan disit. Ya. Ana sing golek ngebrukakan nang kene. Ya. Ana sing dibukakan malah saiki tok. Ana sing malah ora sedake. Sekarang Rasulullah SAW seperti apa? Itu yang harus kita pelajari, Bapak Ibu yang kami hormati. Saya tanya sama jenengan. Kira-kira sholatnya jenengan niku wis yakin kayak sholatnya Kanjeng Nabi SAW? Padahal jenengan niku pun pinten tahun boleh sholat. 10 tahun. Sedina ping 5. Berarti pun pinten atus ewu sholat. Ya. 5 kali 360 kali berapa? 6. Sudah berapa ratus ribu kali kita sholat. Masa kita enggak kepengin sholat kita sesuai dengan apa yang pernah dikerjakan oleh Kanjeng Nabi SAW. Cara takbiratul ihrame, cara ruku'e, cara sujude, bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat kita. Nah, ilmu akidah, ilmu ibadah, dan jangan lupa ilmu baca Al-Quran. Makanya tadi di awal saya katakan, masa ketika kecil nggak bisa baca Quran, ketika tua tetap nggak bisa. Apa orang kepengin maca Quran temenan sekang Quran, udu sekang huruf Latin? Wonten? Maca Quran tapi dari tulisan Latin. Wonten? Masalah nopo mboten? Masalah nopo? Oke, Bapak Ibu. Huruf Arab. Napa? Huruf Arab. Alif, ba, ta, sa. Jim, ha, ho. Itu ada beberapa yang susah dicarikan. Apa? Padanannya. Transliterasinya. Nah, kira-kira seperti itu. Contoh. Huruf dod. Huruf apa? Dod. Huruf dot niku tanggane huruf sod. Saya tanya sama jenengan. Huruf dot niku nek ditulis Latin apa? Jajal, kepriwe jajal. Biasane D, L, O. Berarti macane delu. Coba Anda orang baca surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim walad dalalin. Pripun jajan? Bener nopo boten? Boten. Masa sudah tua seperti ini maca Qur'ane sing nganggo Latin? Kenapa kita nggak pengen sinau sekarang awal maning? Apa isin enggak nek? Bu, isin buatan. Mulai sekarang ikrok jilid 1. Isin buatan. Woyo isin ya, nyawis kaji. Jadi kemenangan, jebule kaji ini orang bisa. Maca Quran. Ora papa. Belajar Al-Quran itu bukan aib. Kenapa kita malu sesuatu yang bukan aib? Aib niku nyolong lem. Nyolong sendal niku aib. Wong sinau Al-Quran kok isin. Dan yang namanya belajar Al-Quran, gue kudu siji-siji. Satu orang. Privat. Ya, privat itu orang mesti ngundang guru mengmuma. Privat itu maksudnya yuk, harus satu-satu setoran. Soalnya apa? Soalnya nek bareng-bareng, kabehan bener. Contoh nih, pengajian tahsin Al-Quran buat jamaah masjid napa niki Al-Muhajir. Pertemuan pertama sing teka wakepol. Ya, belajar membaca surat Al-Fatihah. Ustaz ngasih contoh jamaah napa? Menirukan. Pertemuan pertama, kedua masih seperti itu, ketiga masih seperti itu, pertemuan keempat mulai napa? Siji-siji. Ya. Ketika siji-siji gue mulai napa? Merotoli. Ya. Loh kenapa Ustaz kok merotoli? Ya wingi bareng-bareng kan kur mangap-mangap tok. Sing penting kayak keton wong maca. Padahal orang anak suarane. Begitu siji-siji kan ora mungkin kur mangap-mangap tok. Kudu metu napa ne? Suarane. Bukan aib Bapak Ibu yang kami hormati. Wong nyatanya memang kita belum tahu dan pengin tahu. Enggak aib, aib itu orang enggak tahu dan dia enggak pengin mencari tahu. Niku aib. Ya, nun sewu maaf. Maaf nggih. Aib itu adalah ketika seseorang maaf bodoh dan dia tidak mau menghilangkan apa? Kebodohannya. Yang lebih parah lagi, nun sewu, bodoh tapi tidak merasa dirinya bodoh. Ki jenengane bodoh kuadrat. Nun sewu. Kenapa? Karena dia itu bodoh tapi tidak merasa apa? Bodoh. Berarti masih mending yang ora bodoh. Iya iya. Tapi dibandingkan bodoh yang tidak merasa dirinya bodoh, masih mending yang bodoh, tapi dia merasa dirinya bodoh, sehingga dia mau belajar. Oke, ini yang pertama. Yang naik kelas, nopone ilmu. Yang kedua, yang harus naik kelas itu adalah apanya? Amalnya. Nggak cukup sekedar ilmunya naik. Akan tetapi amalnya juga harus naik. Kenapa? Karena ilmu itu cuma sarana. Napa bu? Sarana. Lah, kalau ilmu itu sarana, tujuannya napa? Jeneng sepi. Nek ilmu itu sarana, berarti tujuannya nopo? Amal. Nopo? Amal. Alias mengamalkan ilmu tersebut. Itu tujuannya. Jadi orang itu jangan sekedar banyak ilmu tapi nggak pernah mengamalkannya. Dan amalan itu terbagi menjadi dua. Ada amalan yang kelihatan, ada amalan yang tidak kelihatan. Amalan yang kelihatan itu biasa diistilahkan dengan lahiriah. Lahiriah itu keton. Ya. Sedangkan amalan yang tidak kelihatan itu diistilahkan dengan batiniah. Kenapa kok diistilahkan dengan batiniah? Karena letaknya di dalam batin. Batin siapa? Nang jero ati. Pertanyaannya, yang harus kita tingkatkan itu amalan yang kelihatan atau yang enggak kelihatan? Dua-duanya. Setelah ilmu kita bertambah, maka amal kita harus bertambah. Amal yang mana? Amalan yang lahiriah yang kelihatan. Contohnya, sholat. Begitu kita sudah tambah ngaji, berarti sholat kita harus tambah mempeng. Nek wingi biasane telat-telat siki, Gasik tepat. Wah. Gasik kuwe udu zuhure jam 11. Ya. Gasik itu yo tepat. Wah. Bapak-bapak menjalankan sholat lima waktu di mana? Di masjid. Ya. Berusaha untuk memenuhi rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Berusaha untuk khusyuk. Itu berarti sholatnya naik kelas. Apalagi yang perlu naik kelas? Puasane. Kalau kemarin puasane sekedar menahan lapar dan dahaga, maka setelah ngaji lebih dalam lagi, puasanya bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan mata. Menahan telinga. Menahan mulut. Maksudnya pripun Ustaz? Ketika puasa matanya itu tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ana wong puasa. Sedina nonton TV. Si kepriwe iki puasane? Ada atau tidak? Wonten apa mboten? Begitu ilmunya tambah, maka puasanya semakin berkualitas. Sholat, puasa, zakat. Zakatnya nggak pernah ketinggalan. Ya, begitu sampai haul, ya satu tahun, dan hartanya sampai nisab, maka dia segera mengeluarkan zakat. Oke. Itu yang terkait dengan hablum minallah. Yang terkait hablum minannas, amal yang lahiriah, contohnya adalah berbakti kepada orang tua. Jenengan, bapak ibu, walaupun usia seperti ini, mungkin masih ada yang punya orang tua. Maka semakin lama kita ngaji, kita semakin sopan kepada orang tua kita. Ketika dipanggil, Nduk, pripun jawab ibu? Dalem. Le, pripun jawab pak? Dalem. Pripun ibu? Ngersakaken opo? Aku tulung lah. Tukokaken? Nopo? Mendoan. Pripun pak jawab? Nggih. Setelah beli mendoan, bawa plastik, kasihkan ibu dengan plastiknya atau tidak? Hah? Pripun? Ya berukakan piring. Masak sama ibu kita tidak lebih menghormati dibandingkan menghormati tamu. Saya tanya sama jenengan, ketika jenengan kedatangan tamu, kemudian suguhane gorengan. Kira-kira karo plastiknya apa ora? Hah? Kita letakkan di mana? Di piring. Itu pun dipilih piring sing apa? Sing apa? Ketika kita menghormati tamu seperti itu, kenapa sama bapak dan ibu kita, kita tidak seperti itu? Saya tanya sama jenengan. Yang lebih berhak dihormati, tamu napa bapak ibu? Bapak. Maka seharusnya kita meletakkan dengan piring yang lebih bagus untuk orang tua kita. Ilmu tambah, amal kudu tambah. Kepada orang tua. Terus kepada siapa lagi Ustaz? Kepada pasangan. Kalau bapak-bapak berarti kepada siapa? Istri. Kalau ibu-ibu berarti kepada suami. Jenengan tambah suwe ngajine, kudune bapak-bapak tambah sayang karo bojone. Nggih mboten, Bu? Ku takone ibuku. Nggih mboten, Bu?
4: Oh, Masya Allah. Wedi apa ya?
3: Hargai dong istri kita. Ilmu kita ini sudah tambah.
4: sehingga kita semakin menghargai istri kita. Masa diajak ngobrol matane meng HP. Wonten napa mboten? Bu, wonten mboten? Kathah. Wong bojone lagi cerita, malah dewek matane meng HP terus. Brukaken disit ngapa? Kita ini sudah ngaji. Ilmu kita sudah tambah banyak. Sehingga perilaku dan akhlak kita harus semakin baik. Terutama kepada orang yang terdekat dengan kita. Dan ini berlaku buat suami atau buat istri? Dua-duanya. Ibu-ibu nek jenengan rajin tahsin. Berarti kalau dipanggil sama suaminya, Bu, kopi nendi? Pripun, Bu? Jadi bapak kan gawe dewek. Harus ada perubahan, Bapak Ibu. Di dalam perilaku keseharian kita. Gak cukup kita hanya sekedar ngaji. Gak cukup kita hanya sekedar nambah ilmu. Tapi amalnya juga harus ditambah. Suami kepada istri, istri kepada suami. Anak kepada orang tua, terus orang tua kepada sinten? Anak. Ya. Jadi ketika kita tambah ilmu, maka kita harus semakin sayang, perhatian, lembut kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tuh merasa alhamdulillah bapak ibu saya semakin rajin ngaji, semakin sayang, semakin jarang bentak. Semakin jarang marah-marah. Sehingga anak kita merasa ada perubahan di dalam diri kita. Sampai kapan Ustadz kita terus memperbaiki diri? Sampai mati. Apa pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya ajal. Ajal siapa? Kematian. Perbaiki terus diri kita. Tingkatkan terus ilmu kita. Tingkatkan terus amal kita. Sampai malaikat pencabut nyawa datang untuk mengambil nyawa kita. Saat itulah kita akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bahagia. Husnul khatimah. Allahumma amin. Ini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengingatkan saya ada yang terlewat. Jadi yang ditingkatkan itu amalan lahiriah sama amalan apa? Batiniah. Ini penting banget. Amalan batiniah itu walaupun enggak kelihatan, tapi bisa jadi lebih penting daripada amalan apa? Lahiri. Saya kasih ilustrasi. Masjid ini berdiri kokoh. Karena salah satu sebab utamanya ada apanya? Ada apanya? Ana sing nunggoni. Ada pondasi. Saya tanya. Pondasinya kelihatan enggak? Kalau seandainya bangunan tidak ada pondasinya, kokoh. Kokoh atau tidak? Oke, contohnya. Ana pondasine mboten. Mboten. Nek disenggol pripun? Ambruk. Ayo kita semuanya berdiri, merapat ke dinding, saya hitung sampai tiga, kita dorong bareng-bareng. Satu, dua, tiga, dorong! Ambruk. Kenapa? Pondasi. Pondasi itu nggak kelihatan. Tapi sangat penting. Sangat menentukan kekokohan dari sebuah bangunan. Amal lahiriah niku penting. sholat, puasa, zakat, birrul walidain, itu semuanya penting. Tapi nek mboten wonten pondasine, bahaya. Sholat, tapi mboten wonten pondasine, yaitu ikhlas. Apa akibatnya? Enggak diterima sholat. Puasa, tapi mboten wonten pondasine, puasane mboten ikhlas. Puasanya enggak diterima semua. Haji, umroh, zakat, semua ibadah lahiriah. Ketika enggak ada pondasinya berupa keikhlasan, maka semuanya tidak akan diterima sama Allah. Ikhlas niku, keton buatan. Kenapa enggak kelihatan? Karena ada di dalam hati. Sehingga yang harus kita tingkatkan, bukan cuma amalan lahir, tapi juga amalan apa? Batin. Contohnya ikhlas. Contohnya apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa tuh Ustaz? Ikhlas itu murni. Murni apa? Murni mengharapkan balasan dari Allah. Bukan dari manusia. Jadi ketika kita ngaji, kenapa kita ngaji? Karena ingin mendapatkan balasan dan ridho dari sinten? Lah nek aku wis ngaji niate ikhlas, terus ana sing ngelem. Ana sing apa? Ngelem. Masya Allah Pak Anu jan. Luar biasa. Ora kaya mien. Dipuji kita. Pripun Ustaz? Apakah itu akan merusak amalan kita? Tergantung. Tergantung dampak yang ditimbulkan. Kalau dampak yang ditimbulkan itu kemudian setelah hari tersebut, setiap kita ngaji yang kita tunggu adalah pujian. Lalu kita kecewa ketika tidak dipuji, berarti niat kita sudah tidak murni lagi. Tapi seandainya kita dipuji, kita tambah semangat dalam beribadah. Karena kita merasa telah memberikan inspirasi kepada orang lain. Nyontoni sing, apik lan bener. Dan ketika enggak ada orang yang memuji, kita biasa-biasa saja. Karena memang dari awal bukan itu yang kita harapkan, berarti tetap ikhlas. Jadi tahunya adalah bagaimana efek dan dampaknya kepada hati kita. Ikhlas. Contoh yang lain apa? Sabar. Itu termasuk amalan apa? Hati. Sehingga tambah suwe ngajine, kudu tambah sabar. Jadi jangan sampai tambah tua, tambah gampang kesuh, gampang emosian. Monten nama boten kata tiange pundi. Kudune kuwi tambah tua, tambah napa? Sabar. Ya. Ikhlas amalan batin, sabar amalan batin. Apalagi Ustaz? Tawadu. Napa? Tawadu. Tawadu niku napa? Rendah hati. Tambah sering ngaji, tambah rajin sholat, tambah tawadu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa ngajinya dia, sholatnya dia murni karena bantuan dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Maka jenengan yang sudah ngaji-ngaji ini, jangan memandang sebelah mata yang belum ngaji. Jenengan yang sudah rutin sholat lima waktu ini, jangan memandang sebelah mata orang yang belum rutin sholat lima waktu. Kenang apa jajan? Karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Tidak tahu apa? Akhir hidup. Siki rajin sholat. Kira-kira nganti mati kayak gue terus apa orang? Nggak tahu. Orang itu sekarang nggak rajin sholat. Apakah kira-kira orang itu nanti sampai mati kayak gitu? Belum tentu. Sangat mungkin nanti terbalik. Sing siki rajin sholat, ngemben, ora sholat. Sing siki orang sholat, ngemben, rajin sholat. Kita nggak tahu. Sehingga jangan sombong. Jangan apa? Sombong. Jangan memandang orang lain sebelah mata. Itu namanya tawadhu. Amalan batin. Apalagi amalan batin, husnudzon. Kenapa husnudzon? Berprasangka baik. Lagi ngaji, ndeleng kancane ngantuk, teklah, tekluk. Sing husnudzon. Pripun husnudzone? Bukayane mumbungi tahajute basik. Nek suudzon pripun? Kaya mumbungi nonton kaya bal-balan. Mulane apa? Man. Itu namanya suudzon. Husnudzon. Apalagi Ustaz, rasa takut kepada sinten? Itu amalan hati.

Orang anak, alhamdulillah. Ibu-ibu, monggo, Bapak, silakan. Bagaimana kiatnya supaya kita bisa menjaga keikhlasan di dalam beramal? Satu, belajar. Dua, latihan. Tiga, berdoa. Apa yang pertama? Belajar. Dua, latihan. Tiga, berdoa. Satu, belajar. Kenapa kok harus belajar? Belajar untuk memahami ikhlas itu apa? Karena ada sebagian orang, ketika dia nggak ngerti ikhlas itu apa, dia pikir sudah ikhlas padahal belum. Karena dia tidak mengerti ikhlas itu apa. Sehingga harus diawali dengan belajar. Belajar memahami ikhlas itu apa. Oke? Saya punya pengajian rutin di Masjid Agung. Setiap Rebo, ba'da subuh. Setiap Rebo, ba'da subuh. Temanya serial amalan hati. Kenapa? Serial amalan hati. Amalan hati pertama yang kita bahas adalah ikhlas. Dan itu kami bahas dalam 10, kalau nggak salah, pertemuan. Definisi ikhlas itu apa? Kewajiban ikhlas, larangan riya, terus riya itu contoh-contohnya apa? Saya anjurkan panjenengan untuk menyimak itu di YouTube. Ya, mulai dari seri pertama sampai di sekarang udah pindah amalan yang kedua, yaitu tafakkur. Ya, yang belum hadir monggo bisa dihadiri setiap napa? Rabu ba'da subuh. Subuhane teng mriku, ben boten napa? Boten telat. Ya. Yang pertama belajar, yang kedua napa? Latihan. Latihane pripun Ustaz? Carane latihan niku nek arep ngapa-ngapa mandek sedela. Dicek saya melakukan ini karena apa? Jadi aja langsung mangkat. Contoh njenengan mau berangkat pengajian. Sebelum berangkat gue jajal dicek di sit. Aku ge mangkat nggo ngapa? Saya berangkat pengen mendapatkan ilmu bermanfaat, pengen mendapatkan ridho dari Allah. Alhamdulillah. Berarti apa? Ikhlas. Kok besoknya mau berangkat ngaji, kemudian tanya sama hati, kamu kenapa sih kok mau ngaji? Ya, harap nyalon. Harap apa? Nyalon. Berarti niatnya? Niatnya? Belum ikhlas. Solusinya? Solusinya? Orang sudah mangkat. Salah. Solusinya? Diikhlaskan. Diluruskan niatnya. Itu solusinya. Jadi latihan ini ku terus ngecek. Arab sholat, Arab sodako, Arab zakat, Arab kaji, Arab umroh. Itu niatnya apa? Oke, latihan. Yang ketiga, apa tadi? Berdoa. Kenapa kok berdoa? Karena yang bisa mengendalikan hati kita adalah sinten? Minta kepada Allah supaya dikaruniai keikhlasan. Tadi ada yang mau nanya? Ibu tadi? Ada? Oke, monggo. Silakan. Setelah suami meninggal dunia, setelah orang tua meninggal dunia, kita berbaktinya kepada siapa? Yang pertama tentu kepada Allah. Kepada sinten? Allah. Kemudian, berbakti kepada suami, kepada orang tua, itu tidak berakhir dengan meninggalnya mereka. Kita tetap bisa berbakti kepada suami, kepada orang tua setelah mereka meninggal. Justru kata para ulama, seandainya kita berbakti kepada orang tua setelah beliau meninggal dunia,
Sebagaimana kita berbicara.

Bakti kepada orang tua saat mereka masih hidup. Itu tandanya kita ikhlas dalam berbakti. Justru untuk mengecek keikhlasan kita dalam berbakti kepada orang tua adalah apakah setelah orang tua meninggal kita tetap berbakti? Kalau tetap berbakti, berarti itu tandanya dulu kita ikhlas dalam berbakti kepada orang tua. Kenapa? Kok itu menjadi indikator keikhlasan? Begini Bapak Ibu. Ketika orang tua kita hidup, kemudian kita layani, kita temani, kita bekteni, mungkin atau tidak terselip niat-niat duniawi. Mungkin apa Bapak? Apa? Pengin oleh warisan sing paling akeh. Kenapa? Karena orang tua sayang banget. Sehingga dia minta, oke, anakku kesing rawat nyong. Catae, kudu paling akeh. Mungkin terselip niat itu. Mungkin. Tapi setelah orang tua meninggal, apa yang kita harapkan? Wong warisan sudah nopo? Sudah dibagikan. Kok setelah warisan dibagikan, kita tetap berbakti kepada orang tua kita? Itu tandane ikhlas. Nah, terus pripun carane berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Satu, ajalat setiap hari. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Aja telat. Bahkan ada seorang ulama sampai mengatakan orang yang tidak pernah mendoakan orang tuanya adalah anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Jadi ndongakaken wong tua kuwi aja ngenteni arep Ramadan. Nembe napa? Kirim doa. Setiap hari kita doakan. Contoh, berbakti dengan cara apa? Mendoakan. Apalagi Ustaz, bersedekah. Atas nama beliau berdua. Apa ada dalilnya Ustaz? Ada. Di dalam Sahih Bukhari. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi matat wa ana ghaibun anha. Wahai Rasul, ketika ibu saya meninggal, saya tidak nunggoni. Orang menangi ibuku meninggal. Afa yanfa'uha in tasaddaqtu anha. Apakah kalau saya bersedekah untuk beliau, atas nama beliau, apakah kira-kira bermanfaat untuk beliau? Alias kalau istilah kita sekarang, pahalane sampai atau tidak? Kata Nabi SAW, na'am. Ayo, santri cahaya ilmu. Na'am nopo? Alhamdulillah. Ora ketang na'am karo la ya. Ana sing nyantol. Naam. Napa naam? Iya. Maka apa kata sahabat tersebut? Ya Rasulullah, ushiduka anna hadiqatil mihrab sadaqatun anha. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mendengar sahabat itu berkata, wahai Rasul, engkau menjadi saksi bahwa kebunku ini yang sedang berbuah lebat, aku sedekahkan atas nama ibuku. Bapak ibu yang kami hormati. Ketika jenengan, orang tua bapak ibu jenengan meninggal dunia. Meninggalkan warisan.
meninggalkan. Dan ada sing mendapatkan warisan seabrek-abrek. Berhektar-hektar. Apa enggane dari sekian hektar warisan itu diplok dewek? Dinikmati sendiri. Tol. Gak ada sebagian yang kita wakafkan atas nama orang tua kita. Warisan gue kita itu terima gratis, Bapak Ibu. Sing kesel apa? Mbae dhewek, wong tuane dhewek. Sing ngumpul-ngumpulaken tanah kowe mbae dhewek, wong tuane dhewek. Kita tinggal terima. Masa tega-tegane enggak ada sedikit pun dari sekian banyak tanah itu yang diwakafkan. Go masjid, go pondok, go madrasah lansia. Masa enggak ada? Kebangetan temen jadi bocah. Ya. Itu salah satu bakti kita kepada orang tuh. Wis jam 9:30. Cukup nggih. Ya, sing kurang radio bae. Radio nopo, Bu? Insani. Gelombangnya pinten, Pak? 88.8 FM. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah

0: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
6: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qala: "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a." وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, dia berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
1: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون من سورة البقرة آيات 136. Kata beliau rahimahullahu taala bahwasanya agama Islam tegak atau berdiri di atas dasar-dasar keimanan. Islam tegak, Islam itu berdiri di atas usul al-iman, pokok-pokok keimanan. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi surah Al-Baqarah ayat 136. Inilah usul al-iman, usul pokok keimanan yang dimulai kata Allah Tabaraka wa Taala, qulu, katakanlah oleh kalian, amanna billah, kami beriman kepada Allah Tabaraka wa Taala, wa ma unzila ilaina, dan kami beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami dari kitab kita. Termasuk di sini juga wasilah yang menyampaikan kitab Allah kepada rasul-rasul, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malaikat-malaikat itu sebagai perantara antara Allah dan rasul-rasul, yang mana malaikat ini membawa al-kutub, kitab-kitab yang akan diberikan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa ma unzila ilaina, dan apa-apa yang turunkan kepada kami, yaitu berupa kitab-kitab melalui malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan anak cucu mereka. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan kami tidak akan membedakan salah satu dari mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pondasi Islam, yang mana Islam sebagaimana kita definisikan Islam, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah, dalam uluhiyah Allah, dalam asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walinqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walbara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ini definisi Islam. Dan Islam ini pondasinya apa? Arkanul iman. Ya, jadi indah Islam itu, ada pedomannya, ada pegangannya. Adapun agama selain Islam tidak ada pedomannya, tidak ada sandarannya. Imma itu dari khurafat atau dari akalan-akalan manusia atau buatan-buatan manusia. Sedangkan dinul Islam itu datangnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat yang mulia tadi surah Al-Baqarah terkumpul dalamnya dua hal. Yang pertama yaitu al-aqidah, al-i'tiqad, keyakinan. Yang kedua al-syari'ah, ya, yang berkaitan dengan ahkam, ya, tentang hukum-hukum atau syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan kepada manusia. Ya, yang mana al-ahkam atau al-a'mal, amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali dibangun di atas iman. salat kita, puasa kita, sebanyak apa pun puasa kita. Makanya kata Nabi SAW tentang puasa, man shama ramadana imanan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, ya, maka baru dapat balasannya, akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, tidak akan diterima ibadah tersebut kecuali dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu mengaitkan, man amila salihan min zakarin aw untha, barang siapa yang beramal salih baik dari laki-laki maupun wanita, perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau kita sebut dengan al-ilmu wal-amal, terkumpul dalam ayat yang mulia dua hal. Pertama al-i'tiqad atau al-ilm, kemudian al-syari'ah yaitu al-amal, berkaitan tentang amal, yang mana apabila amal itu tidak dibangun di atas iman, maka amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa may yakfur bil iman, barang siapa yang kufur kepada iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad habita amaluhu, maka telah terhapus amalan-amalannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diterimanya amalan seseorang tergantung kepada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah Islam, ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmat-nikmatku, wa raditu lakum al-islama dina, dan telah kuridai Islam itu sebagai agamamu. Sehingga Yahudi mengatakan kepada Salman al-Farisi, sungguh Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai buang hajat diajarkan oleh Islam. Apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai buang hajat? Iya, betul. Maka kata Imam Malik memberikan kaidah di dalam beragama, apa? فَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَيْسَ الْيَوْمَ دِينًا, sesuatu yang bukan bagian dari agama di zaman Nabi, maka seterusnya sampai hari kiamat bukan bagian dari agama. Maka kita wajib mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib mengikuti qala Allah, qala Rasul, qala sahabah dalam menjalankan Islam yang indah, yang sempurna ini. Adapun lihat orang-orang yang tidak berpegang kepada agamanya atau membuat perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, lihat, ya, tidak ada pedoman, tidak ada panutan mereka dalam beramal saleh. Mereka hanya bermodalkan semangat semata dengan niat yang baik, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beramal saleh sesuai dengan tuntunan, maka indah amal tadi. Sedikit kita beramal mendapatkan pahala yang banyak dibandingkan banyak beramal menurut kita tetapi jauh dari tuntunan, maka tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang sedikit tapi pahalanya banyak, bahkan tidak perlu modal kita dapat pahala. Sedangkan dunia butuh modal baru dapat keuntungan. Sedangkan dalam beragama itu tidak perlu kita mengeluarkan modal. Simpel, mudah, tapi kita mendapatkan pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan seperti salat rawatib. Ya, barang siapa yang menjaga rawatibnya 10 rakaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 qabliyah subuh, 2 qabliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur, kemudian 2 ba'diyah maghrib, dan ba'da 2 rakaat ba'diyah isya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibangunkan istana di surga untuknya. Bayangkan itu apa? Rawatib yang menyempurnakan kekurangan salat wajib. Makanya indah Islam, ya, dibangun di atas keimanan kepada Allah, mengimani Allah dan mentauhidkan Allah dan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Syekh, "فهذه الأصول العظيمة التي أمر الله عباده بها هي الأصول التي اتفق عليها الأنبياء والأنبياء والمرسلون." Inilah pokok-pokok dasar-dasar keimanan yang mana Islam dibangun di atasnya, yang Allah Tabaraka wa Taala perintahkan kita untuk mengimaninya. Makanya iman itu apa? Kata para ulama salaf, iman itu qaulun wa amal. Dua, qaulun wa amal. Ya, maksudnya qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarihi wal arkan. Atau yang lebih kita lebih panjangnya lagi, yaitu tasdiqun bil janan atau tasdiqun bil qalbi, diyakini oleh hati. Wa qaulun bil lisan, diucapkan oleh lisan, dikerjakan oleh anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi iman. Bertambah dengan apa? Dengan amal, dan amal bagian dari iman. Dan iman dibangun di atas ilmu. Tidak mungkin seseorang mengimani sesuatu tanpa ilmu. Ya. Inilah usul iman yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan hambanya untuk mengimaninya, yang mana usul ini, pokok-pokok keimanan telah disepakati oleh para nabi dan rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada manusia. Makanya al-anbiya'u dinuhum wahid. Seluruh nabi dan rasul itu agamanya satu, apa? Islam. Walaupun syariatnya berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi manusia atau kondisi masyarakat di waktu itu. Ya. Jadi disesuaikan. Umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, bebannya tidaklah seberat orang-orang terdahulu. Tetapi bisa menyaingi, bahkan lebih pahalanya daripada orang-orang yang sebelum mereka. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Wa hiya muhtawiyatun ala ajallil ma'arifi wal i'tiqadat. Yang mana Islam itu berisikan, yang mengandung dalamnya i'tiqad. Ya. Yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dasarnya, ada pedomannya, ada pegangannya. Dan orang-orang yang beragama tanpa ada tuntunan. Dan seseorang yang tidak paham tata cara solat. Ya, ketika dia mulai solatnya banyak was-wasnya. Ya, lihat bagaimana kaum muslimin, ya, ketika mereka masbuk misalnya dalam berjamaah. Ya, mereka tidak paham tata cara solat. Sehingga yang masbuk tadi bisa barengan dengan imam salamnya. Bayangkan. Yang mana kata Nabi SAW, apa yang terluput oleh kalian maka sempurnakan, bukan dikejar imamnya. Ajibnya apa? Dia ketinggalan satu rakaat solat maghrib, salamnya bisa barengan dengan imam. Dia kejar imamnya. Ya, jelas ini keliru. Ya, ini keliru. Ya, termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu minal iman bi kulli ma wasafa Allah bihi nafsahu ala alsinati rusulihi wa ala badhil jahdi fi suluki mardatihi. Termasuk iman yaitu mengimani segala sesuatu yang Allah sifati dirinya melalui lisan-lisan rasulnya, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan bahwa dia Ar-Razzaq, dia adalah Al-Hakim, dia Al-Azim, Al-Ali, Al-Kabir. Nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Nabi yang mulia SAW dalam hadith-hadith yang sahih. Ini iman terhadap al-asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ala badzil juhdi fi suluki mardatih, ya, dan kita berusaha, ya, memaksimalkan usaha untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Islam. Tidaklah kita datang ke rumah Allah ini melainkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan jannatullah, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah itu adalah ghayah, tujuan dari penciptaan Allah terhadap makhluknya. Ya, tidaklah diciptakan Allah tabaraka wa ta'ala, tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Fadinun asluhul imanu billah. Jadi Islam ini pondasinya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah mencakup iman tentang arkanul iman yang 6. Tapi muaranya, asalnya dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thamaratuhu as-sa'yu fi kulli ma yuhibbuhu wa yardah. Iman itu harus ada pembuktian, harus ada amal. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, orang-orang yang mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jannah, lihat bagaimana ibadahnya Abu Bakar, lihat ibadahnya Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an, dan para sahabat yang lainnya, bagaimana mereka sampai di akhir-akhir hayat mereka terus mereka beramal, walhasil mereka itu di Nabi SAW mengatakan di hadapan mereka langsung, fulan fil jannah, Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, dan sahabat yang lain fil jannah. Subhanallah. Tetapi tidak putus dalam beramal saleh, karena mereka meyakini amal saleh itu sampai mereka mati. Ya. وثمرته السعي في كل ما يحبه ويرضاه. Ya, dan buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu kita bersegera, berlomba-lomba untuk meraih cinta Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, meraih cinta Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa meraih cinta Allah? Dengan ittiba', dengan cara mengikuti tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada-Nya, wa yardah, dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, cinta, ridha, ini adalah amalul qalbi, amalan hati. Maka dia katakan tadi definisi iman itu qaulun, ucapan. Ucapan itu dua. Pertama qaulul qalbi, ucapan hati, maksudnya adalah membenarkan. Yang kedua qaulul lisan, yaitu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini iman. Kemudian amalul qalbi, ya, amalan-amalan hati itu ada tersendiri. Rasa takut, tawakal. Ini antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikatakan dengan amalan hati. Ya, ada amalan hati dan ada amal zahir seperti salat, ya, puasa, zakat, haji, ya, salat itu amalan apa? Zahir, ya, yang nampak. Dan ada amalan-amalan tidak nampak, hanya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Itulah amalul qalbi, keikhlasan. Al-ikhlas amruhu aziz. Keikhlasan itu perkara yang sangat berat, bukan perkara yang mudah. Ya, perkara yang sangat sangat berat. Wa ikhlasu dzalika lillah. Orang-orang beriman itu ciri-ciri mereka apa? Mengikhlaskan ibadah mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, hal yutasawwaru ay yakuna dinun ahsana minhu wa ajalla wa afdal. Bayangkan, terbayangkah oleh kita ada agama yang lebih sempurna, yang lebih afdal, yang lebih mulia daripada Islam? Ada? Tidak akan ada. Tapi bagi orang yang belum belajar tentang Islam yang indah ini, yang mulia ini, yang maha sempurna ini, dia menganggap Islam itu ada kurangnya. Islam itu tidak mengikuti zaman, tidak mengikuti perkembangan zaman modern, tidak modern, terlalu tidak relevan lagi, tidak cocok lagi zamannya. Banyak orang-orang yang mereka dikenal orang oleh mufakir, pemikir-pemikir yang dinisbatkan kepada Islam, sedangkan mereka tidak bangga, tidak merasa bangga menisbatkan diri mereka kepada Islam. Dikarenakan apa? Ketidaktahuan mereka terhadap Islam. Kemudian Syekh mengatakan wa dinun amara bil iman bi kulli ma utiyahu al anbiya wa at-tasdiq bi risalatihim. Ya, Islam adalah agama yang memerintahkan kita untuk mengimani segala apa yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang Allah tabaraka wa taala utus kepada manusia, wa at-tasdiq bi risalatihim, membenarkan risalah-risalah Allah yang Allah berikan kepada mereka, wal i'tiraf bil haqq alladhi jaa bihi min 'indi rabbihim, dan mengakui kebenaran yang datang, yang mereka bawa dari sisi Rabb mereka, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya beragama dengan dalil, ya, beragama dengan dalil. Ya, karena para anbiya mursalin membawa wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan, apa yang diajarkan kepada kita merupakan wahyu Allah yang wajib kita ikuti. Ya, kalau seandainya kita keluar di tuntunan mereka, maka kita telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, bukan pahala yang kita dapatkan, justru dosa. Wa adam at-tafriqi bainahum, dan tidak membanding-bandingkan di antara mereka. Mengimani, wajib bagi kita untuk mengimani seluruh nabi dan rasul yang Allah tabaraka wa taala utus kepada kita, baik kita ketahui namanya secara tafsilan, secara terperinci, maupun para nabi dan rasul yang tidak kita ketahui nama-nama mereka, wajib kita imani secara ijmalan, secara global. Ya, mendustakan salah satu dari mereka sama saja kita mendustakan apa? Seluruh rasul. Ya. Kadzabat Nuhinil mursalin. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Qaum Nuh telah mendustakan para rasul. Yang didustakan siapa? Satu orang. Siapa? Nuh. Tapi Allah katakan qaum Nuh telah mendustakan seluruh rasul. Ya, mengimani hanya salah satu dari rasul, jadi tidak mengimani seluruhnya, yang lainnya sama saja kufur kepada mereka. Ya, seperti orang-orang Nasara hanya mengimani Isa, atau beriman kepada Isa saja, atau Yahud mengimani Musa saja, tidak beriman kepada Nabi yang mulia SAW, maka mereka tetap kufar. Mereka dikatakan tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa annahum kulluhum rusulullahi as-sadiqun, dan mereka ini semuanya adalah utusan-utusan Allah yang sadiqun, yang jujur. Berarti mereka-mereka ini adalah menyampaikan wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka ini bukan untuk kita sembah. Mereka-mereka ini bukan untuk kita minta-minta kepadanya. Kalau seandainya meminta kepada Nabi, pada Rasul-Rasul itu merupakan kesyirikan, apalagi meminta kepada selain Rasul-Rasul. Apapun alasannya. Ya, kita mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, mencintai Rasul. Makanya kata Nabi SAW, La tuturuni, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujikun. Kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam. Apa pujian mereka terhadap Isa? Kata mereka, Isa itu anak Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Maka Nabi SAW mengatakan, Innama ana abdun. Sungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah. Fakulu. Maka ucapkanlah, maka katakanlah, aku ini adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat utusan Allah, Rasul itu utusan Allah, bukan untuk kita sembah atau kita minta pertolongan kepadanya. Karena ini merupakan syirkun akbar, syirik besar yang akan menghanguskan seluruh amal kita. Aghithna ya Rasulullah misalnya, minta pertolongan ya Allah, bantu saya ya Rasulullah, ini syirkun billah, kesyirikan. Maka ini ghulu, berlebih, lebih melampaui batas. Ya, yang hanya bisa menurunkan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta, mencintai Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah kecintaan yang beriringan dengan rasa tunduk dan patuh dan penghinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang orang tua dia mencintai anaknya, fitrah. Seorang anak mencintai orang tuanya, ya, mencintai ibu bapaknya. Tetapi ketika anak ini atas dasar cinta kepada ibu bapaknya, dia sujud kepada ibu bapaknya, ini ghulu. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena di situ ada bentuk penghinaan yang mana itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan rukuk dan sujud kita kecuali untuk Rabbul Alamin. Ya. Wa umana'uhul mukhlishun. Ya, para rasul-rasul itu merupakan amin, orang-orang yang amanah, yang mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala, al-mukhlishun. Yang mereka ikhlas lillahi ta'ala. Yang mana mereka mengajak kaum mereka seperti Nuhun alaihi salatu wassalam selama 950 tahun namanya. Apa dakwahan, apa dia mengatakan kepada kaumnya? Ya qawmi ibudullah. Wahai kaumku, ibadatilah Allah. La as'alukum alaihi ajra. Aku sama sekali tidak minta upah, bayaran atas dakwah yang aku ajak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yastahilu an yatawajjaha ilaihi ay i'tiradin wa qadhin. Tidak mungkin dan mustahil kita dapati dalam Islam itu ada kontradiksi atau ada cacat dan kurangnya, mustahil. Kalau seandainya kita mendapatkan ada kontradiksi atau berlawanan atau ada cacatnya, maka yang cacat itu pemikiran kita, bukan din. Makanya dalam beragama itu yang wajib kita kedepankan adalah dalil, bukan ra'yu kita, bukan pandangan kita, bukan pendapat kita. Karena pendapat kita terbatas. Ya, pendapat kita terbatas dan banyak salahnya daripada benarnya. Sedangkan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu ma'sum. Para nabi dan rasul itu ma'sum, terhindar dari dosa-dosa. Ya, al-mukhlishun. Ya, orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mereka. Jadi mustahil kita dapatkan dalam Islam itu adanya kontradiksi. Maka tidak mungkin akal yang sehat itu bertentangan dengan dalil yang sahih. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu banyak yang sebab-sebab yang memalingkan seorang anak itu dari fitrahnya tadi. Siapa? Lingkungan yang terdekatnya, orang tuanya, fa'abawahu. Maka kedua orang tuanya yang buat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya? Maka inilah yang akan memberi pengaruh kepada agama anak. Terutama perhatikan anak-anak kita di musim libur sekolah. Yang hari-harinya di pondok atau di mana saja dia mereka sekolah, ya, salat mereka terjaga, ya, kemudian hafalan-hafalan mereka biasanya mereka menjaganya, maka kewajiban orang tua perlu ekstra lagi di masa libur ini. Jangan sampai anak kita kembali ke sekolah seperti anak yang baru dilahirkan. Hilang hafalannya, salatnya itu susah untuk dibangun atau salatnya banyak bolong-bolongnya, jangan. Maka ini perlu apa? Kerja keras kita sebagai orang tua untuk memastikan anak-anak kita itu, Ya, yang pertama menjaga salat. Ya, menjaga salat lima waktunya dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, tidak mungkin ada cacat dan celah. Ketika kita dapati ada kekurangan, maka kita bisa dipastikan yang salahnya, yang kelirunya kita, bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ya'muru bi kulli haqq, yang mana agama ini menyuruh kita ya pada sesuatu yang benar. Wa ya'tarifu bi kulli sidqin, dan mengakui segala kejujuran. Ya, berlaku jujur. Islam mengajar kita untuk berlaku, berucap dengan perkataan-perkataan yang jujur. Wa yuqirru al-haqa'iq ad-diniyyah al-mustanidata ila wahyi Allah ila rusulih, dan meyakini ya hakikat-hakikat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada rasul-rasul melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Syariat-syariat al-ahkam, hukum-hukum yang Allah tabaraka wa taala syariatkan kepada kita melalui rasul-rasulnya yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengimaninya. Wajri ma'al haqa'iq al-aqliyah al-fitrah an-nafiyah, dan berjalan dengan akal fitrah yang selamat. Makanya tidak mungkin terjadi kontradiksi antara akal yang sehat dengan fitrah yang dengan dalil yang atau dengan dalil yang sahih. Tidak mungkin. Ketika akal kita mendahului nas, maka di situ cacatnya. Ketika kita terlalu dalam masuk menggunakan akal kita yang terbatas ini, memasuki satu ruang yang kita dilarang untuk masuk ke dalamnya, maka apa yang terjadi? Kita menganggap adanya kontradiksi. Seperti Rabbul Alamin mengatakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu beristiwa di atas arasnya. Istiwa maknanya ala. Ala wartafa'a. Maha tinggi. Itu zatnya, sifat zatinya ulu, maha tinggi. Beristiwa di atas arasnya. Banyak orang bayangkan, gimana istiwa Allah? Kaifa. Nah, ini kaifanya ini tidak boleh kita tanya. Kalau seandainya itu boleh ditanya, tentu orang yang pertama berhak untuk bertanya siapa? Para sahabat. Karena sahabat tidak pernah bertanya, maka jangan kita bertanya. Bayangkan ada orang mengatakan hadis Nabi Sallam, Nabi Sallam mengatakan yanzilu rabbuna, Rabb kita turun pada sepertiga malam terakhir. Dia bayangkan bagaimana Allah itu turun, sedangkan ya waktu sudah berbeda. Jadi Allah itu mutar keliling dia. Waliyazubillah. Siapa yang mendorong kita harus mikirkan sampai seperti itu? Rabbuna tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk mengimaninya saja. Allah miliki kedua tangan, wajib kita imani sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sama dalam dunia ini, baik nama, itu hakikatnya tidak sama. Kita punya tangan. Ya. Hewan punya tangan. Maukah disamakan kita, tangan kita dengan hewan? Beda atau sama? Namanya sama atau tangan? Sama. Hakikatnya beda atau sama? Berbeda. Kalau seandainya antara makhluk saja berbeda, apalagi Rabbul Alamin laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya, wa huwa as-sami'ul basir. Makanya para sahabat ketika turun ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, wajah Allah tabar wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Allah memiliki wajah, apa kata mereka? Amirruha kama ja'at, biarkan dia seperti itu sebagaimana dia datang. Wajib kita mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa kita batasi sifat Allah hanya sekian, yang Allah nafikan hanya sekian. Dah, apa yang Allah tetapkan kita tetapkan. Ya, jangan kita batasi hanya jumlahnya sekian, hanya sekian yang wajib, yang boleh sekian. Ini ma anzalallahu biha sultan, tidak pernah Allah turunkan hujjah seperti itu. Kita batasi nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan akidah ahlu sunnah itu mengimani segala sesuatu yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, dan menafikan apa-apa yang Allah nafikan dalam Al-Quran dan nafikan oleh Nabi yang mulia SAW tanpa kita serupakan, tanpa kita kaifanya, bagaimananya. Jangan. Ya, jangan kita ta'til, jangan kita tolak. Jangan kita tolak, jangan kita serupakan, ya, dan seterusnya. Ya. Kita Allah berikan ruh. Setiap kita ada di sini memiliki ruh atau tidak? Yakin ada ruhnya atau tidak? Yakin kita. Bagaimana ruhnya tadi? Bagaimana ruh itu? Tidak ada yang tahu. Allah yang maha tahu. Tapi ada atau tidak? Ada. Bagaimana itu? Hanya Allah yang tahu. Nah, ini akidah ahlu sunnati wal jamaah. Tidak terjadi kontradiksi antara dalil dengan akal kita. Wala yaruddu haqqan biwajhin minal wujuh. Yang mana Islam itu tidak mengajarkan kita untuk menolak yang namanya kebenaran. Wala yusaddiqu bikadzibin, tidak, Islam juga tidak menyuruh kita membenarkan sesuatu yang dusta. Wala yurawwiju alaihi albatil, dan Islam juga tidak pernah menyuruh kita sesuatu yang batil itu jadi yang benar. Tidak. Yang batil batil, yang hak hak. Fahuwa muhaiminun ala sa'iril adyan. Islam itu adalah penjaga dari seluruh agama. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an contohnya. Ya, kalau ada saja orang ingin merubah satu huruf saja, enggak perlu para ulama menjawab, anak kita SD saja bisa jawab, ini bukan Al-Qur'an. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Ya'muru bimahasinil a'mal. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk mengerjakan amal-amal yang baik, amal-amal saleh. Itu Islam indah tadi. Amal-amal yang indah, puasa. Bayangkan puasa Asyura. Ya, menghapuskan dosa satu tahun yang sudah berlalu. Ini puasa apa? Sunnah. Bayangkan. Untung kita, semuanya dapat untung. Dosa kita banyak tapi bisa dihapus dengan satu puasa. Solat tadi apalagi. Ya, ini bentuk apa? Mahasinul a'mal, mahasinul Islam. Ya, wa makarimul akhlaq. Islam menyuruh kita untuk memiliki budi pekerti yang bagus, yang baik. Akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Wa masalihul ibad. Dan Islam juga menyuruh untuk apa? Mengerjakan perkara-perkara yang mendatang kemaslahatan untuk kita. Baik dalam urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Dalam urusan dunia, Islam mengajarkan kita, menyuruh kita untuk apa? Beraktivitas. Tidak ada dalam Islam waktu kosong, waktu bersantai-santai, terbuang waktu sana sini. Tidak ada dalam Islam. Ya, Islam justru mengajarkan apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bekerja keras dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Islam. Ya, lihat para sahabat itu tidak ada henti-hentinya mereka beramal saleh. Bagaimana akhlak mereka? Ya, luar biasa. Lihat bagaimana Abdurrahman ibn Auf, sahabiyun luar biasa dari orang muhajirin, ketika datang ke Madinah, dia tinggalkan semua harta bendanya. Lalu Nabi SAW mempersaudarakan dia dengan Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu an, salah seorang tokoh di kota Madinah. Langsung dia tawarkan. Setelah Nabi SAW mempersaudarakan keduanya, lalu Sa'ad ibn Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, pilihlah dari hartaku apa yang kau mau, ambil. Dan dia miliki istri lebih daripada satu. Kata dia, pilihlah apa yang engkau mau dari istriku, nanti aku ceraikan dan engkau nikahkan. Bayangkan. Lalu apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu dan harta dan keluargamu. Lakin dulluni ala suq. Tunjukkan kepadaku mana pasar. Lalu dia berdagang, terkumpul oleh dia sedikit dari emas, dari uang. Kalau bahasa kita uang. Akhirnya apa? Dia menikah. Ketika dia menikah, Nabi enggak tahu dia menikah. Tapi Nabi SAW melihat, ini kayaknya orang baru selesai nikah. Apakah kau baru menikah? Iya ya Rasulullah. Nah, baru dia mengaku, iya Rasulullah saya menikah. Maka Nabi SAW mengatakan, awlim walau bisyah. Buatlah walimah walaupun satu ekor kambing. Nah, lihat bagaimana mereka afif. Menjaga diri mereka dari meminta-minta. Padahal itu diperbolehkan dalam kondisi seperti itu. Tapi lihat, ini akhlak yang luar biasa. Akhlak yang terpuji. Ya, ghani, kaya. Mus'ab bin Umair, pemuda yang kaya. Ketika orang dia lewat, orang yang datang setelahnya mencium parfumnya, dia tahu ini tadi Mus'ab lewat sini. Tapi lihat ketika dia wafat, belum dapat balasan dunianya. Kata Khabbab ibn Arad, dulu kami hijrah bersama Nabi yang mulia SAW, wa nahnu nabtaghi wajah Allah. Ketika kami hijrah itu, kami mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan. Di antara kami ada mendapatkan balasannya di dunia dari apa yang kami lakukan, berhijrah kepada sama Nabi SAW, dapat harta ghanimah. Sedangkan ada di antara kami itu tidak dapat, belum dapat, belum sempat dapat apa-apa. Di antaranya siapa? Mus'ab ibn Umair, seorang pemuda yang ibunya membelikan pakaian yang mahal untuknya, parfum yang mahal. Tapi ketika dia memilih Islam, ya, dia wafat, ya, ketika ditutup kakinya terbuka kepalanya. Tutup kepala terbuka kakinya, wa subhanallah. Ini orang-orang yang mulia, ya, memiliki amal yang luar biasa dan akhlak yang luar biasa, ya. Ya, karena sudah azan, ya, insyaallah taala di dan kesempatan kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت 3 أهله وماله وعمله فيرجع 2 ويبقى 1 يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah 3: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali 2 hal dan akan tinggal 1 hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أعدائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.

عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسب

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ

أمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam para pendengar rahimani rahimakumullah. Malam ini kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita dengarkan kajian seri pembahasan kitab Sahih Bukhari bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafidhullah Ta'ala dengan pembahasan bertema tentang agama adalah nasihat. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب باب قول النبي الدين النصيحة. إخوة sekalian, Imam Al-Bukhari tidak menjadikan hadis ini musnadan, tapi dihadirkan mu'allaka. Kenapa? Karena ada dua alasan. Ada dua alasan Al-Imam Al-Bukhari tidak memasukkan hadis ini ke dalam sahihnya sebagai mu'allak, sebagai musnad, tapi mu'allak. Karena satu, dijadikan bab karena li solahiyatihi, karena patut untuk menjadi bab. Tapi tidak dimasukkan ke dalam hadis seperti yang dilakukan oleh Imam Muslim karena beliau mendapatkan kerancuan dalam sanad yang beliau dapat, ya. Di mana hadis ini diriwayatkan dari Suhail Ibnu Abi Shalih dari bapaknya, mendengar dari teman bapaknya. Ini yang benar langsung bapaknya atau temannya? Itu. Apalagi ditemukan lagi An Abi Hurairah. Sementara tidak ada sanad kecuali illa dari Tamim Ad-Dari. Sementara Muslim menemukan hadis ini dari Suhail, dari bapaknya, dari temannya Atha, dari Tamim Ad-Dari. Jadi berarti haddatsana Suhail an abihi an Atha ibnu Yazid, terus kemudian langsung kepada an Tamim Ad-Dari. Sehingga kalimat ad-dinun nasihah ditemukan hanya di bab, tidak kita temukan di dalam isi daripada sahih. melainkan Imam Muslim. Imam Muslim mendapat sanad tadi. Meskipun memang ada riwayat penguat tidak sekuat yang didapat sanadnya oleh Imam Muslim yang dikeluarkan oleh beberapa ulama di dalam musnadnya, di antaranya adalah Abu Dawud sama Imam Ahmad dalam musnadnya. Bab qawlin Nabi. Jadi sanad hampir dipotong semua termasuk sahabat. Jadi langsung qawlun Nabi, ini namanya mu'allak. Ad-dinu an-nasihah. Kata para ulama ahli nahwu, kalau ada mubtada khabar terdiri dari ma'rifat, maka di situ faedahnya adalah al-qasru wal-hasru. Al-qasru itu apa? Memutus, enggak ada lain. Wal-hasru hanya itu. Berarti di sini agama itu hanya nasihat. Artinya aghlabuddin itu nasihat. Atau dari ikhlas, agama itu hanya diterima kecuali ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kalau enggak ikhlas, enggak diterima. Ini sama dengan al-hajju arafah. Yani kalau kita lihat-lihat, haji itu pada sakralnya, pada intinya, pada umumnya Arafah. Itu. Dan antum lihat sakralnya Arafah. Umumnya Arafah. Intinya Arafah. Kalau enggak hadir Arafah, batal semua. Itu. Sama. Ad-dinu an-nasihah. Para ulama ahli bahasa memberikan makna nasihat itu ada dua. Nasihat bimakna al-ikhlas. Itu. Gimana Pak Dirno? Ngikuti enggak Pak? Minum teh Pak. Antum ngantuk pas di depan saya ini, inspirasinya enggak enak. Coba minggir apa di atas gitu. Oke. Gimana Pak Indro? Coba antum kasih kopi radik Pak. Campur racun tikus sedikit. Oke. Makanya la dina illa bin nasihah. Tidak ada agama kecuali nasihat. Dan nasihat itu iradatul khair lil mansuh lahu. Keinginan kuat untuk membaiki orang yang dinasihati. Makanya keinginan baik itu pasti di semua sisi. Makanya nasihat itu sulit untuk mendatangkan keburukan. Makanya kalau ada ketersinggungan, mungkin caranya. Apalagi ditunjuk langsung namanya. Apalagi ditonjok langsung kelakuannya. Itu. Dasar itu Pak Toyim suka main chatting sama wali murid. Wah itu. Wah, mangkel dia. Yakin berubah? Enggak. Habis kajian ini mangkel sampai 7 hari. Gitu. Antum. Makanya nasihat fil 'anan itu adalah pencemaran. Enggak boleh. Gitu, Pak. Pak Digo. Masya Allah. Sarung antum beda banget. Cap gajah ini kayaknya. Kaya duduk nih, masya Allah. Itu, masya Allah. Taib. Nasihat, makna nasihat yang kedua adalah al-munassiha, yaitu jarum yang digunakan untuk menjahit. Masya Allah. Jadi hakikat daripada nasihat itu adalah seakan dondong.

Lir ilir tandure wusumilir tak ijo royo-royo tak sengguh kemanten anyar cahangon-cahangon penekno blimbing iku lunyu-lunyu yo peneken kanggo tombo toto tiro. Toto tiro kumitir bedah ing pinggir. Nah. Jadi sobeknya itu enggak dalam banget, bukan di kalau akidahnya udah mulai bagus, cuman kumitir bedah ing pinggir dondomono rumatono kanggo sebo mengko sore gitu. Gitu Mas Tirno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena bekas berkat ketulusan para petugas dakwah yang disebut dengan wali. Wali itu petugas. Bukan manusia sakti mondro kuno, rotedas, paruning pande, otot kawat, parung beli, balung wesi, kotne, ketek tape, keringat solar. Enggak. Makanya kalimat itu masih dipakai sekarang. Wali kota, berarti petugas kota. Wali murid, yang nanggung jawab murid. Gitu kan. Tuh. Makanya ada wali nikah, karena yang tanggung jawab, penanggung jawab, petugas. Makanya antum semua ini wali. Itu. Namanya wali kelas kan ada kan? Wali kelas. Penanggung jawab kelas. Jadi wali ini jangan diarahkan ke aneh-aneh. Ujung-ujungnya cabul. Aduh, wali apa? Aduh, mendingan minum. Bismillah. Iya. Masuknya wali, keluarnya setan. Namanya wali setan. Nah, di situ dibedah oleh Imam Al-Hafidz ketika menjelaskan tentang masalah ad-dinun nasihah. Pertama adalah lillah. Maka subhanallah, ana ingin bacakan tekstual supaya kita mendapatkan penjelasan utuh dari para ulama. Apa yang dimaksud ad-dinun nasihah lillah ay wasfuhu bima huwa lahu ahlun. Jadi kita sifati Allah di mana sifat-sifat itu memang pas ahlun. Jangan mensifati Allah yang la yalik, enggak ahlun. Enggak patut. Contoh Allah diberi sifat bosan, mungkin Tuhan mulai bosan. Bosan sama siapa? Wong Rasulullah mengatakan innahu la yamallu hatta tamallu. Gitu. Allah capek kayak Yahudi nyipatin Allah capek. Setelah menciptakan langit, bumi capek istirahat dulu baru ngisi isinya. Itu Yahudi. Yadullahi maglulatun ghullat. Nah, yang mana? Gak boleh. Lanjut. Wal khudu'u lahu zahiran wa batina. Jadi nasihat lillah itu al khudu' lahu zahiran wa batina war raghbatu fi mahabbihi bi fi'li nani. Senang untuk mendapatkan cintanya dengan fi'li ta'atihi. Jadi cinta itu jangan kosong. Coba antum mengungkapkan cinta sama istri antum, belanja nih malas. Cintanya apa itu? Cintanya apa? Gombal, gombal mukio. Enggak ada gunanya. Bi fi'li ta'atihi. Warahbah. Dan ketakutan min masakhitihi. Dari murkanya bitarki maksiatihi. Jadi ada keinginan kuat untuk meraih cintanya dengan melakukan ketaatan. Dan menjauhi murkanya dengan meninggalkan kemaksiatan. Tuh, masya Allah. Wal jihadu fi raddil asina ilai, dan jihad untuk mengembalikan orang maksiat kepadanya. Makanya di sini orang maksiat itu bukan untuk dibenci, diusir, dijauhkan malah dari kebaikan, tapi dikembalikan dengan nasihat itu. Hatta al-audah ilallah, supaya kembali. Fafirru ilallah. Itu. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirun. No kan? Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin.

0: Masya Allah. Makanya ketika Isa al-Masih ditanya sama Hawariyun, yang dimaksudkan dengan nasih lillah adalah Isa menjawab, alladhi yuqaddimu haqqallah ala haqqin nas man talaba ridallah bi sakhatin nas radiyallahu an wa ardhan nas alih wan nasihatu li kitabillah. Ini mas ta'allumuhu wa ta'limuhu. Makanya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Dan antum terutama musyrif, musyrifah. Musyrif, musyrifah. Benar enggak itu? Musyrif. Itu. Musyrif itu asrafa yusyrifu. Ngurus itu. Coba buka kamus al-mu'jamul wasit. Asrafa yusyrifu itu mendekat untuk ngurusi. Nah ini musyrif enggak pernah tahu muridnya. Ya bukan musyrif, itu namanya musrif. Wa iqamati wa iqamatu hurufihi bitilawah. Makanya di sini termasuk bagian dari nasihat menunaikan huruf sesuai dengan makhrajnya. Makanya antum mengajarkan huruf dengan makhrajnya tepat. Itu bagian dari nasihat lillah, li kitabillah. Makanya kalau ngajari yang benar. Ya. Karena ada huruf-huruf yang tidak adaptatif di lidah ajam. Ada huruf-huruf yang tidak populer di lidah orang-orang Indonesia. Contoh tha. Terus apa lagi? Kha. Ha. Kalau di Indonesia, Hindun juga hi. Ha. Hasan juga, ha, tulisannya. Iya enggak? Iya. Hindun, coba nulisnya gimana? Ha. Hasan, ya, ha. Gitu. Bahkan menulis, penulisan baku, ha itu ditulis akh. Jadi Ahmad. Itu. Ini, makanya harus ada, apalagi bot itu berubah menjadi L. Makanya ridha jadi rela, Ramadan jadi Romelan, murtadha jadi murtolo. Berat. Makanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena L itu berubah. Makanya kalau ada orang namanya Romelan, itu dulu namanya aslinya Ramadan. Ali murtolo berarti Ali murtadha. Ridha jadi rela. Rela enggak antum? Itu dari ridha. Anda enggak ngarang kalau ini sohe. Ya, kalau ini sohe. Kalau tadi agak kurang-kurang dikit lah. Terus, watahriruha fil kitabah. Jadi, anak kita juga harus bisa nulis. Jadi, antum kalau belum bisa menulis bahasa Al-Quran, itu belum nasihat. Karena watahriruha fil kitabah, watafahumi ma'ani, memahami maknanya. Wahibdu hududihi, menjaga batasan-batasannya. Wal'amalu biman fihi, mengamalkan isinya. Wadabbu tahrifil mubatilina'an, dan memerangi orang yang menyimpangkan. Karena Quran itu enggak bisa disimpangkan lafadznya, disimpangkan tilawahnya, tapi bisa disimpangkan tafsirnya. Karena Allah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Beda dengan kitab-kitab sebelum bimastuhfidhu min kitabillah, kalau enggak dijaga oleh ruhban wan juga ahbar, hilang. Makanya sampai hari ini mereka enggak bisa mengklaim kitab yang asli mana, bahkan hadir bahasa masing-masing. Ada perjanjian lama bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda. Bahasa baru juga begitu, bahasa Inggris, bahasa masing-masing bahasa. Tapi kita bimastuf itu enggak ada. Bal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafid. Tapi tafsirnya yang bisa dicungkir balikkan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Syifaul Alil, tidaklah ada satu ahli bid'ah melainkan ketika menggunakan ayat Al-Quran dan sunnah menjadi dalil kebid'ahnya, melainkan telah dicungkir balikkan dan dicocokkan dengan selera bid'ah dan nafsunya. Itu pasti. Wan nasihatu li rasulih ta'dhimuhu, diagungkan dulu Pak Nabi itu. Wan nasruhu hayyan wa mayyita, kita bela hidup mati. Rasulullah ketika hidup wajib kita bela, setelah wafat juga kita bela. Dari mana? Dari jenazahnya untuk dia apa? Diganggu. Makanya di antara hikmah kenapa Rasulullah berdoa Allahumma menyuruh umatnya mendoakan selamat, Allahumma salli wa sallim. Emang Rasulullah enggak selamat? Selamat. Tapi kita mintakan supaya selamat di dunia ketika masih hidup dari gangguan orang-orang yang ingin mengganggu. Syariatnya utuh, tidak tercemar dengan berbagai macam penyimpangan. Dan setelah meninggal dunia, jenazahnya dijaga oleh Allah. Dan nanti setelah akhirat, semua Nabi itu meniti sirat doanya Allahumma sallim sallim. Nabi kita support untuk bisa menyelamatkan umatnya semuanya. Gitu. Gimana Mas? Lanjut enggak? Oke, lanjut. Wan nasihat ta'dim nasruhu hayyan, dan betul Pak. Bagaimana ketika perang Uhud? Masya Allah. Nasruhu hayyan. Ketika siapa itu yang mendengar ketika Rasulullah berita kemakni disebarkan Rasulullah telah meninggal dunia. Sahabat ngelongkruk. Turun, kendor semangatnya. Ada yang memberikan semangat. Siapa itu sahabatnya? Kalau kalian, kalau Rasulullah meninggal dunia, betul. Untuk apa kalian hidup? Rasulullah wafat. Ayo mati bareng. Gitu. Ini kita enggak. Hah, udah deh, biar Ustaz aja yang mati dulu. Gitu. Enggak. Kalau sekarang Rasulullah wafat, kamu hidup untuk apa harga kehidupan buat kalian? Picisan banget kalian. Ayo, mati sama Rasulullah. Gitu. Gitu, Pak. Hayyan wa mayyita. Sehingga kuburan Rasulullah sampai hari ini sulit untuk dicuri. Karena, Masya Allah, tembok. Itu, cornya itu. Sampai dalamnya itu berpuluh-puluh itu. Tembus. Terus dindingnya lapis tiga. Masya Allah. Gitu ya. Makanya Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Wa ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnahnya. Bita'limiha. Bita'allumiha, dengan kita pelajarinya. Wa ta'limuha, kita ajarkan kepada orang lain. Wal iqtida'u bihi fi aqwalihi wa af'alihi. Itu hakikat daripada kita itu apa? An-nasihah li Rasulillah. Sunnah ini dihidupkan. Ya. Dengan man sanna sunnatan hasanatan. Itu. Makanya ittiba itu dasar kehidupan para rasul, para nabi. Kemudian yang kedua adalah kebenaran. Makanya ketika Sahib Yasin menasihatin kaumnya, ittabi'u man la yas'alukum ajran, ikhlas, wahum muhtadun, benar karena ittiba. Makanya syarat untuk beragama itu ikhlas dan benar. Ittabi'u man la yas'alukum ajran, wahum muhtadun. Wa mahabbatuhu, mencintainya, wa mahabbatu atba'ihi. Makanya dari sekalian, konsekuensi mencintai Rasulullah, cinta muridnya yaitu sahabat. Dan keluarga terutama. Kenapa? Karena nyambung. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Makanya Rasulullah melindungi sahabat muridnya. Yang kalau itu gagal menunjukkan secara implisit gagalnya guru. Kan dilihat muridnya. Makanya manusia yang paling buruk di tengah umat kita ini adalah Rafidhah. Kenapa? Karena menggagalkan muridnya sahabat. Tanya sama orang Yahudi, siapa umat terbaik di dalam agama Yahudi? Yakin dia jawab, umatnya Nabi Musa. Kalau antum tanya sama orang Kristen, siapa umat terbaik di kalangan kalian? Muridnya Nabi Isa. Coba tanya sama orang Syiah Rafidhah, siapa manusia paling sesat, paling kafir? Muridnya Rasulullah. Coba bayangkan. Bahkan sepeninggal Rasulullah SAW, semua murtad kecuali empat. Salman, Megdad, terus, siapa? Abu Zar. Terus? Hah? Ya itu. Ya kalau Ali, Fatimah, Hasan, Husain itu jelas. Marajal bahraini Ali, Fatimah. Yaltaqin bainahuma barzakhun la yabghiyan Hasan, Husain. Itu tafsirnya mereka. Buka aja di kitab-kitab tafsir mereka. Begitu semua. Itu. Nah, ahli sunnah enggak boleh. Ahli sunnah harus wa mahabbatu la tasubbu ashabi fa wallahi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadim aw nisfahu. Kenapa? Karena infak mereka meskipun satu mud dibarengi dengan ketakwaan, keimanan, keikhlasan yang sempurna. Wan nasihatu li a'immatil muslimin, dengarkan ba, nasihat kepada a'immatul muslimin, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, i'anatuhum ala ma hamalul qiyam bihi, membantu. Jadi rakyat yang menasihat kepada pemimpin itu membantu supaya dia itu bisa teguh, tegar, tegak di dalam menunaikan kewajiban dia sebagai pemimpin. Jangan dipelorotin, jangan dinyinyirin, jangan sekarang dikendorin, dibully, bukan. I'anatuhum ala ma hamalul qiyam bihi wa tambihuhum indal ghafla, mengingatkan ketika dia itu lalai. Tapi dengan cara, dengan jangan di sosmed, dengar enggak, tapi orang lain keruh hatinya. Datang seperti datangnya Usama kepada Utsman. Ya, Masya Allah. Makanya ketika Usama ditanya, kenapa kamu enggak nasihati Utsman? Emang kalau saya nasihati Utsman ngomong ke ente? Itu aja diviralkan. Enggak. Memang untuk nasihati ketulusan. Betul. Wasaddiq khullatihim indal hafwah. Nah itu, mencoba untuk menutupin kekurangan-kekurangan pemimpin. Ya udahlah, mungkin jalannya di daerah ini enggak kejangkau oleh pembangunan pemerintah. Yuk kita urunan masyarakat supaya jalannya enggak lubang. Itu namanya apa? Wasaddiq khullatihim indal hafwah. Wah, kayaknya murid-murid ini enggak dapat jatah beasiswa, udahlah kita urunan supaya mereka bisa sekolah pinter, membantu pemerintah di dalam meneguhkan undang-undang dasar tentang pendidikan pasal berapa? Nah? Berapa? Ya, 33 kan tanah air. Itu, jadi sekolah-sekolah swasta ini semuanya di dalam proses membantu pemerintah dalam rangka saddu khullatihim indal hafwah. Enggak bisa memang menjangkau semua. Maka ada sekolah pesantren, ada sekolah swasta, ada sekolah-sekolah yang tidak disupport pemerintah secara full. Alhamdulillah. Antum. Masya Allah. Pendekar semua antum. Duh, makanya pemerintah kadang-kadang ngasih antum bos, ngasih antum apa lagi? Sertifikat. Itu hanya sebagai bentuk apresiasi. Itu, meskipun begitu, antum kelola dengan baik bosnya, antum jalankan dengan baik sertifikasinya. Jangan antum khianati, karena ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Antum haram baunya surga ketika antum menipu sertifikat antum. Hati-hati. Kalau antum enggak bisa, antum balikin ke pemerintah. Pak, saya enggak bisa menunaikan kewajiban sertifikasi. Balikin. Nah, itu haram kok uangnya. Subhat minimal. Nah, itu. Makanya nanti kita akan bahas di antara an-nasihah. Makanya. Itu lanjut aja dulu antum. Wa jam'ul kalimati alaihim. Nah, jam'ul kalimah. Jangan dibelah pecah umat ini untuk melawan, untuk anti, untuk berbagai macam agitasi terhadap pemerintah. Wa raddul qulubin nafirah ilaihim. Nah, hati-hati yang cedera. Hati-hati yang mangkel, yang kesel. Itu dibalikin lagi. Itu an-nasihah li'a'immatil muslimin. Wa min a'dhami nasihatihim naniba wa min a'dhami nasihatihim daf'uhum 'anidh-dhulmi billatihi ahsanna billatihi ahsan. Untuk apa antum sekarang daf'udh-dhulmi billatihi aswa, dengan cara yang buruk, bahkan lebih buruk. Akhirnya ingin menasihati, memperbaiki, malah merusak. La'amar ma'ruf kepada orang awam beraja, kata Imam Ibnu Taimiyah, hendaknya ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sama awamer loh Pak, apalagi pemerintah. Makanya ayat surat An-Nisa itu urutannya indah. Satu ayat untuk pemimpin, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bi. Tugas pemerintah itu dua, menunaikan amanah, dua, amanah kekayaan, amanah kekuasaan, dua, menegakkan hukum secara adil. Rakyat, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Udah itu. Dan itu Pak, makanya disebutkan satu asar di dalam kitab Adabud Dunya Waddin, ketika Iskandar Durkarnain datang ke India, menemukan aturan rakyat India itu sedikit, bertanya kepada rakyatnya, kenapa negerimu ini aturannya sedikit? Jawabnya serentak, pemimpin kita adil, rakyatnya nurut. Selesai, udah. Udah selesai. Wallahi Pak, kalau santri itu nurut, gak ada perlu aturan. Udah aturan buahnya dilanggar lagi. Sehingga membuat aturan untuk dilanggar. Itu. Nah sekarang wa min jumlati a'immatil muslimin a'immatul ijtihad wa taqaun nasiha lahum bi bathi ulumihim, menebarkan ilmunya, wa nashri manaqibihim, menyebarkan kelebihan-kelebihannya. Kita tuturkan manaqibnya Syafi'i, kita tuturkan manaqibnya Imam Abu Hanifa, kita sampaikan, kita sebarkan manaqibnya Ahmad bin Hanbal, supaya apa? Umat sadar ternyata kita punya tokoh-tokoh hebat. Itu bagian dari nasihat li a'immatil ijtihad.
1: Tuh, Masya Allah, Masya Allah.
0: Nah, terus wan nasihatu li amatil muslimin, nih, nasihat kepada sesama kaum muslimin pada umumnya, asyafaqatu alaihim, sayang. Jadi kalau antum dakwai orang sesat, itu bukan emosi marah, kasihan dia itu sesat, kasihan dia itu bergelimang kemaksiatan, dosa, bid'ah, syirik, bahkan kufur, kasihan gitu loh Pak. Antum sama murid juga gitu. Ya Allah, kasihan ini murid tidur terus. Dilo sedihnya kan gitu. Kasihan murid ini enggak pinter-pinter jadi fokus. Kasihan ini murid kok jadi enggak gairah, akhirnya dipedar. Kenapa? Dikasih motivasi itu kalau tulus. Wassa'yu bima ya'udu naf'uhu 'alaihim, berusaha memberikan manfaat. Gitu. Makanya ahabbun nasi lillahi anfa'uhum linnas wa ta'limuhum ma yanfa'uhum, mengajari apa-apa yang bermanfaat untuk mereka, wa kaffu wujuhil adha anhum, menahan apa-apa yang mengganggu mereka, wa ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi, dia mencintai apa yang dia cintai saudaranya, wa yakrah lahum ma yakrah li nafsi, dan enggak suka apa yang enggak disukai saudaranya. Makanya di antara Rasulullah ketika menasihati, man ahabba ayuzahzaha 'anin nar wa yadkhulal jannah, terakhirnya apa? Falyati ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilai, hendaknya dia itu memperlakukan orang lain sebagaimana dia senang diperlakukan. Bahkan Pak, Masya Allah, ulama salaf, di antara bentuk nasihat kalau jual beli, mengatakan, unta kamu yang ana beli ini dari kamu lebih aku cintai daripada uang yang saya bayarkan ke kamu. Masya Allah, jangan dibalik, duit saya ini ya lebih mahal daripada unta kamu. Makanya enggak ikhlas. termasuk bagian ikhlas antum setelah beli kambing unta, dapati di tempat beli 2 juta, di tempat lain 3 juta, ana balikin 3 juta. Tambah mas, ana mau nemu antum. Kenapa pak? Atau kasih rekening. Ternyata kambing antum di luar itu 3 juta, bukan 2 juta. Ana tambahin. Nasihat itu. Jangan sekarang malah seneng. Alhamdulillah. Top. Itu. Kenapa mas? Wah, pokoknya ketipu dia. Alhamdulillah mas. Ternyata di luar 3 juta. Ana nemu di dia 2 juta. Wah, mas. Alhamdulillah. Itu, syukur dia. Itu, sekali-kali gue kerjain. Duh, puas ngerjain temannya. Balikin. Mas, ana minta rekeningnya. Kenapa, Pak? Masya Allah, ternyata kambing antum itu di luar itu ana tanya semua. Seukuran itu 3 juta, mas. Yaudah, ana kasih. Ya, 500 saja deh. Masya Allah. Mimbabin nasihah. Itu. Termasuk mimbabin nasihah. Lamaran. 1 akhwat, 2 ikhwan. Ngalah. Min babin nasihah. Udah ana mundur aja mas. Demi antum. Masya Allah. Min babin nasihah. Begitu. Soalnya. Soalnya. Ini contoh gitu loh pak. Gitu. Makanya di sana. I'lam anna ma akhatna minka ahabbu ilayna mimma a'tainakahu fakhtar. Makanya rawat Tabrani fi tarjamati anna ghulama ushtara lahu farasan bi 300 falamma ra'au ja'ila sayf qala inna farasaka khairun min 300 falam yazal yaziduhu hatta a'tahu 800. Masyaallah. Masih juga wah kayaknya unta antum ini memang menarik banget. Kalau menurut saya 300 kemurahan ini mas tambah lagi 400. Kayaknya masih kemurahan mas. Tambah lagi. Sampai 800. Ayo. Ada enggak sekarang muamalah seperti ini? Allah. Ini menunjukkan kita itu keruh. Makanya tanda-tanda kiamat. Kasratut tanahur. Makanya turunnya Mahdi itu karena apa? Karena banyaknya apa? Hasad. Tabaghut tahasud. Itu dan betul. Kita itu senang. Mereka itu susah. Dan susah, mereka itu senang. Jadi SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu kita. Paham? Itu. Makanya betul Pak, kata para ulama, tidak ada orang zalim berpenampilan mazlum ketimbang hasid. Iya, betul. Hasid itu zalim, tapi seakan-akan mazlum. Betul. Lihat mukanya. Lihat keluhannya. Udah mazlum ala wajhil ard. Tapi zalim ala wajhil ard. Itu. Hasad. Itu. Wallahu a'lam bisawab. Nah, di sini ada hadis. Haddatsana Musaddad Ibnu Musarhat, ini guru Imam Al-Bukhari yang paling banyak dihadirkan di dalam sahihnya. Haddatsana Yahya, siapa? Al-Qattan. An haddatsana Ismail qala haddatsani Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah Al-Bajali, masyaallah. Jarir ibn Abdullah Al-Bajali ini masuk Islam baru. Ya. Yeah. Ada yang sampai mengatakan 50-an hari sebelum Rasulullah wafat. Dan orangnya, Masya Allah, disenangi Rasulullah. Di samping pinter, soleh, ganteng. Bahkan Umar bin Khattab sampai mengatakan, Yusuf hadihil ummah. Itu. Yusuf hadihil ummah. Itu. Ya, Pak Mul, ya? Yusuf hadihi hadal ma'had. Ya, Pak Mul itu. Ya, itu. Yusuf hadal ma'had. Itu. Yusuf hadihil ummah itu siapa? Jarir bin Abdullah al-Bajali. Dan dia itu orator. Kalau ceramah, Masya Allah. Bikin orang tenggelam. Pinter syair. Ahli nasihat. Dan dia itu saking baiknya didoakan oleh Rasulullah SAW. Dengan doa, Masya Allah. yang enggak pernah didoakan kepada sahabat yang lain. Makanya menjadi orang yang seperti itu. Allahumma sabbithu, masyaallah. Teguhkan dia ya Allah. Ya. Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang meriwayatkan hadis, "Kunna na'uddu 'inda Rasulillah 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abidu sun'at ta'am wa julus 'indal mayyit minan niyaha." Jadi bikin makanan, duduk di tempat mayit itu termasuk niyaha. Makanya ulama-ulama itu, bahkan Syekh Utsaimin itu melarang murid-muridnya datang ke rumahnya. Wasiat. Enggak ada orang yang datang ke rumah saya. Mau takziah, sudah ketemu di mana aja keluarga saya. Di masjid, di jalan. Enggak usah ke rumah. Karena minan niyahah, takutnya. Oh, ini kadang-kadang ngumpulin orang sekampung. Ceramahnya, Masya Allah. Kayak pelantikan lurah. Ada sambutan dari ini, dari ini, dari ini. Mayit mateng kebanyakan sambutan. Itu. Enggak usah antum ya. Bai'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'ah, dan tajdid. Bai'ah itu tajdidu al-ahdi. Memperbarui kesetiaan, memperbarui perjanjian. Bai'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah wan nushhi li kulli muslimin. Nah, ini ada kaitannya. Ini namanya Imam Al-Bukhari menghadirkan musnad yang memang betul-betul nyambung dengan sanad yang sahih pakai hadis ini. Tidak ad-dinun nasihat tadi. Nah, ada pertanyaan, kenapa Rasulullah tidak memasukkan puasa? Masya Allah, ini Pak, jawaban yang perlu kita renungkan bersama-sama dan bisa dibacakan ke ormas-ormas. Kenapa ormas? Kata Qadhi Iyad, kenapa Rasulullah tidak memasukkan puasa? Karena puasa itu termasuk as-sam'u wa ta'ah li a'immatil muslimin. Masya Allah. Dukhul as-sam'i wa ta'ah. Artinya mengikuti puasa itu bagian daripada ketaatan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, as-sawmu yawma yasumun nas, wal-fitru yawma yuftirun nas, wal-adha yawma yudhahin nas. Salah benar itu tidak ada pertimbangan, Pak. Untuk kasus ini, yang dipertimbangkan adalah kebersamaan, keselarasan, dan keserasian. Salah benar, nomor sekian. Dan ini kadang-kadang ibadah itu diperlakukan. Contoh, demi keselarasan sholat, antum sholat salah ditolelir. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, demi ngikutin imam. Contoh, antum sholat maghrib. Masbuk. Mendapatin bersama imam rakaat terakhir. Antum sujud enggak? Tahajud enggak? Tahajud. Tasahud enggak? Rakaat pertama tasahud enggak? Kedua tasahud enggak? Ketiga tasahud enggak? Tasahud. Batal enggak kalau antum sholat sendiri? Sholat maghrib sendiri, antum rakaat pertama tasahud. Rakaat kedua tasahud. Ketiga tasahud. Batal enggak? Batal. Coba aja nanti. Batal. Tapi Masya Allah, Allah terima ketidakbenaran sholat antum itu demi keselarasan. Untuk supaya sholat bersama imam. Untuk supaya puasa bersama pemimpin. Tuh, makanya saya senang tuh fatwanya MUI. Haram Idul Fitri bersama ormas, tidak bersama pemerintah. Itu benar. Tapi mundur kada netizen deh. Itu benar itu sahih. Contoh, ana tanya sama antum lagi. Antum sholat duhur enggak pakai tasyahud awal, langsung rakaat kedua, ketiga, keempat langsung enggak tasyahud, tasyahud akhir tok. Sah enggak sholat antum di luar sholat? Di maksudnya di luar jamaah. Antum sholat sendiri duhur karena mungkin terlambat. Duhur asar, rekat pertama berdiri, kedua berdiri, enggak pakai tasahud, ketiga berdiri, tasahudnya cuma terakhir dok, batal enggak sholat antum? Kalau sholat sendirian, enggak pakai tasahud awal, batal enggak?
1: Astagfirullah. Antum sekarang sholat sendirian. Dhuhur, enggak pakai tasawuf awal. Batal enggak? Sengaja. Sengaja enggak pakai tasawuf awal. Batal. Tapi demi keselarasan dengan imam, jadi enggak batal. Loh, itu Pak. Padahal sengaja juga. Antum enggak lupa. Yang lupa kan imam. Yang lupa imam, antum enggak lupa. Sengaja. Kenapa dibenarkan oleh Rasulullah? Demi keserasian, kelasan, dan kebersamaan. Ini puasa juga sama, bos. Jangan dibeda-bedakan. Dan Qadhi Iyad ini memberikan khulasah dari rangkaian manhaj ahli sunnati wal jamaah. Ad-dinun nasihah, termasuk li'a'immatil muslimin, menggiring orang ke dalam jam'ul kalimah alaihim. Di antaranya adalah memulai mengakhiri puasa. Makanya Rasulullah tidak lagi mempertimbangkan tepat tidak tepat, benar tidak benar. Yang dipertimbangkan Rasulullah adalah keselarasan di dalam mengawali mengakhiri Ramadan. Makanya beliau mengatakan, as-sawmu yawma yasumun nas, wal-fitru yawma yuftirun nas, wal-adha yawma yudhukhin nas. Contoh, antum kemarin yang itikaf atau saya? Itikaf, saya kemarin ngikut pemerintah, puasa hari Kamis. Ternyata hari rayanya beda enggak kemarin? Beda. Beda. Saudi Jumat, Indonesia Sabtu. Ana ikut Saudi apa Indonesia? Saudi karena ana di sana. Gitu. Walaupun salah menurut Indonesia do. Demi kebersamaan itu. Paham enggak kira-kira contoh-contoh seperti ini? Nah, jadi lain kali udah enggak usah nanya, "Mas, antum puasa ikut siapa?" Udah enggak usah tanya itu lagi. Itu klasik. Itu. Yang nanti antum harus tanyakan, antum puasa tanggal berapa? Jawabannya pasti tanggal 1. Itu 1 Ramadan. Wa nushu li kulli muslimin. Wallahu a'lam. Fadhol ya akhi. Fadhol. Ada yang mau tanya? Oke. Jadi kita set sudah lebih kepada inti daripada isi hadis dan lebih kepada merujuk kitab At-Ta'liq ala Sahih Al-Bukhari karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Fadhlan.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Yeah. Ada pertanyaan yang saya catat mengenai masih berkaitan dengan hadis ini. Ustaz Afwan, terkadang itu ada orang yang niatnya memang memberi nasihat kepada orang lain, yeah, tapi hasilnya orang yang dinasihati tersebut malah ternyata malah makin menjauh dari agama. Nah, apakah sang pemberi nasihat tetap mendapatkan pahala karena niatnya, atau justru berdosa karena salah cara menyampaikannya, seperti Ustaz?
1: Ikhwah sekalian, tolong diperhatikan. Ini termasuk kaidah nasihat dan dakwah. Satu, pahala didapat hanya sekedar menyampaikan. Makanya Nabi Nuh tidak disalahkan oleh Allah. Dakwah 950 tahun. Menasihati umatnya 950 tahun cuma dapat 4. Kemudian yang kedua, dakwah itu dengan ilmu. 3, dakwah itu dengan kelembutan. Dakwah itu harus menimbang maslahat mudharat. Dakwah itu pasti mendapatkan cobaan. Ini rangkaian kaidah dakwah yang harus kita kuasai. Kenapa orang itu kadang-kadang menolak nasihat? Kata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Saydul Khadir, nasihat itu seperti cambuk. Kadang cambukan itu terlalu membekas. Sehingga dia apa, jerit, bahkan kapok. Tapi ada yang kadang cambukan itu pas, persis seperti apa, seperti cambukan tukang terapi. Itu kan kadang-kadang dikepuk-kepuk ini, tapi alhamdulillah sembuh. Bahkan kadang-kadang pijetannya itu benar-benar menyakitkan, KDRT, kekerasan dalam rumah terapi. kan gitu. Tapi sehat. Itu. Makanya kenapa rata-rata nasihat itu pertama kali itu nangis-nangis, tapi setelah itu enggak nangis karena hilang cambukannya, bekasnya. Itu. Makanya di sini wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Kenapa? Tadi itu dicambuk, bekasnya hilang, kumat lagi kelakuannya. Dicambuk sakit-sakit, iya kapok. Hilang, kumat lagi. Begitu manusia. Jadi manusia itu masya Allah, manusia yang makhluk yang paling perlu untuk sering diingatkan. Gitu. Makanya ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Itu manusia. Ma gharraka bi rabbikal karim. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin kanidhu. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Tertatih-tatih untuk jalan menuju Rabb itu manusia. Makanya perlu dipecut. Gitu loh bos. Perlu dicambuk. Dengan apa? Nasihat. Jadi nasihat itu cambukan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'mini. Makanya disebut juga mau'idhah. Itu Pak ya. Jadi soal tersinggung itu bukan urusan antum selagi antum melakukan ini tiga. Surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Khudil 'af wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Apa itu artinya? Berpalinglah dengan cara-cara orang jahil dalam memberi nasihat orang. Orang emosi, kita emosiin. Orang umpat, kita umpat. Nah itu jahil. Khudil af, maafkan dia. Wa'mur bil urfi, wa'arid anil jahilin. Apa artinya kata Imam Ibnu Katsir? Berpalinglah dari perilaku-perilaku orang jahil dalam menegur orang, menasihatin orang, mendakwai orang. Gitu, ya. Ada lagi?
3: Ustaz, ini ada pertanyaan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, saat ini sedang viral terkait pencabutan sertifikat mu'alaf seseorang. Pertanyaannya, ada enggak pengaruhnya sertifikat masuk Islam dengan keislaman seseorang, Ustaz? Barakallahu fiik.
1: Hadirin sekalian, keislaman seseorang itu sangat ditentukan di dalam pengejawantahan syahadah la ilaha illallah. Aktualisasi makna la ilaha illallah. Menjalankan konsekuensi la ilaha illallah. Bukan tergantung sama kertas. Ada enggak ngaruh. Hatta walaupun tidak pernah dibikinkan sama sekali juga enggak ngaruh. Emang sahabat-sahabat Nabi yang dulu musyrik kemudian masuk Islam pakai sertifikat? Enggak ada. Makanya yang paling terpenting bagi orang yang masuk Islam adalah bagaimana aktualisasi la ilaha illallah. Menjiwai betul tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mendalami betul Muhammad Rasulullah, tidak ada orang yang paling berhak saya ikuti kecuali Rasulullah. Itu yang harus dijalankan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah merefleksikan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat di dalam keimanannya. Dari situlah insyaallah pengakuan keislaman, nah baru nanti ada resonansi di dalam perilaku, utamanya kata Rasulullah SAW, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Yang namanya muslim adalah orang lain yang selamat dari gangguan lisannya sama tangannya. Dan nanti ada perubahan yang sangat fundamental. Dan perubahan itu tidak lain, yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Makanya Rasulullah ketika mendefinisikan hijrah, al-muhajir man hajaro manahullahu an. Yang namanya orang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Itu yang mempengaruhi keislaman. Wallahu a'lam.
3: Ya, pertanyaan selanjutnya. Saat ini sedang ramai di antara wali murid terkait kasus pelecehan seksual. Bagaimana menjawab wali murid yang memasukkan anaknya ke pondok setelah kasus pelecehan seksual saat ini, Ustaz?
1: Ya, otomatis. Ya. apa namanya, kasus ini memukul berat dunia pesantren pada umumnya. Dan tidak hanya 1-2 pesantren. Apalagi di kacamata orang awam, dia tidak tahu ini pesantren di bawah ormas apa, ini pesantren dikelola siapa. Intinya pesantren tempat ABC. Dan memang berita terakhir ini cukup menyedihkan, memilukan sekaligus memalukan. Ada seorang ustadz yang melakukan pelecehan dengan cara homo. Ya, syekh lagi, masya Allah. Itu syekh dan syaikhoh, masya Allah. Ini berat. Kemudian ada lagi pelecehan yang dilakukan oleh rektor dosen kepada mahasiswanya, masya Allah. Dan kasus terakhir enggak main-main, masya Allah. Atas nama keturunan Nabi dan wali, melempengkan, memudahkan, dan juga melegalkan pelecehan, pemerkosaan kepada orang-orang yang mungkin, masya Allah, masih umur SMP, SMA. Sudah kehilangan mahkotanya dan menanggung aib seumur hidup, ditambah hidup sebatang kara yatim piatu. Coba bayangin antum. Kalau kita lihat refleksinya kepada muslim tadi nasihat, mencintai apa yang mereka cintai, membenci apa yang mereka benci. Karena udah jauh-jauh hari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan kok, la yakhluwanna rajulun bi imratin illa wa thalithuhuma syaitan. Enggak ada dua orang yang berkhulwah, laki perempuan. Yang ketiga siapa? Setan. Makanya ikhwah sekalian, kenapa harus pendampingan mahram? Enggak akan berolah. Coba laki perempuan ada bapaknya. Ayo berani. Laki perempuan ada pamannya. Subhanallah, Islam. La tusafirul mar'atu masafata qasrin illa wa ma'aha dhi mahramin minha. Islam, masya Allah, Pak. Dan itu hak. Ketika sekarang ada lagi perempuan berdampingan, bersandingan, jangankan khalwah, ikhtilat saja, itu yang ketiga syaitan pikirannya muncul. Pikiran syaitan, niat syaitan, kehendak syaitan. Jangankan antum, sekelas Nabi Yusuf. Walaqad hammad bihi wa hamma, siapa? Yusuf. Wa hamma biha. Makanya ujian terberat adalah Nabi Yusuf. Kenapa? Untuk melakukan ke arah sana, sudah lengkap semua sarana-prasarana dan juga apa? Dorongannya. Coba cek. Satu, cantik. Berada. Dikurung di kamar. Dikunci. Dengan dandanan paling sempurnanya. Rayuan paling mautnya. Hai talak. Apa artinya? Hai talak. Aslinya, bahasa normalnya, hadhihi laka. Saya perlakukan ini semua untukmu. Karena rayuannya maut, hai talak. Keluar dikejar sampai sobek pakaiannya. Tapi Nabi Yusuf AS masih mengatakan, Rabbis sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilay. Masya Allah, lolos. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau antum renungkan ujian Nabi Yusuf itu subhanallah lengkap. Paling lengkap sosok orang yang diuji. Diuji dengan hasadnya saudaranya. Diuji jauh dari orang tuanya. Diuji kehilangan cinta orang tuanya. Diuji dengan pisah saudaranya. Dikerjai sama saudaranya. Dibohongi. Dikhianati. Terus di apa? Ingkari. Itu lengkap. Makanya kata Al-Hasanul Basri, siapa yang berkumpul tiga ayat itu maka sempurna kemunafikannya. Disampaikan oleh muridnya kepada Atha ibn Abi Rabah karena dia itu sezaman. Wahai Imam, kata Al-Hasanul Basri, siapa yang ngumpul idza hadasa kadzaba wa idza tumina khana wa idza ahada ghadar munafik khalis. Sampaikan kepada Al-Hasanul Basri. Bagaimana dengan saudara-saudaranya Nabi Yusuf? Lengkap. Wa idza hadasa kadzab. Kadzab enggak? Hal kadzab.
0: Wa idza tumina khana. Wa idza ahada, janji jaga, dikasih amanah dikhianatin, dusta sama bapaknya. Bahkan waja'u isya'an yabkun. Tapi kan orang bohong itu sehebat apapun, Pak, tanda-tanda kebohongan itu pasti kebongkar. Coba bayangkan, ketika datang isya'an yabkun, kenapa? Waktu isya, supaya enggak kelihatan apa? Pura-pura nangis. Kemudian menunjukkan pakaian yang belepotan darah. Nabi Yakub berpikir, kok ada serigala secerdas ini sebelum merekam dilepas dulu bajunya? Itu Masya Allah, hebatnya. Dilepas, kasihan gitu. Terus baru dimakan. Itu. Wah, aduh, bohong banget ini. Tapi Nabi Yusuf, Nabi Yakub juga enggak tergesa-gesa. Itu makanya hadza ta'wilu ru'yaya. Itu akhirnya itu. Dan ketika sama saudaranya la tathrib 'alaikumul yaum. Ya, wallahu a'lam bissawab.
3: Ya, Ustaz. Adakah korelasi antara nasihat dengan husnuzon? Jika ada, kapan kita harus husnuzon dan kapan saatnya memberikan nasihat? Jazakallahu khairan, Ustaz.
0: Maksudnya gimana ya? Semua orang itu, Pak. Gini, Pak, kalau antum ngasih nasihat sama orang, satu, antum bangun husnudzon. Kemudian mastur. Jadi setiap orang itu tertutup aibnya. Kalau seandainya antum dengar-dengar, belum ada OTT, antum kasih nasihat umum. Kecuali OTT. Waduh, ini boncengan jelas. Udah langsung telepon, Mas. Antum tadi bonceng siapa? Adik saya, iya, emang antum ada adiknya di sini? Enggak ada perasaan. Ada, adiknya orang. Parah enggak? Adiknya orang katanya. Itu. Wah, ada ketangkep bahasa gini, Mas. Di IHBS itu, Mas. Bahaya, antum awas ketahuan Allah. Setelah itu ketahuan Ustaz. Lewat antum. Udah, jangan ulang ya, itu nasihat. Lewat WA tapi ya. Itu lewat miss call itu, karena siapa yang menasihatin dalam kesepian maka dia telah menasihati, siapa yang nasihat dalam keramaian maka dia telah mempermalukan. Allahu a'lam.
3: Ya, Ustaz, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afan izin bertanya, saat kita jadi pemimpin masih banyak cacatnya. Dalam kondisi ini membuat kita terlihat semakin berat menjalani setiap aktivitasnya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Berkomunik.
0: Pertama, pemimpin itu adalah khizyun wa nadamatun. Itu antum terus aktualisasikan, internalisasikan dalam benak diri antum. Kemudian yang kedua, antum juga pikir maslahat. Maslahat terus. Karena kalau semua mundur, siapa yang memimpin? Siapa yang merawat anak-anak? Apalagi lembaga kepemimpinan itu wajib. Karena apa? Karena ada administrasi, kemudian muncul manajemen, karena manajemen mengharuskan pemimpin. Kalau enggak ada kepemimpinan, enggak akan muncul manajemen, enggak ada manajemen, enggak ada administrasi. Karena setiap organisasi itu membutuhkan administrasi, maka melazimkan manajemen, dan setiap manajemen melazimkan adanya kepemimpinan. Dan itu perlu latihan. Makanya, Pak, ma min nabiyyin bu'is illa wa qatra al-ghanam. Tidaklah ada satu nabi pun diutus melainkan pernah mengembala kambing. Di antara para ulama memetik saripati hikmahnya. Kenapa latihan leadership-nya para nabi itu merawat kambing, melihara kambing? Karena kambing ini makhluk yang paling lemah. Coba cek mangsanya kambing. Semua berbagai macam levelnya, sehebat-hebat tanduk kambing gak akan bisa ngelawan serigala yang mungkin kuntet. Gak bisa, apalagi macan, apalagi singa. Makanya ketika dia itu menjadi pemimpin, usaha utama pertama adalah melindungi yang lemah. Sehingga keberhasilan seorang pemimpin adalah mampu melindungi yang lemah. Makanya khutbah pertama utama Abu Bakar apa? Yang lemah itu kuat, kan gitu. Sehingga Rasulullah juga mengatakan, Al-imamu dhillullahi ta'ana fil ardi ya'wi ilaihi kullu madhlumin. Imam, penguasa itu naungan Allah yang Allah letakkan di bumi untuk berteduh setiap orang yang lemah teraniaya. Gitu, ya. Ya, mudah-mudahan gitu. Makanya LDK itu sejak sekarang kita latih SMP, SMA itu. Antum juga begitu. Karena kepemimpinan itu hadir tidak secara alamiah. Lu Mahdi apa? Imam Al-Mahdi. Apa kata Rasulullah? Yuslihuhu Allahu Ta'ala fi lailatin. Coba. Sekelas Imam Mahdi aja Allah perbaiki, persiapkan semalam untuk jadi pemimpin. Berarti di sini ada unsur, ada faktor untuk menjadi pemimpin sampai Rasulullah mengatakan yuslihuhu Allahu Ta'ala fi lailatin. Jadi Imam Mahdi nanti orang biasa, Pak. Cuman turunan Rasulullah yaitu Muhammad ibnu Abdullah Al-Fatimi Al-Hasani karena min waladi Hasan, orang biasa. Yuslihuhu Allahu Ta'ala fi lailatin, kemudian dia dari masyrik datanglah di Ka'bah di bai'ah. Makanya ada serangan pasukan yang jubahnya melimpah ingin membunuh Mahdi, menggagalkan bai'ah, tapi Allah tenggelamkan di Baida kan gitu. Semua pasukan yang banyak itu tenggelam semua. Enggak ada yang selamat kecuali satu. Siapa? Ya satu. Lapor ke mereka, tadi ada pasukan jumlahnya sekian-sekian menggagalkan bai'ahnya Imam Al-Mahdi, tapi Allah tenggelamkan, yang selamat cuma saya. Itu makanya ada kiai selamat, kan gitu. Selamat. Ya. Kemudian karena dia merasa tanggung jawab, Pak. Coba bayangkan. Dia langsung memimpin di mana? Di tengah musuhnya. Yaitu Palestina. Itu. Makanya di kanan kirinya musuh Yahudi. Makanya datang Dajjal. Ketika kewalahan maka turunlah Isa Al-Masih. Yang di situ Masya Allah. Idza nazala fikum Isa bin Maryam wa imamukum minkum, yaitu Al-Mahdi. Makanya ketika turun itu Imam Al-Mahdi mau mundur salat dihalangin. Kalian adalah imamnya. Sehingga konteks Nabi Isa turun itu bukan untuk jadi nabi tapi jadi hakaman adlan. Yaksirus salib wa yaktulul khizir. Makanya Pak, Masya Allah ya. Ini ada kaitannya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta takuna rum aktsarun nas. Tidaklah tegak hari kiamat sampai orang Romawi itu jumlahnya paling banyak di antara bangsa yang lain. Hadis Muslim. Dan Rasulullah memuji dengan sifat empat. Masya Allah ya. Ana bacakan. Dan ini sifat-sifat yang dimiliki orang Barat sekarang. Itu, Masya Allah. Biar antum ala bayinah ya. Mau enggak diceritakan? Masih ada wattnya enggak untuk bertahan? Masih enggak, Pak? Halo? Benar? Sahih. Nah, ini. Saya bacakan. La takumus sa'atu warrumu aksarun nas. Tidaklah tegak hari kiamat sampai Romawi, Rom Barat, manusia paling banyak. Karena yang lainnya mati, kena COVID, kena virus, perang, macam-macam. Dan faqala lahu Amr, absir ma taqul. Coba dijelaskan lebih jelas lagi. Aqulu ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la in qultu dhalika inna fihim khisalan arba'a. Di tengah mereka ada empat sifat. Subhanallah. Dan sahih itu. Pertama, innahum la ahlamun nasi inda fitnatin. Dia adalah orang yang paling hati-hati di dalam menyambut fitnah. Makanya perang kemarin. Enggak gerusa-gerusu. Lihat sikap Andalu ini apa namanya? Apa itu yang Andalusia? Apa itu? Apa? Spanyol. Sikap Prancis. Sikap Jerman. Allahu Akbar. Innahum la ahlamun nasi inda fitnatin. Wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibatin.
1: dan paling cepat pulih ketika kena musibah. Kalah cepat pulih. Kena musibah cepat pulih. Rasulullah yang mengatakan.

0: pemimpin zalim. Bagaimana Trump itu tidak tidak liar? Karena orang-orang Barat. Amna'uhum min dhulmil muluk. Rasulullah. Hadis Muslim, ikhwan. Masya Allah. Rawahu Muslim. Dan sahih. Khisal arba'a. Khisalan arba'a. Innahum la ahlamun nasi inda fitnatin wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibatin wa ushakum karratan ba'da farratin wa khairuhum limiskinin wa yatimin wa da'ifin wa khamisa hasanatan jamilatan wa amna'uhum min dhulmil muluk. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah
3: 103,4 FM saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Habibullah Ta'ala dari pembahasan kitab Sahih Bukhari di pembahasan tentang agama adalah nasihat. Telah kita dengarkan bersama, semoga bermanfaat dan menambah khazanah ilmu pada kita. Dengan berakhirnya kajian tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita menemani antuni sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 10 dan 11 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 25 Juni 2026. Semoga keberkesanan kita dari kajian-kajian telah kita dengarkan jadi tambahan ilmu yang diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala dari setiap yang dapat kita amalkan. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, kita akan kembali esok pagi dengan program-program bermanfaat lainnya. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita untuk kebarisua. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أمامكم.
1: أخي أختي رحمك الله، terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat. Setelah wudu itu, dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bila. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga. Walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang. Dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang banyaknya syariat. Tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan. Yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrika. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya 1 bulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah. Tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit. Kau pilih. Kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
2: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa. Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin. Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

0: Ataukah dia berada di neraka?
1: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yus'abuna bin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
0: Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Adzkarun Naum.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wa bika arfa'uh, fa in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim.

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu. Dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Dari bilang-bilang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang cangkuni udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: kenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Min Azkar Sabah. من
3: الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Abbas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arshnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih,
1: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: لكم كأولى بعد الفجر نترككم عن برامج سائلا المولى لنا ولكم التوفيق.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Apa ba'd ayyul ikhwah azanillahu yakum. Sebuah pagi hari yang segar dan sejuk sekali. Pagi hari yang tentunya yang telah kita ketahui bersama ia adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Rasulullah SAW mendoakan agar umat Islam ini diberkahi di waktu paginya. Maka dari itu, waktu pagi adalah waktu yang berkah. Oleh karena itulah, jangan kita sia-siakan waktu pagi ini. Dengan banyak beramal saleh, dengan banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Lalu apa amal yang bisa kita amalkan di waktu pagi hari ini? Sehingga di waktu pagi kita membuka hari-hari kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi beliau pergi ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Dan sungguh ya akhi, salat subuh berjamaah adalah salat yang sangat utama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda, dan Qur'an al-fajr yaitu salat fajar, sesungguhnya salat fajar itu disaksikan, artinya ya disaksikan oleh malaikat penjaga siang, demikian pula malaikat penjaga malam. Disebutkan dalam hadis bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam bertemu di waktu, di dua waktu. Yang pertama yaitu di waktu sholat subuh. Yang kedua yaitu di waktu sholat asar. Ya, ketika malaikat yang telah selesai bertugas kembali kepada Allah, mereka ditanya oleh Allah, bagaimana kalian temukan hambaku? Kata malaikat itu, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka sedang sholat. Subhanallah ya akhul Islam azani Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir setelah salat. Bahkan Rasulullah memberikan janji ataupun berikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan hal ini. Beliau bersabda, "Man shalla as-subha fil jamaah, thumma jalasa fi majlisihi fayadhkurullaha hatta tatlu' asy-syamsu, thumma yusalli raka'atain." Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia pun duduk di tempat duduknya yaitu di masjid. Dia berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit. Kemudian setelah itu ia pun sholat dua rakaat. Maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Ini menunjukkan akhi bahwa di waktu pagi setelah sholat subuh sangat dianjurkan sekali kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak beramal saleh, membaca Al-Quran, terlebih ya akhi di waktu pagi ini, memang ya pikiran kita sedang pres-presnya. Maka kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, sungguh sangat nikmat sekali. Apalagi kita gunakan untuk amalan-amalan yang saleh. Maka dari itulah merugi, ya setelah sholat subuh ada orang yang langsung tidur. Sementara ya para ulama mengatakan bahwa bukan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tidur subuh ya, karena itu bertabrakan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya akhi, tidur subuh itu menimbulkan banyak sekali ya efek-efek samping. Ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa tidur subuh itu menyebabkan kita kehilangan keberkahan di waktu pagi. Ini saja sungguh sangat kerugian sekali. Tidur subuh juga memberikan efek samping terhadap badan yang tidak baik, yang meningkatkan gula darah, menimbulkan kemalasan, dan yang lainnya. Allahumma kecuali tentu orang mereka yang mungkin bekerja di shift 3 misalnya, ya sehingga dia harus jaga malam, maka silakan ia melakukannya karena itu untuk memenuhi hak jasadnya. Namun mereka yang terbiasa setelah salat subuh tidur, sungguh sangat merugi sekali. Bagaimana tidak? Ini waktu yang diberkahi. Oleh karena itu, salah seorang sahabat berkata, maka aku pun mengirim barang-barang daganganku di waktu pagi. Ternyata Allah pun memberikan kekayaan kepadaku. Kenapa? Karena sahabat ini mengamalkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Akhal Islam, azan ya Allah wa iyakum. Terlebih ya akhi, di waktu pagi di antara amalan saleh adalah yaitu kita membaca doa dan zikir di waktu pagi. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi membaca Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdih 100 kali, maka akan dia digugurkan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi mengucapkan Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Disebutkan dalam hadis bahwa adalah salah seorang istri Nabi yang bernama Sofiyah. Setelah sholat subuh di rumahnya, beliau pun duduk berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun setelah sholat subuh pulang ke rumah Sofiyah. Didapatinya Sofiyah sedang berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk ada keperluan. Dan Rasulullah pun pulang ketika telah siang. Ternyata didapati oleh Rasulullah SAW, Sofiyah masih berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah bersabda, Maziltiha huna, engkau masih berzikir di sini? Dari semenjak pagi yang aku tinggalkan tadi? Kata Sofiyah, iya. Kata Rasulullah, tapi aku membaca bacaan. Kalau bacaanku ini ditimbang dengan amalanmu yang kamu sebutkan tadi dari pagi sampai siang ini, tentu bacaanku jauh lebih berat pahalanya. Aku membaca 3 kali, Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah, dengan memuji Allah, adada khalqih, sebanyak bilangan jumlah makhluknya, wa ridha nafsih, dengan keridhaan dirinya, wa zinata arshih, seberat arashnya, wa midada kalimatih, sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimatnya. Subhanallah, hanya dengan 3 ucapan saja, 3 kali kita mengucapkan, kata Rasulullah itu lebih baik daripada seseorang berzikir dari semenjak setelah salat subuh sampai waktu siang. Subhanallah ya akhal Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi a'azani Allah, bukalah pagi hari ini dengan lembaran hari ini dengan lembaran yang baik. Mulailah ya kegiatan dan aktivitas kita di pagi hari ini dengan berzikir kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW setelah salat subuh, setelah beliau salam, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, adalah Rasulullah SAW apabila idza sallama min salati subhi, telah mengucapkan salam setelah salat subuh, beliau mengucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Seakan Rasulullah memberikan isyarat kepada kita bahwa sendaknya setiap hari-hari kita dimulai dengan 3 perkara ini. Kita berusaha setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, demikian pula amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari kita, kita diberikan dan disapa oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pula di sore hari pun, sehingga seorang hamba senantiasa tak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah sudah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadzakirin Allah katsira wadzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, Demikian pula wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah mempersiapkan bagi dia pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya akhul Islam, kita sangat dianjurkan di pagi hari ini untuk membuka dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebutkan dalam hadis, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berinfak? Abu Bakar ya berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini asbaha shaiman, ia berpuasa? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah empat amal ini berkumpul di pada seseorang di pagi harinya, kecuali Allah akan merdekakan ia dari api neraka. Subhanallah. Ternyata di pagi-pagi hari Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak beramal saleh, membuka hari dengan amalan saleh, sungguh sangat indah sekali. Akhirnya ya akhwat Islam, kita hanya bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari ini ya kita betul-betul melaksanakannya dengan amalan saleh, membukanya dengan kebaikan dan menutupnya pun dengan kebaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tuani wa akhawati fillah, tema yang akan kita bahas, transaksi yang diridhai Allah, kunci sukses dunia akhirat. Al-Imam Abdul Fida Ibn Kathir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah tentang hayatan tayyibah, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa saja yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, niscaya kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan thayyibah baik. Kehidupan thayyibah yang baik ini beliau di antaranya menafsirkan di antara komponen yang mesti ada adalah ar-rizqul halal, rezeki yang halal. Rezeki yang halal tentu hanya didapatkan dengan transaksi yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka konklusinya, tidak akan Anda temukan orang yang merasa hidup bahagia, tenteram dan tenang, sedangkan rezekinya didapatkan dengan cara mendurhakai Allah Azza wa Jalla. sering dan hampir semua kaum muslimin yang menyampaikan keluhan mereka tentang susah hidupnya, itu sulit hidupnya, padahal perangkat bahagia menurut mata manusia mereka miliki. Harta cukup dan berlebih, istri punya di atas rata-rata, anak-anak pun cerdas-cerdas. Tapi sepertinya kebahagiaan hilang dari diri mereka. Sering mereka mengkonsultasikan, menyampaikan tentang transaksi-transaksi bisnisnya untuk diperiksa ulang, jangan-jangan ini yang membuat, yang menjadi arah rintangan onak duri dalam kehidupannya sehingga tidak pernah merasakan kebahagiaan. Rizkul halal, rezeki yang halal, itu kunci hidup bahagia. Banyak orang yang tertipu, yang mereka pikir bahagia cukup dengan mendapatkan harta. Halal dan tidak halalnya bagi mereka bukan standar ukuran yang harus diperhatikan. Sehingga akibatnya apa? Seperti tadi, orang bergaji bulanan tetap di atas tahun awal 2000-an itu, di atas 45 juta per bulan. Menurut Anda bahagia atau tidak gajinya segitu? Langsung senyum atau baru dapat pun enggak? Ada yang 150 juta per bulan. Itu dia bercerita langsung kepada saya, enggak ada enaknya hidup. Karena uang tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal, dengan kerja di tempat yang diharamkan oleh Allah. Bekerja di bank konvensional. Dan Anda pun sering mendengar itu, atau memang ada yang pernah merasakan itu? Tidak bakal bahagia. Karena tempat kebahagiaan di dalam hati Anda, dalam jiwa Anda. Jiwa Anda itu ciptaan Allah yang selalu terhubung dengan Allah Azza wa Jal. Chips yang Allah tempatkan dalam jiwa setiap manusia yang terhubung dengan Allah. Bila ada pelanggaran terhadap aturan Allah, dia akan memberikan notifikasi pertama. Bila notifikasi diabaikan, diabaikan, diabaikan, dia akan mati. Mati kalbu tadi, mati jiwa hati tadi, sehingga Anda bila tersesat. Sama aja Anda bila menggunakan kompas arah tujuan. Bila Anda biarkan disuruhnya kiri, Anda lurus ke kiri-kiri, ngamuk dia, diam aja dia lagi. G-Maps-nya. Terserah kamu dah. Sama seperti itu. Hati kita, bila Anda pertama berbuat dosa dalam transaksi, dia akan memberikan sinyal tidak nyaman Anda. Cepat diperhatikan, itu seperti notifikasi sinyal dalam aplikasi, dalam gadget Anda, dalam laptop Anda, dalam handphone, dan seluruh aplikasi. Ketika ada sinyal, Anda cepat untuk memberikan, menanggapi sinyal tadi, apa yang harus dilakukan. Maka ini tidak bisa dibohongi. Dengan fatwa pun tidak bisa dibohongi. Ada salah seorang kaum muslimin yang langsung menemui saya. Beliau aktif di salah satu kepala kantor malah pajak di salah satu daerah Jabodetabek. Dia mengatakan, "Ustadz, saya tahu Pak Ustadz mengharamkan pajak. Tapi kan ada para ulama yang menghalalkan, Pak Ustadz." Saya jawab, "Ya udah, kalau ada yang menghalalkan, ngapain Anda datang ke sini? Saya pun tidak akan merubah dengan apa yang saya yakini." "Iya, Pak Ustadz, tapi saya belum tenang kalau belum mendengar langsung dari Pak Ustadz mengatakan pajak halal." Karena ada ulama yang menghalalkan. Sekarang kalau saya bilang 100.000 kali pajak halal, pajak halal, jiwa Anda pasti nggak akan tenang. Anda akan bilang, "Ustaz Erwandi bohong juga ya." Karena yang merasakan itu adalah kalbu Anda, yang dia langsung terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Sama dengan sistem kendaraan Anda, mobil Anda yang listrik segala macam, terhubung dengan sentralnya. Bila ada yang tidak sesuai, dia akan memberikan notifikasi. Maka kehidupan yang bahagia hanya bisa Anda rasakan dengan rezeki yang halal. Rezeki halal diridhoi oleh Allah. Dia bertingkat. Ada yang halal, namun ada yang lebih afdal, yang lebih diridhoi oleh Allah. Ya. Kalau Anda menjual barang, ya, lalu Anda sampaikan, "Ini saya jual motor ini, bagus Pak, udah kalau saya itu bagus, coba cek aja sama kamu." Padahal dia tahu beberapa penyakit kendaraannya, nah, sering dia bawa. Tapi dia mengatakan, "Coba cek sama kami, bawalah ke bengkel, ke teknisi manapun." Ini secara harkatnya, barang ada tinggal dicek halal. Harga sesuai dengan kondisi. Tapi hilang keberkahan, kebahagiaan, keridhaan Allah hilang kalau Anda tidak menjelaskan kekurangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima." Jika penjual dan pembeli jujur dan menjelaskan